0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah menteri kabinet merah putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program jaminan kesehatan nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS, BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersmudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy. Namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
6: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
7: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
3: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
5: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
3: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
6: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya khawatirnya ya Mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
7: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah tepi barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pos Pol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pos Pol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data SMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia. 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Treslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Pendengar program satu, di kondisi kemarau Agustus September yang memang diprediksi ini menjadi puncak musim kemarau, menjadi pertimbangan juga dari sisi sektor pertanian ini pendengar. Karena berkaitan dengan hal ini tentunya sangat berakibat terkait dengan musim tanam yang mau tidak mau ini kemudian juga direkayasa mundur dari waktu yang sebenarnya kita sudah merasakan penghujan begitu ya, di bulan-bulan yang berakhiran ber. Tapi memang prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sampai dengan akhir 2026 ini kita masih merasakan kondisi musim kemarau yang ditambah dengan fenomena El Nino, di mana kemudian juga curah hujan semakin sedikit. Kita merasakan sekitar 3 sampai dengan 4 bulan ini Daerah Istimewa Yogyakarta sudah merasakan hari tanpa hujan dan cukup panjang. Dan mau tidak mau kondisi ini juga sangat berpengaruh terkait dengan jadwal dari musim tanam para petani. Kita akan membahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa kali ini, strategi petani menghadapi kemarau dan juga musim tanam 2026. Apakah ada skema tertentu yang kemudian juga dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan di seluruh kabupaten kota untuk kemudian juga menerapkan musim tanamnya di tahun 2026 kali ini? Akan kita bahas nanti pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Tentunya bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Raditya Eka Kurniawan, SPMPWK. Beliau ini tim kerja penyuluhan Kabupaten Gunung Kidul, sekaligus juga Ketua DPD Perhiptani, Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia Kabupaten Gunung Kidul, bersama dengan Guru Besar Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian UGM Yogyakarta, Profesor Dr. Insinyur Lili Sutiarso M. Engineering. Anda nanti bisa bergabung pendengar melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Namun kami tunggu atensi Anda terlebih dahulu dalam opini publik kali ini melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 2711 911.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Tentunya kami masih membuka kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dulu dalam Opini Publik sebelum nanti kita akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa. Strategi petani menghadapi kondisi kemarau dan juga musim tanam 2026. Apa yang kemudian juga perlu dipersiapkan karena kita tahu ini berbincang terkait dengan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa memang kondisi musim kemarau yang sangat panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini kemudian juga karena ditambah dengan fenomena El Nino di mana masyarakat DIY ini juga merasakan hari tanpa hujan yang cukup panjang sudah beberapa bulan bahkan lebih dari sekitar 4 bulan. Mau tidak mau kondisi ini sangat berimbas terkait dengan ketersediaan air bagi sektor pertanian. Kita nanti akan bahas pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa. Tentunya untuk Anda yang akan langsung bergabung bersama dengan para narasumber kami, silakan nanti Anda bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911 dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Raditya Eka Kurniawan, SPMPWK. Beliau ini tim kerja penyuluhan Kabupaten Gunung Kidul, sekaligus juga Ketua DPD Perhiptani, Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia, Gunung Kidul, bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Lili Sutiarso, M. Engineering. Beliau ini Guru Besar Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tentunya kami tunggu atensi Anda pendengar melalui telepon di 580333, WhatsApp jangan lupa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911 dalam perbincangan kami di RRI Jogja Official nanti di kanal YouTube. Silakan Anda bisa ikut berinteraksi langsung melalui live chat di kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
3: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Satu informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelum sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa. Rekan Ulfa Nurul Aziza akan menyampaikan terkait dengan persiapan tanam di Kabupaten Gunung Kidul berkaitan dengan musim kemarau 2026. Kita simak informasinya berikut ini. Sebelum sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa.
4: Terutama di tengah dan selatan itu sudah mulai mengolah lahan, sebagian petani juga sudah mulai ngawawu, tanam padi, tanam jagung.
5: Memasuki pertengahan September 2026, aktivitas pertanian di Kabupaten Gunung Kidul mulai menunjukkan geliat. Sejumlah petani, khususnya di wilayah tengah dan selatan, mulai melakukan pengolahan lahan sebagai persiapan menghadapi musim tanam. Petani sisi selatan Gunung Kidul, Pumput, mengatakan, aktivitas pengolahan lahan tersebut sudah mulai terlihat di sejumlah wilayah.
4: Kami mulai melakukan ngawawu atau menanam pada tahap awal. Sudah terutama di tengah dan selatan itu sudah mulai mengolah lahan. Sebagian petani juga sudah mulai ngawawu, tanam padi, tanam jagung.
5: Di sisi lain, aktivitas awal musim tanam ini juga diikuti dengan pergerakan penyaluran pupuk bersubsidi.
4: Ngawawu sendiri adalah kegiatan sebar benih meski belum ada hujan. Kegiatan ini dilakukan oleh petani usai lahan diolah dan telah siap, sehingga saat hujan pertama turun, maka benih padi dan jagung dapat segera tumbuh.
5: Para petani di Gunung Kidul mulai melakukan penebusan pupuk sebagai persiapan.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa untuk edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Berbincang terkait dengan strategi petani menghadapi kondisi kemarau dan juga musim tanam 2026. Menjadi perhatian bersama karena memang di awal tadi saya sampaikan hari tanpa hujan ini sudah kita rasakan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini lebih dari 4 bulan. Dan mau tidak mau ini berimbas terkait dengan ketersediaan air pada sektor pertanian. Kita akan bahas pendengar bagaimana kemudian juga pola musim tanam mulai diterapkan di masing-masing kabupaten dan salah satunya ini di Kabupaten Gunung Kidul. Dan tentunya nanti pada saatnya kami juga akan memberikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911 dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ini ada Bapak Raditya Eka Kurniawan, SPMPWK. Beliau ini adalah tim kerja penyuluhan Kabupaten Gunung Kidul, sekaligus juga Ketua DPD Perhiptani, Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia, Cabang Kabupaten Gunung Kidul. Pak Raditya, selamat pagi, kabar baik.
1: Selamat pagi Mbak Prima, kabar baik juga.
0: Alhamdulillah, terima kasih ini Pak Raditya bisa menyediakan waktu menyapa pendengar program Satu. Kita ingin tahu juga ini bagaimana kondisi di Kabupaten Gunung Kidul ini Pak Raditya, menyikapi kondisi kemarau yang kita boleh bilang 2026 ini lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nanti kita akan bahas ini Pak Raditya. Dan tentunya sudah bersama dengan Pak Raditya ini ada Profesor Dr. Insinyur Lili Sutiarso M. Engineering. Beliau ini guru besar Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Prof. Lili, selamat pagi, kabar baik Prof.
2: Selamat pagi Mbak, terima kasih. Selamat pagi Mas Raditya.
1: Selamat pagi Prof.
2: Di salam kenal, baru sekali ini.
0: Siap.
2: Bisa RRI Prof. Satu.
0: Terima kasih Prof. Lili ini juga menyediakan waktu di sela-sela aktivitas di kampus ini untuk menyapa pendengar program Satu. Matur nuwun Prof. Lili.
2: Sami-sami.
0: Iya, dan pendengar nanti bersama dengan Pak Raditya dan juga Prof. Lili, Anda bisa bergabung melalui telepon, WhatsApp, dan juga kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Baik, saya ke Pak Raditya dulu ini. Pak Raditya ingin tahu ini, bagaimana kemudian juga teman-teman di Kabupaten Gunung Kidul ini juga menyikapi kondisi kemarau yang saya sampaikan tadi, hari tanpa hujan cukup panjang, lebih dari 3 sampai dengan 4 bulan, ketersediaan air juga menjadi permasalahan begitu. Bagaimana solusi yang kemudian juga disiapkan ini oleh teman-teman di Kabupaten Gunung Kidul, khususnya juga teman-teman petani, untuk mereka juga bisa tetap melaksanakan pola tanam, tapi di satu sisi ini juga ketersediaan air bisa juga tercukupi begitu. Monggo Pak Raditya, kita ingin tahu ini konsep yang juga diterapkan di Kabupaten Gunung Kidul. Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih Mbak Prima. Selamat pagi pendengar RRI. Mohon izin untuk bisa menyampaikan terkait kegiatan ataupun persiapan khususnya menjelang musim tanam di Kabupaten Gunung Kidul, yang mana pada saat ini memang tantangan kita salah satunya adalah terkait adanya dampak perubahan iklim, khususnya adanya fenomena El Nino ini sehingga berdampak pada musim kemarau yang mana boleh dikatakan cukup panjang ya, bahkan sampai di bulan Oktober, bahkan November. Bahkan kami terima informasi dari BMKG ini bahwasanya nanti diperkirakan nanti untuk musim hujan itu akan jatuh di dasarian pertama ataupun kedua bulan Desember, sehingga ini akan menjadi satu tantangan tersendiri bagi sektor pertanian ataupun petani di Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin sebelumnya perlu kami sampaikan Mbak Prima dan pendengar RRI, dan mohon izin Prof untuk bisa menyampaikan bahwasanya terkait Kabupaten Gunung Kidul ini cukup unik, bahwasanya di Kabupaten Gunung Kidul ini terdiri dari tiga zona, yaitu zona utara, zona tengah, dan zona selatan. Ini dengan karakteristik bintang alam ini otomatis akan berpengaruh juga terhadap pola tanam ataupun kegiatan pertanian di masing-masing zona tadi. Kalau tadi disampaikan bahwasanya memang di zona selatan yang notabene merupakan dengan karakter bentang alam kars ini memang terkenal dengan pertaniannya dengan sistem ngawawu kalau tadi disampaikan kami sempat mendengar ya terkait sistem ngawamu, memang ini tabela yang dilakukan sebelum datang musim hujan. Kemudian kalau di zona tengah ini ataupun zona Lodok Sari dan Batur Agung di zona utara ini cenderung pertaniannya nanti biasanya setelah adanya curah hujan cukup, ini akan petani akan mulai melaksanakan kegiatan pertanian. Kemudian kalau melihat Gunung Kidul juga dengan karakteristiknya memang sebagian besar merupakan lahan kering dengan sekitar 66 ribu hektar berupa lahan kering, dan sawah yang ada di Gunung Kidul ini sekitar 7.600 hektar. Ini kita akan dihadapkan dengan tantangan yang sangat besar sekali terkait ketersediaan air, karena sebagian besar merupakan sawah tadi hujan, Mbak Prima dan Sobat RRI. Kemudian terkait kegiatan ataupun persiapan ini memang sampai saat ini kita bisa mungkin untuk memantau adanya informasi dari BMKG ini, karena terkait prediksi ini akan di apa musim kemarin akan jatuh lebih panjang ini, bahkan di bulan Agustus nanti sampai awal September adalah puncak musim kemarau di Kabupaten Gunung Kidul. Dan ini terkait hal tersebut, kemarau ataupun dampak dari El Nino ini memang perlu ada beberapa penyikapan. Ini memang dari upaya-upaya ini sudah beberapa kali kita coba petakan bersama dengan dinas, kemudian penyuluh dan beberapa stakeholder yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini, bahwasanya ini perlu ada suatu upaya baik mitigasi ataupun adaptasi yang nantinya diperlukan baik secara institusi ataupun nanti untuk petani yang ada di lapangan. Ini memang yang menjadi kata kunci kalau untuk pertanian di Kabupaten Kidul ini, yang pertama adalah air, kemudian nanti sarana produksi pertanian, kemudian SDM, koordinasi antar stakeholder, dan iklim. Ini menjadi lima kunci nanti untuk bisa menjawab dari tantangan adanya kemarau panjang ataupun dampak yang diakibatkan oleh iklim ini dengan adanya fenomena El Nino. Kemudian dari upaya mitigasi yang coba kita lakukan, Mbak Prima dan pendengar RRI, ini adalah melakukan upaya untuk bagaimana mencegah atau mengurangi dampak untuk bisa memperkecil resiko adanya dampak El Nino ataupun kemarau ini dengan melakukan identifikasi ini potensi sumber-sumber air, kemudian juga melakukan penguatan database sumber daya lahan. Ini diantaranya melakukan pemanfaatan sumur-sumur pertanian yang sudah ada, kemudian melakukan upaya penguatan pipanisasi, kemudian rehabilitasi jaringan irigasi, dan nanti juga adanya kita untuk bisa mengarahkan ke penggunaan varietas tahan kering. Kemudian di lapangan, ini petani nanti juga dihadapkan dengan suatu tantangan, sehingga harus mampu untuk beradaptasi ataupun menyesuaikan kondisi dengan adanya ini kemarau panjang ataupun dampak perubahan iklim akibat El Nino ini, nanti dengan kemampuan petani untuk bisa memilih atau komoditas ataupun varietas yang cocok untuk ditanam. Ini sangat penting karena nanti akan berpengaruh terhadap kondisi agrosistem dan juga nantinya potensi yang akan dihasilkan ataupun hasil panennya. Kemudian kemauan petani untuk mau merubah pola tanam nanti menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan air, kemudian merubah cara budidaya, ini memang harus hemat air, kemudian memperbanyak penggunaan bahan organik, kemudian mengurangi penggunaan pupuk kimia, kemudian berusaha seoptimal mungkin untuk memanen air hujan. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan terpal sederhana. Ini kemudian beberapa strategi yang sudah coba kami rumuskan bersama. Ini yang pertama adalah bagaimana untuk strategi pengelolaan air. Ini dengan menghitung ketersediaan air yang ada, ini dilakukan dengan dari awal kita melakukan identifikasi tadi sumber-sumber air, baik itu sumur bor pertanian, sungai, kemudian irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, kemudian embung tampungan air hujan, kemudian kita seoptimal mungkin berdiskusi dengan kelompok untuk bisa menyusun raca air derhana di tingkat kelompok. Kemudian kita juga berusaha untuk memprioritaskan air untuk fase-fase tertentu. Ini bahkan ada teknologi baru yang sudah coba dikembangkan, itu namanya teknologi AWD, itu alternate wetting and drying, atau bisa dikatakan irigasi berselang. Ini untuk tanaman padi khususnya ini, karena dari riset ini bisa menghemat air kurang lebih 20%. Kemudian ini kita berupaya untuk meminimalkan kehilangan air ini dengan melakukan perbaikan drainase, meningkatkan penggunaan bahan organik, dan berupaya untuk bisa melakukan tampungan sederhana karena nanti kita untuk memanen air hujan yang ada. Kemudian bagi petani hortikultura, karena kan kalau di Gunung Kidul ini selain tanaman pangan, Mbak Prima dan rekan-rekan dari Gunung Kidul ini, biasanya juga ada petani hortikultura. Ini biasanya nanti dengan menghadapi kondisi seperti ini, nanti lebih diarahkan ke penggunaan irigasi tetes ataupun irigasi curah atau sprinkler, serta mengoptimalkan penggunaan mulsa nanti. Kemudian untuk strategi yang kedua, ini terkait dengan penentuan waktu tanam. Ini sangat penting, karena jangan sampai nanti petani ini nanti berdasarkan kalender tanam sebelumnya ataupun kebiasaan. Dengan memantau informasi dari BMKG, ini kan diharapkan nanti petani bisa berdiskusi dengan pendamping penyuluh PPL di lapangan ini nanti untuk bisa menentukan waktu tanam yang tepat berdasarkan informasi dari BMKG dan melihat ketersediaan air. Karena kalau untuk tanaman pangan, khususnya nanti di musim tanam pertama di Kabupaten Gunung Kidul ini, paling tidak nanti ini saat dikatakan memasuki musim hujan atau bisa digunakan untuk pertanian secara optimal, ini saat selama 10 hari atau satu dasarian berturut-turut itu curah hujannya itu lebih dari 50 mm. Atau bila untuk tanaman pangan itu biasanya diperlukan 100 atau 200 mm minimal itu untuk bisa mengupayakan ataupun berbudidaya tanaman pangan. Kemudian selanjutnya nanti berkoordinasi, bersinergi antara BPP, Woktan ini dalam menentukan awal musim tanam dengan menyiapkan rencana definitif kelompok dan rencana definitif kebutuhan kelompok ini terkait kebutuhan saprodi ataupun saprotan. Kemudian nanti untuk petani di khususnya di Yunia Selatan, yang mana notabene ini sebagian besar berhujan nanti, untuk menghindari, kita informasikan atau sosialisasi untuk bisa menghindari tanam terlalu dini, karena dengan kondisi yang ada ini memang di sana kan budaya ngawu-awu ya, sehingga ini kan sangat-sangat riskan sekali nanti dengan risiko nanti terjadinya gagal tumbuh ini. Kemudian untuk strategi selanjutnya ini adalah bagaimana upaya untuk memilih komoditas ataupun varietas yang tepat. Ini bisa baik berlaku untuk komoditas ini, apakah nanti petani akan cenderung memilih untuk komoditas padi ataupun palawija dengan kondisi seperti ini. Kemudian diharapkan nanti memilih komoditas yang berumur genjah ataupun lebih cepat panennya, tahan kekeringan, dan ini sehingga bisa menyesuaikan periode ketersediaan air. Kemudian ini memang beberapa, ini kalau untuk tanaman padi ini yang sudah mended atau yang biasa di tanam di Kabupaten Gunung Kidul ini merupakan varietas yang berumur pendek atau genjah seperti Pajajaran, kemudian M70D dan Trisakti, beberapa varietas yang cukup familiar di kalangan petani. Sedangkan untuk yang tahan kering biasanya di Yunani Selatan itu ada varietas Segreng Gandaya. Kemudian untuk strategi yang berikutnya ini bagaimana upaya untuk melakukan budidaya secara efisien. Ini selalu kita tekankan ini ke ini petani, baik melalui sosialisasi penyuluhan bahwasanya terkait dan tersebut ini diharapkan mempersiapkan lahan atau olah tanah secara dini. Ini dengan kondisi yang seperti ini dan ketersediaan alsintan yang sudah banyak di lapangan, ini kan diharapkan nanti bisa dioptimalkan untuk pengolahan tanah. Kemudian nanti bagaimana upaya untuk menambah atau memperbanyak bahan organik, ini biasanya bisa menggunakan kandang, jerami, kompos, dan sebagainya. Kemudian nanti menggunakan benih yang lebih toleran. Ini sangat penting sekali, ini bagaimana agar dengan kondisi seperti ini nanti resiko gagal panen ini bisa ditekan ya dengan menggunakan bibit yang lebih toleran kekeringan dan berumur pendek. Kemudian nanti mempersiapkan pupuk ini terkait ketersediaan pupuk bersubsidi saat ini sudah siap di lapangan dan insya Allah untuk ketersediaan sudah cukup nanti untuk bisa dimaksimalkan oleh petani ataupun kelompok tani. Ini juga harus mengacu pada 5 tepat, baik itu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan sasaran ataupun tempat ini. Sehingga nanti diharapkan ini pemupukan ini bisa berjalan secara optimal dan lebih hemat penggunaan pupuknya. Kemudian upaya untuk menerapkan prinsip PHT atau pengendalian hama terpadu ini juga sangat penting dan juga selalu ditekankan. Karena dengan kondisi seperti ini, nanti sangat waspada sekali adanya ledakan organisme pengganggu tanaman ya, sehingga ini berpotensi sangat tinggi, sehingga diharapkan nantinya ini dengan prinsip PHT yang mana nanti mulai dari pengamatan sampai nanti pengendalian yang lebih intensif ini kan diharapkan nanti terpantau kondisi OPT yang ada di lahan, sehingga ini sangat penting sekali. Kemudian untuk strategi yang tidak kalah penting, ini kita selalu berkoordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan pertanian, baik itu koordinasi dinas dengan penyuluh pertanian, kemudian penyuluh pertanian swasta, gapoktan, poktan, bahkan P3A atau petani atau kelompok pengelola air, ini sangat penting sekali. Kemudian koordinasi dinas ini dengan PRMP, BMKG, kemudian PU irigasi ataupun BPBD, ini juga terkait pantauan kondisi kekeringan di lahan ini juga sangat penting. Dan juga tidak kalah penting adalah koordinasi dengan dinas dan akademisi terkait beberapa nanti apa yang bisa kita kolaborasikan untuk menghadapi tantangan yang sangat ada di depan mata ini ya. Sehingga diharapkan nanti dalam dalam musim tanam ini kita bisa lebih optimal. Jadi mungkin itu sedikit informasi yang bisa kami sampaikan, Mbak Prima. Terima kasih.
0: Baik. Ini cukup komprehensif ini Pak Raditya tadi juga menyampaikan begitu bahwa memang dari beberapa hal yang paling penting kemudian juga menjadi perhatian ini berkaitan dengan ketersediaan air dan tadi upaya-upaya yang juga dilakukan untuk kemudian juga melakukan penghematan dan varietas yang digunakan ini juga umurnya cukup pendek begitu ya. Baik, saya ke Prof. Lili ini. Prof, kita ingin melihat ini bagaimana kemudian juga Kabupaten Gunung Kidul tadi dengan 3 zona karakteristik yang berbeda-beda begitu ini menjadi perhatian juga, bahkan teman-teman di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul juga sudah mempersiapkan. Apakah memang cukup efektif begitu Prof dengan kondisi hari tanpa hujan yang panjang plus juga musim kemarau yang diprediksi masih sampai dengan awal 2027. Bagaimana ini kemudian juga menjadi perhatian ini? Silakan Prof Lili.
2: Ye, terima kasih Mbak Prima. Ini sebenarnya sudah lengkap tadi Mas Raditya. Jadi tugas saya sudah selesai. strateginya ini sudah cukup komprehensif. Setuju tadi yang sampaikan. Maaf ya, saya panggil Mas Raditya ini kayaknya lebih senior Stop saya daripada nih. Jadi menarik ini ya. Kalau tapi sebelum menjawab apa yang tadi disampaikan Bu Mbak Prima bahwa sebetulnya kan konsep yang disampaikan tadi ya diterjemahkan atau diturunkan secara detail menjadi strategi atau langkah-langkah strategi itu kan kita mengenal yang namanya pertanian cerdas iklim ya atau climate smart agriculture. Jadi ini memang saat ini menjadi satu konsep yang cukup komprehensif ya, dan tidak hanya di negara kita tentunya, tetapi di banyak negara. Dan saya kira menariknya sangat karakteristik lokal itu sangat mewarnai ya. Jadi tadi juga disampaikan oleh Mas Raditya bahwa Kabupaten Gunung Kidul itu ada kearifan lokal yang namanya ngawawu gitu ya. Nah memang tadi juga disinggung permasalahannya saat ini ada anomali iklim ya yang itu sebetulnya menurut kami ya tidak tidak bisa hanya dipasrahkan ke petani ya, untuk karena kan paradigma baru yang kita kembangkan ini bagaimana tadi disinggung juga bahwa dengan menghadapi musim kemarau, dengan menghadapi fenomena El Nino, kemarau panjang, kemudian hari tanpa hujan ya, yang sudah sekian bulan ini kan kita tidak bisa hanya menganjurkan atau tidak bisa hanya mengatakan bahwa petani itu hanya bertahan dengan kondisi ini. Kata kunci tadi yang kami sepakat yang disampaikan Mas Raditya bahwa ini harus bergerak dari hanya bertahan ya, bagaimana bertahan pada musim kemarau ini menjadi kita beradaptasi kemudian melakukan mitigasi. Ini kan langkah yang berikutnya yang sebetulnya ini yang menjadi tadi kunci yang disampaikan oleh Mbak Prima tadi bahwa seberapa efektifnya.
0: Ya.
2: Nah, kalau kita melihat dulu dampak loss atau kerugian, walaupun sampai saat ini itu masih dihitung, gitu ya. Tetapi kalau data nasional kementerian itu akhir Juli itu merilis angka sekitar 45 ribu hektar sawah yang terdampak kemarau. Dari 45 ribu hektar itu ada sekitar 12 ribuan yang kosong, yang artinya gagal ya. Sehingga ya sekitar 25% lah dari itu. Walaupun memang kami tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau dilihat dari total sawah yang ada di kita 7 juta sekian itu mungkin angka 12 ribu, angka 44 ribu itu mungkin masih 0,6% ya, 0,6%, 0,1% ya kalau yang gagal. Tapi ini kan bukan kita bukan berdasar pada berapa persen kerugian akibat adanya anomali ini atau akibat adanya kemarau panjang ini, tetapi sebetulnya kalau tadi konsep pada pertanian cerdas iklim ya, ini kan bisa dipertahankan tentunya, bisa dihindari, bisa dimitigasi lah istilahnya, karena kan kita tidak bisa menghindari terjadinya perubahan iklim atau El Nino dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan kan bagaimana membangun satu teknologi yang adaptif, yang bisa interaktif ya dengan lingkungan dan sebagainya. Nah, melihat itu memang kalau menarik tadi yang di Gunung Kidul ya, kalau kami tentunya ini dengan dinas terkait dengan timnya Mas Raditya ini ya, yang penyuluh, karena bagaimanapun juga petani itu paling dekat berkomunikasinya atau ngudorosonya ya dengan Bapak Ibu PPL ya, dan ini paling cepat gitu ya, kalau dinas kan mungkin belum. Nah, yang gambaran kami ya, ini kan perlu ada timeline yang jelas tadi, karena dari awal petani itu apa bertahan ya, bagaimana cara bertahan di dalam musim kemarau, tetapi sekarang diharapkan petani itu bisa mengambil keputusan, decision making gitu ya, pengambilan keputusan berdasarkan informasi iklim. Tadi disampaikan bahwa diharapkan musim hujan itu mulai awal Desember gitu. Saya kira ini sama pada waktu kita pada acara yang sama Mbak Prima, kalau ingat ya waktu ya. Itu BMKG itu memproyeksikan sampai November. Laras. Maka tadi kalau itu diupdate Desember awal itu sudah musim hujan, saya kira ini informasi yang sangat penting bagi bagaimana petani tadi ya mengatur pola tanam secara secara pintar dan sebagainya. Nah, kami mempunyai gambaran kita bagi ada tiga tata waktu berdasarkan tiga, kalau kita fokus di Gunung Kidul ya ada, karena tadi disampaikan oleh Mas Raditya bahwa ada tiga zona. Zonasi pertama itu adalah yang kita sebut mungkin zonasi hijau gitu ya, karena kalau kita lihat di Gunung Kidul itu memang masih ada sawah, irigasi dan sebagainya yang mungkin disemain di daerah mana Ponjong dan sebagainya, itu kan relatif irigasinya masih bagus itu ya. Kemudian yang zona kuning itu yang memang perlu kita tadi strategi tadi yang disampaikan pemilihan
0: varietas
2: benih, iya. Kemudian juga konservasi lahan dan air dan sebagainya. Kemudian yang menjadi perhatian adalah zona merah, yang ini memang tidak bisa diapa-apakan. Artinya ya tunda tanam ya, atau kemudian integrasi dengan ternak dan sebagainya, sehingga sebetulnya yang kita harapkan lah tata waktunya itu saya yakin bahwa ini juga sudah dilakukan oleh dinas, oleh pemerintah kabupaten, bahwa September sampai November ini adalah immediate masa-masa yang harus segera dilakukan ya, tadi seperti apa menyiapkan sumber air ya, pompanisasi, alat mesin dan sebagainya itu. Kemudian di akhir Oktober ataupun November itu sudah bisa berani mengambil keputusan kapan tanamnya ya, dengan informasi dari BMKG dan yang lainnya ya, hari tanpa hujan dan sebagainya. Nah, baru kemudian Desember itu MT, mulai musim tanam gitu ya. Sehingga musim tanam pun itu tadi dibagi dari beberapa zona tadi. Zona daerah hijau, zona daerah kuning, zona daerah merah itu juga akan berbeda-beda apa treatmentnya atau paket teknologinya ya. Nah, yang terpenting memang adalah setelah musim tanam itu, atau artinya tahun 2027 sampai ke depan, inilah yang perlu kita siapkan. Karena apa? Antisipasi ataupun pola El Nino, pola terjadinya keparu panjang ini akan terjadi lagi di kemudian. Nah, ini kalau intinya kan kita ingin mempersiapkan petani itu, kemandirian petani sebetulnya di situnya ya. Jadi artinya apa yang kemudian dengan pengalaman ataupun dengan persiapan di 2026 akhir ini ya, itu yang akan menjadi baseline pada program-program 2027 sampai kedepannya. Itu saya kira yang perlu dikawal. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah strategi-strategi yang sudah dibangun ini cukup efektif, saya kira memang pertama adalah lokalitas, karakteristik ya. Kalau kita lihat mungkin Gunung Kidul akan berbeda strateginya dengan Sleman, berbeda dengan Bantul dan sebagainya ya. Ini tentunya akan menjadi pertimbangan. Kemudian sepakat tadi SDM ya. SDM itu tidak hanya petani ya, PPL, dinas dan sebagainya ya. Termasuk juga sebetulnya harapannya peran perguruan tinggi ini ya, untuk mendampingi bersama. Nah, ini saya kira sinergi dari berbagai stakeholder inilah yang kita harapkan. Jadi kita tidak bisa hanya membiarkan petani atau kelompok tani itu mengambil keputusan sendiri gitu ya. Ini yang perlu kita dampingi. Dan saya kira PPL itu ada di garda depan, di ujung depan ya, saya kira itu. Sementara itu Mbak Prima.
0: Baik, jadi Prof. Lili juga melihat begitu ya, ada tiga tata waktu, kemudian juga membagi zona-zona ini tadi, plus juga tadi yang disampaikan oleh Pak Radit juga begitu ya, berkaitan dengan karakteristik di Kabupaten Gunung Kidul. Dan ternyata memang yang paling penting ini kedepannya begitu, antisipasi, karena kondisi ini akan juga terjadi berulang ke depannya begitu, antisipasinya harus lebih cepat begitu. Baik, Prof. Lili dan juga Pak Raditya, ini saatnya saya buka kesempatan juga kepada pendengar bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Jogja Menyapa kali ini. Ada Pak Badetri Utomo yang bergabung melalui kanal YouTube kami. Prof. Lili dan juga Pak Raditya, terima kasih. Saya menyimak ini informasi-informasi yang disampaikan. Matur nuwun Pak Badetri Utomo, menyimak dan mengucapkan terima kasih begitu. Yeah. Saya ke WhatsApp ini, Prof. Lili dan juga Pak Raditya, sudah ada pendengar yang bergabung melalui WhatsApp di 0811-2711-911. Pendengar nanti kami juga buka melalui line telepon di 580-333. Yang pertama ini ada Bu Narti yang ada di Cebongan. Prof. Lili dan juga Pak Raditya, kami ingin tahu juga ini, komoditas apa yang paling sesuai ditanam selama musim kemarau ya, Prof. Lili dan juga Pak Raditya. Matur nuwun, Bu Narti yang ada di Cibongan. Tadi ada beberapa varietas yang juga sudah disebutkan oleh Pak Raditya, nanti mungkin bisa diulangi kembali begitu. Meskipun saya mencatatnya ini karena bukan orang pertanian begitu. Ada beberapa yang saya catat, tapi mungkin takutnya kalau istilahnya nanti saya sampaikan salah begitu ya, nanti akan ditanggapi oleh Pak Raditya ini. Bu Narti yang ada di Cebongan. Kemudian satu lagi dari Pak Agung yang ada di Pogung. Sejauh ini apa dukungan yang juga disiapkan oleh akademisi ini terkait dengan kondisi-kondisi yang terjadi khususnya bagi petani yang terdampak kemarau? Apakah kemudian juga ada sistem kerja lapang begitu yang disiapkan untuk teman-teman mahasiswa supaya juga terjun ke lapangan bersama dengan petani? Terima kasih Pak Agung yang ada di Pogung, nanti akan ditanggapi juga oleh Prof. Lili ini dari teman-teman akademisi ini. Matur nuwun Bu Narti di Cebongan dan Pak Agung yang ada di Pogung bersama dengan Pak Badetri Utomo. Sebelum ditanggapi Pak Raditya dan juga Prof. Lili, kita rehat dulu sejenak, J. Nanti setelah ini akan kita kembali lagi untuk menanggapi Bu Narti, Pak Agung, dan juga Pak Badetri Utomo. Tetap bersama kami pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: Kalau lagi menyelami dunia maya gini, serasa tamasya keliling Indonesia, Blimbing dari Maluku, Salak dari Sleman Yogyakarta dan Pulau Dewata, Duku Sumatera Selatan, Manggis dari Kalimantan dan Sunda.
1: Hey, ada yang lagi asyik nih.
0: Seneng aja. Nih, lihat nih.
1: Mana?
0: Ternyata banyak buah asli berasal dari alam Indonesia.
1: Yoi. Tentunya senang dengan buah lokal, cinta produk alam Indonesia.
2: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan strategi petani menghadapi kemarau dan juga musim tanam 2026. Masih bersama dengan para narasumber kami, Bapak Raditya Eka Kurniawan, SPMPWK, Tim Kerja Penyuluhan Kabupaten Gunung Kidul, sekaligus juga Ketua DPD Perhiptani, Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia Cabang Kabupaten Gunung Kidul, bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Lili Sutiarso, M. Engineering, Guru Besar Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saya ke Prof. Lili dulu ini. Prof. bisa menanggapi tadi dari Pak Agung yang ada di Pogung, apa yang kemudian juga dilakukan teman-teman akademisi, kemudian juga mahasiswa begitu, apakah juga ada yang turun ke sekolah lapang begitu untuk kemudian juga mendampingi petani? Sebelum nanti saya ke Pak Raditya ini menanggapi Bu Narti di Cebongan ini, varietas yang digunakan untuk musim kemarau. Monggo Prof. Lili.
3: Ye, matur nuwun. Matur nuwun Pak Agung di Pogung, salam kenal. Jadi menarik ini pertanyaannya, bagaimana peran tadi di awal juga sudah kami singgung juga bahwa tentunya petani tidak bisa sendiri gitu ya di dalam pengambilan keputusan. Tadi kan cukup banyak kalau di list gitu ya, strategi

0: kan juga kalau proyeksinya kan masih, kita masih harus apa prihatin ini sampai akhir November gitu ya, karena tanda-tanda musim hujan itu baru awal-awal bulan Desember. Ya. Nah, tentunya apa yang sudah kita lakukan, kebetulan kalau tadi kami diperkenalkan dari UGM itu memang ada program-program pendampingan. Bahkan mungkin ini juga kami sampaikan, kami bersama dengan mitra di dari Jepang itu melakukan pendampingan selama 5 tahun ke depan di Ponjong gitu ya, untuk apa pertanian kars ya. Ini saya kira salah satu bentuk kontribusi atau peran dari pendidikan apa perguruan tinggi tentunya di dalam menyikapi ini. Kemudian hal yang menarik, sebetulnya juga ada paket-paket atau sistem teknologi yang cerdas iklim tadi ya, karena ini kan kita mengantisipasi. Salah satunya yang sebetulnya yang ngawu-ngawu tadi ya, ngawu-ngawu ini kan satu bentuk kearifan lokal yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun atau ya dari nenek moyang dan sebagainya, dan sampai sekarang itu masih berjalan. Hanya saja pada saat terjadinya anomali iklim, perubahan iklim, nah ngawu-ngawu ini kemudian menjadi perlu kemudian ditinjau kembali, karena rutinitas perilaku yang dilakukan oleh petani ini kan harus berubah, beradaptasi atau bermitigasi terhadap perubahan ini ya, sehingga kemudian kami tidak langsung kemudian mengganti kearifan lokal ini dengan mengintroduksi atau memperkenalkan teknologi modern atau teknologi digital ya, yang saat ini saya kira sedang tren ya di sektor pertanian. Tetapi yang kami lakukan dengan kearifan lokal ini adalah mensinergikan bagaimana antara teknologi digital gitu ya dengan teknologi modern itu dengan kearifan lokal, sehingga ini yang harapannya akurasi ya, ketepatan di dalam petani, masyarakat petani itu mengambil keputusan ya, tadi kapan harus mulai tanam, kemudian varietas apa yang harus dipilih dan sebagainya, itu akan lebih tepat. Jadi teknologi yang kita kembangkan saat ini tidak bermaksud menggantikan atau menghilangkan kearifan lokal yang sudah ada di lokasi atau di wilayah ya, tetapi bagaimana ini bisa bersinergi. Nah, inilah sebetulnya yang sedang kami kembangkan dan sudah kami uji cobakan, kami lakukan di beberapa daerah ya, di Magelang, kemudian kalau di DIY itu di Bantul ya, di daerah Prambanan dan sebagainya. Bagaimana kita tetap mempertahankan kearifan lokal ya, tetapi dengan sinergi atau pendekatan teknologi digital. Nah, ini saya kira menarik, nanti kalau ada kesempatan saya kira ini dan akan kami coba rencananya di ini Raditya di Umbul Rejo di Ponjong.
1: Ponjong.
0: Jadi 5 tahun ke depan ini kami bekerja sama dengan mitra dari Jepang, industri dari Jepang untuk kami pusatkan di Umbul Rejo gitu ya. Ini Pak Agung, jadi apa hal-hal apa yang menjadi peran. Jadi kami sepakat bahwa petani tidak bisa sendiri ya. Jadi sekarang itu banyak sekali informasi-informasi tentang cuaca, tentang iklim dan sebagainya. Nah, kalau itu semuanya harus petani yang memikirkan, kemudian sampai pengambilan keputusannya seperti apa, ini akan agak berat. Oleh karena itu saya kira monggo ini satu bentuk sinergi bersama itu ya, dari berbagai mitra, berbagai stakeholder untuk mendampingi. Program-program mahasiswa saya kira rutin ya dilakukan ya, di pendampingan di desa ya. Jadi tentunya ini juga bagian tanggung jawab dari

0: tinggi khususnya UGM ya di dalam mendampingi pengembangan wilayah. Matur nuwun.
1: Baik. Terima kasih Prof. Lili. Ini tadi tanggapan untuk Pak Agung yang ada di Pogung. Sebelum saya ke Pak Raditya, ini sudah ada pendengar yang bergabung melalui telepon ini. Saya sapa terlebih dahulu nih, Pak Raditya dan juga Prof. Lili. Selamat pagi, Jogja menyapa.
2: Pagi Mbak Prima.
1: Selamat pagi Pak Joni Susanto yang ada di Jalan Kaliurang, Sleman menika. Monggo silakan Pak Joni.
2: Pagi Prof. Lili dan Mas Raditya ya.
1: Nji.
2: Selamat pagi, salam sehat.
1: Salam sehat Pak Joni.
0: Selamat pagi Pak Joni, salam kenal.
3: Salam kenal Pak.
2: Iya, sami-sami. Indonesia ini kan terkenal irigasinya buruk sekali ya. Ini sudah bukan rahasia umum. Sebetulnya walaupun kemarau cukup panjang, kalau para pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, ini ada harusnya harus ada sinergitas lintas kementerian ya. KLH, Kehutanan, PUPR, Kementan Pertanian juga. Salah satu contoh, banyaknya sedimen di sungai-sungai itu sangat jarang sekali diperhatikan. Endapannya sampai meteran itu tingginya. Lantas alih fungsi lahan, kemudian deforestasi juga terjadi. Ya, saya bicara tidak regional aja ya, saya bicara nasional. Nah, kalau para pemangku kebijakannya betul-betul memiliki integritas yang bagus, kita ini masih punya bank-bank air, simpanan-simpanan air tanah. Karena alih fungsi lahan, kemudian penebangan-penebangan hutan secara liar dan sebagainya, ini membuat tada hujan, air tada hujan itu tidak bisa menyerap ke tanah. Jadinya kita minus banget dengan kandungan air di tanah kita. Nah ini harusnya pemerintah betul-betul serius ya melihat hal seperti ini. Sehingga dengan terjadinya fenomena sekarang, El Nino, musim kemarau cukup panjang, harusnya kita masih memiliki simpanan air. Ya semoga ke depan lebih diperhatikanlah sama pemerintah. Saya rasa matur nuwun itu aja. Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini terkait dengan cadangan air begitu, karena kondisinya ini tidak cukup baik begitu ya, perlakuan untuk juga irigasi ini tadi di Indonesia. Matur nuwun Pak Joni, nanti ditanggapi Pak Raditya dan juga ke Prof. Lili. Saya ke Pak Raditya dulu ini, monggo Pak Raditya bisa menanggapi Bu Narti di Cebongan dan tambahan tadi ini untuk Pak Joni Susanto di Sleman. Nanti saya ke Prof. Lili ini, monggo silakan Pak Raditya.
3: Ya, terima kasih Mbak Prima. Dari Bu Narti tadi, komoditas ya yang cocok untuk ditanam dengan kondisi seperti ini.
1: Leras,
3: ya, memang saat ini kan memang terkait kondisi kekeringan yang ataupun kemarau yang cukup panjang seperti ini, memang diperlukan suatu tindakan adaptasi ataupun petani ini untuk mau menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga kan memang diharapkan dari pola tanam ini kan nantinya tidak serta merta seperti pola tanam dengan kondisi yang ideal seperti itu, sehingga misal ini yang bisa kami rekomendasikan kalau dari kacamata penyuluh ataupun dari dinas ini, biasanya kami akan merekomendasikan terhadap komoditas ataupun varietas yang berumur pendek seperti itu. Ini kalau untuk padi ini kan dengan kondisi seperti ini bisa ada beberapa pilihan. Ini bisa menggunakan padi yang lebih tahan ataupun cenderung tidak memerlukan banyak air, ini seperti Situbagendit, kemudian Impari 38, Impari 46. Kemudian kalau untuk varietas padi berumur Genja, ini ada beberapa pilihan, ini seperti Pajajaran, kemudian Cakrabuana dan juga Trisakti ataupun M70D. Ini beberapa pilihan alternatif varietas yang mungkin bisa dioptimalkan dengan kondisi seperti ini. Kemudian untuk komoditas ini, bila mana memang nantinya saat memasuki musim tanam ini dirasa untuk padi sangat tidak memungkinkan, ini kami tetap menyarankan untuk menanam tanaman palawija. Ini bisa alternatif itu dengan jagung, kedelai. Ini yang notabene lebih ini ya, lebih memerlukan air, ketersediaan air cukup relatif lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman padi tadi. Kemudian bagi petani horti ini akan menjadi satu tantangan juga, karena dengan kondisi curah hujan seperti ini, biasanya kalau untuk petani yang minded ke bawang merah dan cabai, ini akan menjadi tantangan tersendiri. Tapi memang dari dua komoditas itu memang masih layak diusahakan ataupun dibudidayakan dengan kondisi seperti ini. Kemudian kalau untuk pemilihan sayuran berumur pendek, ini bisa menggunakan terong ataupun tomat, ini mungkin bisa menjadi alternatif baik dari tanaman pangan ataupun tanaman hortikultura. Seperti itu Mbak Prima. Kemudian Pak Joni.
1: Pak Joni,
3: sangat ini memang kalau kita melihat seperti saat ini memang terkait fenomena alih fungsi lahan. Kemudian bagaimana kita melihat bahwasannya terkait kondisi irigasi yang mana dari saluran primer ataupun sekunder kita, yang mana notabene sekarang banyak sekali sedimen yang ada di sungai, ini memang cukup memprihatinkan. Ini bahkan kalau dari beberapa upaya ini, dari beberapa kali melakukan koordinasi, baik itu lintas stakeholder dengan BPWS, kemudian dengan kementerian juga, selalu kita sampaikan bahwasanya memang terkait bagaimana upaya bisa mempersiapkan air irigasi yang cukup untuk pertanian sangat penting sekali, sehingga ini menjadi satu poin yang akan selalu kita ini ya, kita sampaikan bagaimana upaya untuk bisa menormalisasi kondisi-kondisi yang ada. Bahkan kalau kita melihat kondisi embung di Gunung Kidul ini juga cukup memperhatikan, yang notabene dulu kita bisa panen air hujan, tetapi dengan adanya sedimentasi sekarang ini memang kondisi ini memang apa ya, kurang mendukung untuk pertanian karena banyak sekali water losses di dalamnya. Kemudian terkait dengan reksan ini juga, yang mana kalau di Gunung Kidul ada fenomena ini juga apa namanya kearifan lokal reksan ataupun sumber mata air, ini juga saat ini memang meskipun ada ini ya apa namanya ada suatu perkumpulan yang mana untuk memelihara reksan ini, memang ini juga menjadi tantangan. Ini memang diharapkan ini selain sebagai sumber air yang ada di Gunung Kidul, ini memang sedikit banyak bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Terima kasih Pak Joni, ini akan menjadi satu catatan juga bagi kami yang ada di Dinas Pertanian maupun dari teman-teman penyuluh di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi seperti itu Mbak Prima, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Raditya untuk Bu Narti di Cebongan dan Pak Joni yang ada di Sleman. Prof. Lili, ada tambahan mungkin ini untuk Pak Joni yang ada di Sleman ini? Silakan Prof.
0: Iya, terima kasih. Tapi sebelumnya ke Pak Joni, Bu Narti ya, tadi ya sedikit ya. Jadi mungkin ini penting juga ya kan. Nah, salah satu strategi yang perlu di kita ini kan tadi adalah bagaimana kita melakukan pola tanam yang smart, yang tepat gitu ya. Jadi selain waktu, tata waktunya, pemilihan varietas itu saya kira menjadi penting. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Raditya juga bahwa tentunya ini selektif. Jadi kalau gagasan yang kami sampaikan tadi bahwa ini kita ambil contoh di Gunung Kidul ya, dengan zona yang berbeda-beda tadi, kalau memang masih aman, artinya kondisi ketersediaan air itu masih aman ya, dengan adanya mulai musim tanam dan sebagainya, saya kira pilihan padi gogo gitu ya itu masih bisa. Tetapi kalau sudah memasuki pada apa tahap atau zona yang cukup atau kurang, bahkan itu kita pilih komoditas-komoditas palawija tadi ya, jagung, ubi kayu dan sebagainya. Sebetulnya yang paling tahan untuk musim kemarau ya, atau kemarau panjang seperti ini adalah sorghum. Sorghum itu toleransi terhadap kekeringannya sangat tinggi ya, dibanding dengan komoditas walau hijau lainnya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita pernah coba juga di Bantul ya, ada beberapa kawasan lahan yang kita ini kan untuk sorghum, dan kalau di luar Jawa itu daerah NTT ya, daerah lahan benar-benar lahan kering ya, itu hanya saja kan ini permasalahannya bukan di hulu gitu ya, kalau kita bicara sorghum, tapi justru di hilir ya, di ininya ya, jadi bagaimana apakah sorghum ini sebagai karbohidrat ya, sumber karbohidrat ini apakah bisa mendiversifikasi pangan kita ke arah sana, dan ini yang sedang kita lakukan untuk pengembangan teknologi-teknologi pengolahan pangan yang berbasis sorghum ya, karena ini yang ditengarai bahwa cukup tahan terhadap kekeringan gitu ya. Nah, ke Pak Joni matur nuwun sekali, saya kira tadi juga ini sebagai introspeksi kita semuanya bahwa memang istilah koordinasi antar lembaga itu sulit ternyata bisa diinikannya. Jadi tapi terkait dengan itu, kami di fakultas ya, Fakultas Teknologi Pertanian di UGM itu sejak 2013 kita punya yang namanya gerakan, program gerakan irigasi bersih. Di situ GIB, kita singkat GIB, waktu itu Maret 2013 itu mempertemukan bareng-bareng antara kelompok tani, masyarakat, kemudian akademisi, kemudian pemerintah ya, kita melakukan bersama-sama sebelum musim tanam itu melakukan gerakan irigasi bersih. Tadi yang disampaikan Pak Joni betul ya, bagaimana sedimensi sedimennya ya, kemudian juga sampah ya dan sebagainya. Ini yang sampai tahun ini sampai sekarang pun itu masih berjalan program GIB ini ya. Dan ini biasanya kalau di Bantul, di Sleman itu selalu diawali dengan upacara-upacara budaya gitu ya, sebagai tanda akan mulainya musim tanam ya gitu. Kemudian yang kedua, pada level nasional kami pun nanti monggo kalau ada kesempatan bisa dolan ke kampus, kita punya semacam unit atau kajian modernisasi irigasi. Ini memang betul, jadi kondisi irigasi kita memang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja saya kira gitu ya, kerusakan dan sebagainya. Nah, ini kami sudah melakukan satu pengembangan yang namanya modernisasi irigasi, dan tahun ini kita sedang bersama-sama dengan BBWS di daerah Papua Barat gitu ya. Ini nih yang harapan kami, kita kerjasama dengan PU, Kementerian PU, kemudian juga dinas, kemudian yang terpenting adalah juga Kementan, karena ini harusnya ya memang sinergi. Saya kira kami sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Joni bahwa ya level, pada level kementerian pun ini juga harus perlu dukungan ya, bentuk-bentuk regulasi yang tidak saling bertentangan, tetapi justru regulasi yang memberikan suatu arah yang pasti untuk pembangunan irigasi. Saya kira itu ya. Bu Mbak.
1: Baik. Terima kasih. Prof. Lili ini untuk menanggapi juga tadi Bu Narti di Cebongan dan Pak Joni Susanto di Sleman. Sorghum ini yang paling tahan terkait dengan kondisi kering ini tadi ya Prof. Ya. Baik. Prof. Lili, Pak Raditya, tidak terasa sampai ke penghujung perjumpaan ini. Terima kasih sekali sudah bersedia berbincang di kesempatan kali ini. Menjadi catatan penting karena ini menjadi sinergi dari beberapa pihak begitu. Bagaimana kemudian juga kondisi-kondisi kekeringan, kemudian juga persiapan musim tanam ini menjadi perhatian semua. Dan di satu sisi kesiapan-kesiapan karena kondisi ini juga akan berulang ke depannya begitu. Terima kasih catatan-catatan pentingnya Prof. Lili dan juga Pak Raditya.
0: Matur nuwun, Mas Raditya.
1: Nggih. Ketemu nanti. Iya. Selamat ya, melanjutkan aktivitas kembali, Njih, Prof. Lili, Pak Raditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar demikian tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: pendengar, seorang guru pernah bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, jika engkau ditakdirkan, ingin pilih menjadi apa? Mau menjadi elang yang bisa terbang kemanapun kamu suka, atau menjadi ikan yang hidup di air tenang?" Mendengar pertanyaan si guru tadi, murid pun berpikir, "Guru, kalau aku masih muda, aku pingin sekali menjadi elang. Aku akan terbang ke tempat di mana aku mau terbang. Aku akan datangi tempat di mana aku yang mau datangi tempat. Kalau perlu lautan akan aku pandangi dari atas. Gunung-gunung akan aku daki. Karena aku masih muda, Guru. Dan orang muda itu, Guru, punya dua kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang tua. Satu, anak muda itu punya energi besar. Dan yang kedua, anak muda itu punya keberanian. Tapi kalau aku sudah tua, Guru, aku akan lebih memilih menjadi ikan yang hidup di air tenang, menikmati masa tuaku. Karena orang tua pun, Guru, punya dua kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak muda. Satu, orang tua punya wisdom, kebijaksanaan. Dan yang kedua, orang tua punya pengalaman. Di luar dugaan, si murid pun kembali bertanya kepada guru, "Kalau misalnya guru yang ditakdirkan, ingin jadi apa? Mau jadi elang atau mau jadi ikan?" Mendengar pertanyaan si murid, kemudian guru pun tersenyum, "Wahai muridku, jika Tuhan menakdirkanku menjadi elang, aku akan pilih menjadi elang yang baik. Tetapi jika Tuhan menakdirkanku lahir menjadi ikan, aku pun akan memilih ikan yang baik juga." "Apa maksudnya, Guru?" "Murid, siapapun dirimu, orang pintar, biasa, kaya, miskin, seadanya, maka baiklah. Semakin engkau berbuat baik, maka hidupmu itu akan memiliki makna. Karena masa lalu itu adalah sejarah, masa depan itu adalah misteri yang kita tidak tahu. Tapi hari ini adalah anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri." Kung Fu Panda. Anda pernah mendengar ceritanya? Mendengar, siapapun diri kita, marilah setiap hari memberi yang terbaik dari diri kita. Saya Rika Disaputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial X, Twitter, dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google, menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan ke-163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan. Dan informasi ini, pendengar, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
2: Anda pernah melihat grebek maulud? Meriah dan unik kan? Grebek maulud sebuah tradisi yang dilakukan keraton di Jawa, termasuk keraton Yogyakarta. Ini sebagai wujud akulturasi agama Islam dan budaya Jawa. Diselenggarakan setiap tanggal 12 maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Melansir laman gudeg.net, grebek maulud dimulai pada abad ke-15 masa Kerajaan Demak. Sunan Kalijogo menyisipkan ajaran Islam dalam kebudayaan Jawa agar diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono I melakukan hal yang sama dan lestari hingga saat ini. Tradisi grebek identik perarakan gunungan dari keraton menuju Masjid Gede Kauman dan dikawal oleh para prajurit keraton. Sesampainya di halaman Masjid Gede Kauman, gunungan didoakan lalu diperebutkan oleh masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Di dalam album ini terdapat dua rocker yang menyanyikan lagu, yaitu Ahmad Albar dan Ais Darlia. Hal yang unik, justru lagu yang dinyanyikan tidak bernuansa rock dan tetap enak didengar dengan instrumen etnik khas Guruh.

Penyanyi Afgan terlibat dalam proyek album Pusparagam karya Guru Soekarno Putra. Ia dipercaya membawakan lagu lawas karya Guru Soekarno Putra yang berjudul Lenggang Puspita. Membawakan lagu Lenggang Puspita ini, Afgan tidak ingin membuat aransemen terlalu modern. Justru ia memberikan sentuhan musik tempo dulu. Afgan mengaku sedari kecil menggemari lagu-lagu Ahmad Albar, Krisya, dan karya-karya emas Guru Soekarno Putra.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, karena Susayang dari Niar dan Dian Sorowea sudah hadir di ruang dengar Anda, menambah semangat kita di pagi hari ini pendengar. Dan memang lagu itu dulu dirilis ya di tahun 2018 dan dinyanyikan dua musisi lokal asal Nusa Tenggara Timur, yaitu Niar dan juga Dian Sorowea. Dan mendengar di hari ini dari pantauan Studio Pro 1 memang cuaca cerah, dan menurut prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, prakirawan Romadi ini mengatakan cuaca diperkirakan cerah berawan ya pada pagi, siang, sore dan juga dini hari. Nah, ketika malam hari ini cuaca diperkirakan berawan. Jadi memang sepanjang hari ini bisa dikatakan cuacanya cerah ya pendengar, cocok untuk beraktivitas, terutama untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan bersama keluarga tercinta ya pastinya. Dan juga pendengar, untuk tinggi gelombang laut di perairan DIY ini berkisar 1,25 hingga 2,5 meter termasuk kategori sedang. Tetapi walaupun kategori sedang, ini masyarakat di sekitar pantai dan juga wisatawan ini harus senantiasa waspada dan juga berhati-hati. Nah, informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman online kami rri.co.id.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca

0: bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih menyatu bersama kami di Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, di hari ini tanggal 29 September. Nah, beberapa orang sih mengatakan ini sudah tanggal tua gitu ya. Dan biasanya nih kalau memang kita butuh uang gitu ya dengan cepat, biasanya kita menjual emas gitu ya, pendengar. Dan ini terpantau harga emas per hari Senin kemarin ini terpantau turun, pendengar. Aduh, berita yang kurang menyenangkan ya, pendengar ya. Nah, dari pantauan aplikasi harga Antam, harga emas ini dilaporkan berada di level 2.597.000 per gram. Harga ini turun 16.000 dibandingkan dengan harga sebelumnya ya. Dan untuk ukuran gram yang terkecil yaitu setengah gram ini ada di harga 1.348.500. Dan untuk buyback, jadi ketika kita akan menjual, ini pihak Antam akan membeli di harga 1 gramnya 2.422.000. Nah, ini untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa membaca di laman kami rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Sambil bekerja, mereka menyadap pesan-pesan Jepang lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Astrid menutup lagu menutup di Jogja siang ini ya, di Jogja pagi ini maksudnya, dan nantinya Jogja siang ini akan dilanjutkan oleh Agatha Erna. Dan pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, mari kita hentikan sejenak aktivitas, bangkit berdiri, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Musik menjadi salah satu hobi yang paling disukai semua kalangan, termasuk anak muda. Tahukah Anda kalau musik juga bermanfaat untuk kesehatan, antara lain mempengaruhi kesehatan jantung? Penelitian University Maryland Medical Center mengungkap bahwa mendengarkan musik bisa melancarkan aliran darah. Jika genre musik membuat gembira dan ceria, maka aliran darah akan naik 76%. Namun jika mendengarkan musik yang sendu, aliran darah akan menurun hingga 6%.

Selamat menikmati agenda Anda pendengar di siang hari ini. Sesuai dengan harapankah? Atau mungkin sedikit meleset? Tapi masih ada waktu, masih ada usaha memperjuangkan agenda tersebut. Baik pendengar, saya Agatha Erna tentu akan bersama dalam Jogja siang ini. Selamat menikmati siang ini, selamat berjuang untuk kita.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada.

Pendengar, setiap hari itu adalah hari yang istimewa, hari yang spesial ya, 24 jam tiap harinya. Buktinya ada begitu banyak peringatan hari penting, setiap hari itu ada. Kalaupun hari ini, hari ke-29 di bulan September, ada peringatan Hari Sarjana Nasional. Kemudian ada juga peringatan Hari Jantung Sedunia. Seakan peringatan-peringatan seperti ini tentu menyadarkan kita dan mengingatkan kita akan satu dan lain hal. Katakanlah seperti Hari Jantung Sedunia, mengingatkan kita betapa mahalnya atau mungkin murahnya ya, satu kesehatan. Iya, karena bisa disapai dengan bergaya hidup sehat, atau mungkin mengingatkan kita juga dengan melakukan cek kesehatan rutin setiap bulan begitu ya, atau berapa bulan sekali. Baik, pendengar, pokoknya selamat menikmati hari Anda, selamat memperingati satu dan lain hal. Tentu saya masih bersama Anda, kita berkahi bersama dalam Jogja siang ini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Menjelajahi keindahan kota dengan sentuhan tradisional Andong.

0: Anda yang pernah berwisata di Yogyakarta tentu tak asing dengan kendaraan tradisional Andong. Andong adalah kendaraan tradisional yang ditarik kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir. Transportasi unik ini biasanya mangkal di kawasan wisata Malioboro. Peneliti budaya Ani Larasati mengungkapkan, Andong bukan sekedar sarana transportasi, tetapi juga sebuah karya seni bergerak yang mencerminkan keindahan dan sejarah kota Yogyakarta. Hingga saat ini, Andong masih eksis, utamanya untuk pariwisata.
1: Kawasan Malioboro, Andong dan becak masih diminati sekali oleh kalangan masyarakat. Didukung dengan keberadaan tempat wisata dan pusat oleh-oleh yang tersebar di seputaran kawasan Malioboro yang memang tidak dilalui oleh rute perjalanan transportasi umum bermotor. Tentu saja hal tersebut memperkuat keberadaan Andong yang tidak hilang begitu saja dari sistem transportasi modern.
0: Andong Yogyakarta, lanjut Ani Larasati, memiliki keunikan yang membedakan dengan angkutan tradisional sejenis di daerah lain.
1: Andong ini kalau dia disebut Andong, dia harus memiliki 4 roda. 4 roda yang membuat kereta kuda ini menjadi stabil ketika berjalan. Jadi dengan bentuk kereta yang relatif besar, Andong dapat ditarik oleh 1 atau 2 ekor kuda. Adapun warna cat Andong Yogyakarta ini juga khusus ini atau memiliki ciri khas. Jadi warna cat Andong Yogyakarta itu adalah kuning, hijau, dan coklat tua.
0: Keberadaan Andong memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Kendaraan ini menjadi saksi bisu perkembangan kota dan kerajaan.
1: Alat transportasi tradisional ini ditengarai mengadopsi kereta yang digunakan oleh para raja atau oleh raja dan keluarganya. Nah, sejenis Andong namun sangat indah dan mewah yang digunakan oleh karangan para raja disebut kereta kencana. Sedangkan untuk rakyat jelata disebut Andong. Pada awal abad 19 hingga 20, Andong menjadi salah satu penanda status sosial para kerabat keraton. Nah, hal ini dimulai ketika Mataram dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau sekitar awal abad 19. Jadi ketika itu memang rakyat tidak boleh menggunakan Andong, rakyat hanya boleh menggunakan gerobak sapi. Nah, baru kemudian pada pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8, Andong berangsur mulai digunakan masyarakat umum, walaupun masih terbatas bagi kalangan pengusaha dan pedagang saja.

0: Mengendarai andong melalui jalan-jalan bersejarah Yogyakarta bagai melintasi lorong waktu, mengingatkan kita pada zaman dahulu dan menghubungkan kita dengan masa kini. Hal inilah yang menurut Ani Larasati menjadi kekuatan wisata Yogyakarta.
1: Keberadaan andong menjadi salah satu ikon budaya yang sangat menarik. Kalau saya bilang ini ikon budaya yang sangat menarik bagi semua wisatawan yang ingin menikmati Yogyakarta. Di saat tidak banyak kota menggunakan dan memanfaatkan transportasi tradisional seperti andong dalam menyambut dan melayani para wisatawannya.
0: Tidak seperti daerah lain yang membatasi rute kendaraan sejenis andong, andong di Yogyakarta bebas melintasi di mana saja.
1: Keberadaan andong sebagai moda transportasi tradisional itu dilindungi melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2016 dan dalam Perwali nomor 25 tahun 2010.

bukan sekedar kendaraan, tetapi juga sebuah cerminan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota ini. Bila Anda berkunjung ke Yogyakarta, jangan lewatkan menyusuri dan merasakan pesona naik andong dengan sensasi unik tak terlupakan.

yang sedang mengenang memori tadi bersama dengan Salma Salsabil ya, karena memang cover Ruth Sahanaya di siang hari ini pendengar. Nah pendengar, lintasan sepatu roda Stadion Sultan Agung Bantul ini bersiap akan menjadi tuan rumah di Indonesia Roller Speed 2026 ya. Tentu persaingan para atlet sepatu roda akan datang dari berbagai pelosok di tanah air. Kejuaraan yang memperebutkan Piala Bupati Bantul ini jadwalnya berlangsung selama 3 hari mulai Jumat sampai Minggu 2 hingga 4 Oktober 2026. Kepastian agenda ini disampaikan jajaran panitia penyelenggaraan ketika menggelar audiensi resmi bersama Bupati Bantul di Kompleks Kantor Bupati Parasamya Senin kemarin. Tentu Bupati Abdul Halim Musli juga menyambut hangat terpilihnya Bantul sebagai tuan rumah kejuaraan berskala nasional. Keberadaan venue berstandar nasional di SSA menjadi magnet kuat dalam mempromosikan citra daerah sekaligus memadukan pembinaan olahraga prestasi dengan penguatan ekonomi lokal.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: UMKM merupakan usaha mikro kecil dan menengah. Bukan hanya sekedar penyelamat ekonomi saat krisis terjadi, namun juga sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, sumber inovasi, dan menciptakan banyak peluang kerja. UMKM memiliki peran strategis dalam hilirisasi industri karena mampu mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai yang siap bersaing di pasar global. Hilirisasi industri juga menjadi jembatan antara kekayaan sumber daya dan kemajuan teknologi antara desa dan pasar global. Dengan adanya integrasi hilirisasi industri dan pemanfaatan platform digital, memungkinkan para pelaku usaha bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Bersama, kita mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju.

Sebelum menjadi grup dekat ya, grup musik tangga, membawakan lagu tadi hebat melalui vokal dari Lala Huta, tentu dengan aransemen yang berbeda pendengar di siang hari ini. Apa kabar untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung di siang hari ini? Sehat, semangat, atau mungkin ada di antara Anda yang merasa letih, kemudian sedikit mengantuk dalam benak panjenengan, mungkin mengatakan, lah iya, karena tadi sarapan pagi saya menggunakan kangkung. Ini nih, paradigma yang mengatakan kalau kangkung itu membuat mengantuk. Sejumlah penelitian menyebutkan, diantaranya dari Healthy Tadulako Journal, kemudian juga South African Journal of Botany, ternyata kangkung itu memang mengandung zat flavonoid, begitu ya. Kemudian juga zat sedatif yang tentu menimbulkan efek menenangkan. Tapi bukan berarti lantas vonisnya adalah kangkung itu membuat kita bisa mengantuk, karena ternyata apa yang dilakukan dan diungkapkan dalam jurnal penelitian ini baru sebatas eksperimental ya. Banyak yang mengatakan bukan karena itu, mungkin karena makan kangkungnya itu dengan nasi yang banyak, dengan makanan padat, sehingga membuat kita mengantuk. Efek yang biasanya muncul sesudah kita menikmati makanan yang cukup berat ya. Setidaknya informasi ini pendengar saya kutip dari rri.co.id.

Oh ya, pendengar, nanti sejenak kita akan memperbarui informasi dalam dunia olahraga. Tentu pukul 11 waktu Indonesia Barat, bergabung bersama Pro 3 RRI. Kita nanti akan dengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga.

0: Kata Olahraga.
1: Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini.
2: Saya
3: rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena, dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu. Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan dalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Nihar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyu Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi satu poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah Olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Kakak telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade, Pajar, Ariana, dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juralyn Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang. Dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kibru atau biasa disebut dengan sombong merupakan sifat menilai diri lebih besar dan lebih baik daripada orang lain, melihat derajatnya di atas orang lain. Kerusakan dari sifat sombong ini banyak sekali. Di antaranya, menyakiti orang lain, memutuskan tali kasih sayang, memisahkan hati, dapat membuat orang marah atau orang tidak suka kepadanya, kemudian sepakat untuk menyakitinya. Dan di antaranya juga, orang yang sombong itu tidak tunduk kepada kebenaran dan memendam kebencian, dan tidak lembut dalam menyampaikan nasihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi sifat sombong. Sombong di sini diibaratkan sebiji sawi. Kalaupun kita memiliki sekecil apapun sifat sombong dalam hati kita, sekecil biji sawi yang tidak terlihat, maka surga tidak akan mau mencium bau

0: merasa bangga pada kemampuan diri sendiri. Dan cara untuk menghindari sifat sombong ini, bahwa mengingat semua yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mati menjadi bangkai. Kita akan kembali ke tanah. Dan semua yang Allah berikan ini, yang kita miliki saat ini, Allah ingin melihat, Allah ingin memberikan tes, Allah ingin mengetes diri kita. Maka tidaklah patut kita untuk memiliki sifat sombong. Nabi Muhammad SAW yang sangat sempurna, yang sangat tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah sombong. Nabi Muhammad yang sudah dipastikan masuk surga, tapi tidak pernah memiliki sifat sombong dalam diri Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah, tetapi berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kita sering membuat banyak rencana. Ingin lulus di waktu tertentu, bekerja di tempat impian, membangun hubungan yang indah, atau mencapai sesuatu di usia tertentu. Semua sudah dibayangkan dengan rapi. Tapi, hidup kadang punya cerita yang berbeda. Apa yang kita susun dengan penuh harap bisa berubah dalam sekejap. Saat itu terjadi, hati sering bertanya, kenapa harus begini? Padahal aku sudah berusaha. Kenapa justru berbelok? Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ayat ini mengingatkan bahwa pandangan kita sangat terbatas. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata. Tapi Allah melihat seluruh perjalanan. Kita menilai hari ini, sementara Allah mengetahui apa yang akan terjadi bertahun-tahun nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk berikhtiar dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasil kepada Allah. Artinya, tugas kita adalah berusaha, bukan memaksa takdir berjalan sesuai kemauan kita. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kalau hari ini hidupmu tidak sesuai rencana, bukan berarti semuanya gagal. Bisa jadi Allah sedang mengarahkanmu ke jalan yang lebih baik, meski sekarang belum terlihat. Karena tidak semua jalan memutar berarti tersesat. Kadang justru dibelokkan yang tak kita inginkan, kita menemukan tempat terbaik yang tak pernah kita bayangkan. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhusnuzan kepada apa yang Allah pilihkan kepada kita. Amin, amin, Allahumma amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hanya mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.

0: Wewe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar hapus-hapus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Apa kabar pendengar di siang hari ini? Apa kabar juga dengan harga beberapa komoditas hari ini? Nah, ini khususnya di Pasar Beringharjo dan Kota Yogyakarta. Saya terima informasi Hari ini 29 September 2026, daging sapi tetelan 1 kg seharga Rp90.000. Kemudian minyak goreng kemasan premium Rp20.000 per liter, minyak kita 1 liter Rp15.700. Lantas telur ayam ras 1 kg ini Rp25.000, kacang hijau Rp26.000, daging sapi paha depan 1 kg Rp150.000, daging sapi paha belakang Rp153.300 per kilogram. Satu lagi, kacang tanah seharga Rp38.000 per kilogram. Semoga bisa menjadi referensi ya, khususnya untuk Anda yang suka sekali berbelanja, khususnya di pasar tradisional. Atau mungkin bisa menjadi referensi juga untuk pendengar yang memang jadi ini ya, pedagang kecil. Jadi kulaannya kulaannya di seputar pasar Beringharjo atau mungkin pasar tradisional di kota Yogyakarta.

0: Tahukah Anda, salah satu kekayaan budaya Indonesia itu diperlakukan istimewa di beberapa negara di Amerika, Eropa, dan Asia. Singapura misalnya, gamelan dijadikan pelajaran wajib di hampir seluruh sekolah dasar. Bahkan sebagian besar wilayah di Singapura terdapat gamelan. Demikian pula di Amerika dan Eropa, gamelan menjadi mata kuliah wajib di beberapa universitas. Bagaimana dengan kita sebagai bangsa pemilik gamelan? Apa yang sudah kita perbuat? Jangan sampai kelak kita belajar gamelan justru harus ke luar negeri.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jangan main itu.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Baik pendengar, di siang hari ini kita pun juga akan mengetahui bagaimana keadaan di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, khususnya yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana.
1: Selamat siang para pendengar di mana pun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Selasa 29 September 2026 bahwa serombong hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Senin 28 September 2026, yang pertama kejadian kebakaran bangunan toko Hamzah Batik di Jalan Margo Mulyo 9, Ngupasan Gondomanan, Kota Yogyakarta pada pukul 1.37 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang kedua kebakaran bangunan tempat usaha di Karangjati Sindua di Melati Sleman pada pukul 10.48 waktu Indonesia Barat akibat tabung gas meledak. Terdapat 3 orang terluka, sudah dilarikan ke Rumah Sakit Sarjito. Kemudian yang ketiga kebakaran lahan di Kelewonan Triharjo Wates Kulon Progo pada pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Yang keempat kebakaran lahan di Turgo Purwobinangun Pakem Sleman pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dampaknya lahan tebing Sungai Boyong terbakar seluas 1000 meter. Yang kelima kebakaran lahan di Peloso Doyong Ngalang Gedang Sari Gunung Kidul pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Dampaknya kandang ayam terbakar. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Senin. Secara visual teramati 6 kali guguran lava ke arah Barat Daya dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 3 kali guguran lava ke arah Kelisat atau Putih dan Kali Boyong dengan jarak luncur maksimum 1.700 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, mencegah kebakaran akibat kebocoran tabung gas. Waspadai penggunaan tabung gas dengan memeriksa selang, regulator, dan kondisi tabung secara berkala. Pastikan sambungan terpasang rapat dan tidak tercium bau gas. Jika tercium bau gas, jangan menyalakan api atau saklar listrik. Segera matikan regulator jika aman dan buka ventilasi. Jangan mencari sumber kebocoran dengan api. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02744x85, di WA 02744x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplemen 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Iya, baik Mbak Sita, informasinya bermanfaat untuk kita semua. Selamat kembali bertugas Mbak Sita.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Kembali lagi dengan informasi pendengar, kali ini seputar agenda serta persediaan darah ya. Di Palang Merah Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mbak Yani di ujung telepon sana. Selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Erna, selamat siang, semangat pagi. Luar biasa di siang hari ini. Rasanya tuh, tadi udah ditelepon Mbak Erna ya tadi ya. Langsung saya lari-lari nih, tadi dipanggil sama Mbak Pingkan. Mbak Yani gitu.
0: Habis baru makan atau apa nih Mbak Yani tadi ya? Makan masa langsung lari ya Mbak ya?
1: Jadi kebetulan tadi tuh ada diskusi sama teman di PMI Pusat gitu kan. Mau ada kegiatan jadi kemudian udah langsung di luar sana gitu di sebenarnya tidak makan tapi makannya dengan HP gitu ya tadi.
0: Iya. Kegiatan, agenda kegiatan ya Mbak Yani ya? Boleh kita tahu untuk umum atau seperti apa?
1: Iya, kalau untuk hari ini tadi sebenarnya kan ada 3 kegiatan Mbak Erna. Tadi udah di mana ya, di beberapa tempat ya tadi Mbak Erna tadi. Di kampus, ada juga di rumah makan gitu ya. Sudah diakhiri di pukul 11 waktu Indonesia bagian barat dan juga pukul 12. Kemudian untuk besok itu kayaknya ini ada di, bukan untuk umum ya, kalau untuk besok ini kayaknya Mbak Erna. Jadi bisa langsung ke undi donor darah PMI yang biasa dikunjungi ya Mbak Erna, untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini ataupun besok gitu ya. Jadi ingat tuh Mbak Erna, kemarin itu Mbak Erna kan menanyakan kalau misalnya, jadi serasa menjadi PR saya gitu ya.
0: Apa ini Mbak Erna?
1: Itu kemarin itu kan Mbak Erna menanyakan kalau misalnya itu berapa sih suhu dan sebagainya gitu ya. Ada beberapa memang kalau kita mengacu ke Permen ke 91 tahun 2015 gitu ya Mbak Erna, kan ada di situ aturan-aturan tentang penyimpanan dan transportasi gitu kan Mbak Erna ya. Kalau misalnya kayak misalnya darah lengkap gitu ya, whole blood gitu ya, misalnya kalau disimpan itu di suhu 2 derajat sampai dengan 6 derajat gitu ya Celsius. Kemudian kalau transportasi misalnya dibawa gitu ya, berarti suhunya 2 derajat sampai dengan 10 derajat untuk maksimal 24 jam. Kayak gitu sih Mbak Erna.
0: Iya. Oh iya, ini sebelum menyampaikan informasi persediaan darah kan Mbak Yani sering menyampaikan komponen-komponen darah ya, kayak whole blood, kemudian apa? Packed red cell, ada trombosit konsentrat. Itu apa tuh Mbak Yani? Mungkin sedikit bisa disampaikan?
1: Iya, kalau kita bicara tentang whole blood ini kan sebenarnya ini merupakan bahan baku pengolahan darah yang akan menjadi komponen darah lainnya gitu ya Mbak Erna ya. Nah ini itu digunakan untuk transfusi tanpa pengolahan lebih lanjut gitu ya. Jadi kecuali jika diperlukan gitu ya Mbak Erna ya. Jadi dia adalah berisi seluruh komponen darah ada di situ gitu ya. Nah whole blood ini digunakan untuk biasanya mereka yang mengalami kecelakaan yang menyebabkan misalnya kehilangan darah yang banyak gitu ya Mbak Erna ya. Nah, cuman memang saat ini penggunaannya whole blood ini sudah dibatasi Mbak Erna. Jadi tergantung nanti dokter yang merawat gitu ya mau menggunakannya yang seperti apa gitu ya. Karena memang nanti kan dosis yang diberikan itu harus sesuai dengan kondisi klinis si pasien nih Mbak Erna. Misalnya perkiraan kehilangan darahnya itu berapa, sampai tindakan lainnya yang digunakan untuk menjaga stabilitasnya itu seperti apa. Nah itu nanti dari dokter yang akan bisa mendiagnosis itu tadi. Nah kalau tadi disampaikan kalau whole blood itu Mbak Erna tadi nyambung tadi, kalau disimpan kalau misalnya di PMI begitu di nanti disimpan gitu ya, itu kan tadi sudah disampaikan 2 derajat sampai 6 derajat. Kalau misalnya nanti dilalah kayak kemarin ada permintaan gula dibawa sendiri pakai cool box dan sebagainya, nah itu mesti terjaga suhunya dan sebagainya gitu Mbak Erna.
0: Itu untuk whole blood gitu. Ya packed red cell?
1: Nah kalau packed red cell ini adalah sel darah merah, ini PRC ini memiliki kandungan protein hemoglobin gitu ya Mbak Erna ya. Kalau kita bicara hemoglobin itu adalah protein yang berasal dalam sel darah merah yang nanti berfungsi untuk transportasi makanan. Nah biasanya ini Mbak Erna orang yang memiliki HB rendah atau anemia biasanya akan menerima transfusi darah PRC. Nah kalau misalnya nanti adalah mau membawa atau lelah mau butuh PRC gitu ya dari PMI gitu ya, mm-hmm. kemudian mau dibawa ke rumah sakit gitu kan. Tadi kalau di suhu penyimpanannya kan 2 derajat sampai dengan 6 derajat nih Mbak Erna. Yeah. Nah, transportasi suhunya 2 derajat sampai dengan 10 derajat. Maksimalnya 24 jam kalau di dalam cool box itu. Mm-hmm. Itu ada biasanya kalau di PMI cool box-nya itu sudah ada aturan suhunya gitu, Mbak.
0: Oh, kalau TC, trombosit konsentrat, hampir samakah dengan PRC atau seperti apa?
1: Nah, kalau trombosit konsentrat ini, kan ini komponen darah yang berisi trombosit nih Mbak Irna. Nah, kalau trombosit ini kan fungsinya untuk menghentikan pendarahan dan juga berperan dalam pembekuan darah gitu ya. Nah, iya. Biasanya kalau kita bicara trombosit konsentrat langsung keingat gitu ya. Keingat yang demam berdarah gitu ya, iya. Mbak. Nah, ya itu butuh trombosit gitu kan. Nah, ini karena penurunan kadar trombosit, misalnya kasus demam berdarah atau penyakit lain yang ini disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh virus. Nah, itu menggunakan trombosit konsentrat. Nah, kalau tadi whole blood itu bisa jadi PRC itu bertahan kadaluarsanya itu sampai dengan 28 hari, trombosit konsentrat itu hanya 5 hari Mbak Erna biasanya gitu ya, disimpannya gitu. Nah, penyimpanannya hampir sama 20 derajat sampai dengan 20 derajat sampai 24 derajat di bawah penggoyangan ya, di agitasi itu digoyang-goyang gitu Mbak Erna kalau di unit donor darah. Yang jadi konstan dan konsisten gitu, ada alatnya tersendiri. Kalau memang nanti dibawa gitu ya, itu ya tetap sama suhunya antara 20 derajat sampai dengan 24 derajat itu Mbak Erna.
0: Oh iya, baik. Baik, Mbak Yani, jadi pengen tahu ya persediaan darah hari ini lengkap dengan tadi komponen yang sudah disampaikan Mbak Yani itu.
1: Iya, jadi besok kalau misalnya butuh darah mesti dicantumkan itu ya. Jadi kebutuhan darahnya adalah A plus atau A A plus berapa PRC dua kantong gitu ya.
0: TC-nya, blood AWB gitu ya.
1: Iya. Nah, ini kita informasikan di siang hari ini ketersediaannya gitu ya Mbak Erna ya.
0: Benar sekali. Monggo Mbak Yani.
1: Ya Mbak Erna ada juga pendengar untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB, PRC dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC packed berisi sel darah merah dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Di golongan A-nya WB3, PRC 74, TC 9. Kemudian di golongan B, WB3, PRC 86, TC 4. Golongan O-nya WB3, PRC 97, TC 14. Golongan AB, WB2, PRC-nya ada 62. Kalau untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi pendengar. Anda mau donor darah boleh banget atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman langsung ya. Ada di Jalan Rajimin Sujan Trihajo Sleman, layan telepon 869-909. Kemudian kita bergeser ke Kulon Progo di siang hari ini, golongan AB 10, PRC 21, TC 7. Kemudian di golongan B-nya WP 13, PRC 27, TC 3.

0: 25, PRC 24, sementara untuk golongan AB di Gunung Kidul, PRC ada 7. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Gunung Kidul. Anda membutuhkan pelayanan darah, langsung saja ada di Jalan Desainer nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line telepon 394-500. Kemudian kita ke Bantul, di golongan A-nya WB10, PRC48, TC4. Golongan B-nya WB10, PRC92, TC2. Sementara untuk golongan O di Bantul, WB10, PRC46, TC-nya ada 5. Golongan AB-nya WB2, PRC-nya ada 17, TC-nya ada 1. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Bantul. Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Bantul, alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Teleponnya di 281-0022. Selanjutnya kita ke Kota Yogyakarta nih pendengar. Golongan A PRC34, TC7, sementara untuk golongan B PRC145, TC11. Golongan O nya PRC80, TC5. Golongan AB di Kota Yogyakarta PRC121, trombosit konsentratnya ada 2 kantong. Nah, Anda yang berada di seputaran Kota Yogyakarta, di Selasa Bahagia mau donor darah dengan bahagia membagi cinta gitu ya. Anda bisa banget mendonorkan darah di unit donor darah PMI Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Kedung 25 Kota Gede. Teleponnya di 372-176, Mbak Erna.
1: Siap, Mbak Yani. Informasinya di siang hari ini lengkap ya, karena kita jadi tahu komponen dari masing-masing golongan darah yang ada itu apa toh sebenarnya, termasuk juga masa simpannya dan harus disimpan dengan suhu berapa begitu ya, Mbak.
0: Benar. Pokoknya lengkap banget. Jadi serasa kemarin udah jadi PR tadi. Besok ya Mbak Erna kita sampaikan gitu PR-nya gitu ya.
1: Matur nuwun ya, Mbak. Sudah menyelesaikan PR dengan baik katanya begitu. Iya. Salam buat semuanya. Selamat siang, Mbak Yani.
0: Iya, selamat siang. Semangat pagi.
1: Iya, Mbak Yani atau Mbak Warjiani, Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Iya, jadi terima kasih yang masih mendengar ya. Di siang hari ini masih mendengarkan. Tentu dalam Jogja siang ini, nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan perbarui informasi dalam Warta Siang.

0: pedagang yang menjual minyak kita di atas HET, nanti dari pihak pasar udah mengenakan sanksi, nggih Pak nggih.
1: Keberadaan Solo Semurup Art Festival sebagai suatu ruang untuk mengapresiasi karya-karya seni dari teman-teman disabilitas.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bantul terus memantau peredaran minyak kita di wilayahnya agar harga jual bisa tetap sesuai dengan HET. Ratusan karya seniman difabel dipamerkan dalam Suluh Sumurup Art Festival 2026 di Galeri Taman Budaya Yogyakarta. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Bantul terus memantau peredaran minyak kita di wilayahnya agar harga jual bisa tetap sesuai dengan HET. Selengkapnya akan disampaikan Aji Permono.
1: Jadi ada pedagang yang mendapatkan minyak kita di luar.
2: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Kabupaten Bantul terus memperkuat pengawasan terhadap penjualan minyak kita di pasaran. Langkah tersebut guna memastikan harga di tingkat pedagang sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang ditentukan. Analis perdagangan ahli muda DKUKMPP Bantul Zuhriyatun Nurhandayani menyatakan pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kepada seluruh pedagang yang menerima alokasi minyak kita. Pedagang yang kedapatan menjual minyak tersebut di atas HET akan diberikan sanksi tegas dengan tidak lagi mendapatkan alokasi pada penyaluran berikutnya. Pemberian sanksi dilakukan melalui proses usulan dan evaluasi dari pengelola pasar.
1: Kalau ada pedagang yang menjual minyak kita di atas HET, nanti dari pihak pasar sudah mengenakan sanksi, nggih Pak nggih. Jadi nanti untuk kedepannya sudah dijanji, besok kalau ketahuan jual di atas HET, besok tidak kita ikutkan lagi. Kalau mamanya saya sebagai pedagang dulu sudah dapat, tapi saya jualnya di atas HET, nanti dari pedagang, dari pasar saya sudah tidak diikutkan.
2: Di sisi lain, Pemkab Bantul juga menemukan adanya pedagang di sejumlah pasar yang menjual minyak kita dari jalur di luar program resmi. Minyak kita tersebut diperoleh dari pemasok atau supplier sendiri, bukan melalui penyaluran bulog.
1: Namun sebenarnya di pasar juga ada beberapa pedagang yang mungkin belum terdaftar di ikut dalam program minyak kita ini, Pak Ngge. Jadi ada pedagang yang mendapatkan minyak kita di luar dari bulog. Dari supplier sendiri. Nah itu, tapi kita tidak menemukan di pasar Imogiri, belum menemukan di pasar Imogiri. Menemukannya di pasar yang lain. Itu ada yang harga jualnya di atas HET, karena mereka memang kulaannya dari luar itu sudah tinggi.
2: Sebagai informasi, pedagang yang menerima alokasi minyak kita dari jalur resmi diwajibkan memasang informasi maupun spanduk sebagai penanda bahwa pedagang tersebut mengikuti program penyaluran minyak kita.
0: Para petani di wilayah tengah dan selatan Gunung Kidul mulai mempersiapkan lahan untuk menyambut musim tanam. Ulfa Nurul Azizah melaporkan.
3: Utama di tengah dan selatan itu sudah mulai mengolah lahan. Sebagian petani juga sudah mulai ngawau tanam padi, tanam jagung.
4: Memasuki pertengahan September 2026, aktivitas pertanian di Kabupaten Gunung Kidul mulai menunjukkan geliat. Sejumlah petani khususnya di wilayah tengah dan selatan mulai melakukan pengolahan lahan sebagai persiapan menghadapi musim tanam. Petani sisi selatan Gunung Kidul, Pumput, mengatakan aktivitas pengolahan lahan tersebut sudah mulai terlihat di sejumlah wilayah.
3: Kami mulai melakukan ngawawo atau menanam pada tahap awal. Sudah terutama di tengah dan selatan itu sudah mulai mengolah lahan. Sebagian petani juga sudah mulai ngawawo tanam padi, tanam jagung.
4: Di sisi lain, aktivitas awal musim tanam ini juga diikuti dengan pergerakan penyaluran pupuk bersubsidi.
3: Ngawawo sendiri adalah kegiatan sebar benih meski belum ada hujan. Kegiatan ini dilakukan oleh petani usai lahan diolah dan telah siap, sehingga saat hujan pertama turun, maka benih padi dan jagung dapat segera tumbuh.
4: Para petani di Gunung Kidul mulai melakukan penebusan pupuk sebagai persiapan.
0: Pendengar, bukan sekedar kain bermotif, batik juga menjadi ruang untuk merekam budaya, sejarah, dan perjalanan masyarakat Nusantara. Dian Parwanto melaporkan berikut ini.
5: Tradisinya dengan simbol-simbol yang di setiap orang ada, dan ini bisa mulai dari tahun 2012 eksperimen.
6: Menyambut Hari Batik Nasional, seniman asal Yogyakarta, Agung Suhartanto, menampilkan 100 karya yang memanifestasi perkembangan batik sebagai medium seni rupa dalam pameran tunggal bertajuk Meneroka, Perjalanan Elemen Nusantara. Meneroka merupakan perjalanan eksplorasi selama 10 tahun yang memuat ragam elemen Nusantara mulai dari budaya, tradisi, sejarah, lingkungan, flora, fauna hingga kehidupan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Agung mengatakan, dalam proses penciptanya, ia memadukan teknik batik dengan pendekatan seni rupa, teknik tutup celup, pengolahan malam, pewarnaan, Komposisi hingga eksplorasi dimensi visual pada permukaan kain menjadi bagian dari proses kreatifnya. Agung mengharapkan melalui karya-karyanya mampu menghadirkan kembali ornamen, isen-isen, memori budaya serta berbagai pesan yang menurutnya penting dikenalkan kepada generasi muda.
5: Kalimantan memiliki simbolnya seperti bunga, pantai, terus Madura mempunyai tradisinya karapan sapi, Bengkulu mempunyai tradisinya tabut, Papua dengan ukirannya asmatnya, dan sebagainya. Pesannya untuk generasi muda bahwa negara kita itu adalah negara yang super kaya, dengan budaya yang luar biasa, dan kita tidak boleh malu dengan budaya kita, dan kita harus kembali bangga terhadap apa yang dimiliki Nusantara. Mari melalui proses karya ini, bahwa batik salah satu peninggalan leluhur kita, batik adalah salah satu seni Nusantara asli, dan saya menggunakannya untuk proses berkesenian dan pesan untuk bangga terhadap Nusantara.
6: Goresan indah dalam kanvas yang menggambarkan perjalanan batik ini tidak hanya cantik, tetapi juga menarik sejumlah pengunjung seperti Wulan dan Anis. Menurut mereka, batik tidak hanya sekadar goresan dalam kain, tetapi merupakan sebuah proses untuk menampilkan suatu keindahan. Pameran Meneroka yang berlangsung hingga 2 Oktober mendatang tidak hanya menguatkan batik sebagai warisan budaya, tetapi menjadi ruang untuk melihat batik dari perspektif yang lebih luas sebagai karya seni sekaligus medium untuk menjaga ingatan dan kekayaan budaya Nusantara.

0: Sebanyak 193 karya seniman difabel dipamerkan dalam Sulu Sumurup Art Festival 2026 di Galeri Taman Budaya Yogyakarta hingga 2 Oktober mendatang. Selengkapnya kita dengarkan bersama Wulan Anita.
1: Sulu Sumurup Art Festival 2026 di Taman Budaya Yogyakarta. Salah satu program unggulan yang merupakan
2: Taman Budaya Yogyakarta kembali menunjukkan komitmennya sebagai ruang seni inklusif. Melalui gelaran Sulu Sumurup Art Festival 2026, sebanyak 193 karya dari 131 seniman difabel resmi dipamerkan sejak Kamis 24 September hingga 2 Oktober 2026. Memasuki tahun keempat penyelenggaraannya, festival dengan mengusung tema Maneges ini menjadi bagian dari rangkaian temu karya Taman Budaya se-Indonesia ke-25. Kepala Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan DIY Dian Laksmi Pratiwi mengatakan perjalanan Sulu Sumurup Art Festival sejak pertama kali digelar terus berkembang dari sekedar membangun kebersamaan hingga menegaskan posisi seniman disabilitas sebagai bagian yang setara dalam dunia seni.
1: Dan tahun ini, tahun keempat, kita menegaskan kembali keberadaan Sulu Sumurup Art Festival sebagai suatu ruang untuk mengapresiasi karya-karya seni dari teman-teman disabilitas. Maneges, menegaskan keberadaan dan menegaskan bahwa Sulu Sumurup Art Festival terus akan menjadi ruang yang setara, inklusif, dan berkelanjutan. Datanglah di pameran Sulu Sumurup Art Festival, monggo. Silahkan mengapresiasi karya-karya teman-teman kita disabilitas yang kualitasnya luar biasa, bukan karena disabilitasnya, tetapi memang karena kualitas seninya. Kita akan terus berpameran di Taman Budaya Yogyakarta dan kita akan menyaksikan karya-karya luar biasa dengan ide-ide yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kita. Dan ini dilaksanakan sepenuhnya dengan tata kelola yang melibatkan juga teman-teman disabilitas.
2: Sementara itu, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah atau BPBD DIY, GKR Bendoro, mengajak masyarakat datang langsung ke TBY untuk melihat karya-karya yang dipamerkan. Menurutnya, karya dalam pameran ini menawarkan cara pandang yang beragam dan menarik untuk diamati.
3: Saya di Taman Budaya sedang melihat acara Sulu Sumurup di mana di sini mendisplay karya-karya teman-teman disabilitas yang luar biasa sekali. Datang dan saksikan Sulu Sumurup, ini sudah tahun keempat, perjalanannya yang cukup panjang di tahun ini, tetapi menghasilkan ruang untuk diapresiasi karya-karya seniman dari teman-teman disabilitas.
2: Sulu Sumurup Art Festival 2026 berlangsung di Galeri Taman Budaya Yogyakarta, diselenggarakan pada tanggal 24 September hingga 2 Oktober 2026. Selain pameran, rangkaian kegiatan juga mencakup loka karya seni, pertunjukan, artist talk, serta stand UMKM yang menghadirkan produk karya pelaku UMKM disabilitas.
0: Ya, pendengar, sebelum laga lanjutan ajang Super League musim ini, PSS Sleman fokus membenahi kelemahan fisik dan taktik pasca mengalami 3 kekalahan. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Jeda internasional dimanfaatkan PSS Sleman untuk membenahi kelemahan yang tampak pada awal musim ini. Dalam 3 pertandingan yang dilakoni, PSS Sleman tak sekalipun meraih hasil imbang, apalagi kemenangan. Tekanan terhadap staf kepelatihan dan manajemen klub dari para supporter yang menuntut perubahan kini semakin membesar. Meski demikian, pelatih PSS Peter Huistra menegaskan dirinya tetap akan mempersiapkan tim sebaik mungkin di tengah jeda internasional saat ini.
5: Yeah, the main state of the team after the pre-season.
4: Ya, tahap utama setelah pramusim kami kalah dari 3 tim yang saya rasa sangat bagus. Tapi poin pentingnya saat ini para pemain kini lebih menyatu jika dibandingkan sebelumnya. Kini kami punya 2 pekan lebih untuk melakukan pembenahan dalam tim ini.
5: Players who are injured, now we have 2.5 weeks time for these players to get fit and to also understand exactly how the team wants to play.
4: Lebih lanjut, Peter menuturkan dirinya memang masih belum dapat mengumpulkan para pemain dalam kondisi lengkap. Selain ada beberapa pemain yang membela timnas di jeda internasional, contohnya seperti Christophe Nduarukira, PSS juga harus dihadapkan pada kondisi sejumlah pemain pilar yang absen karena cedera.
5: Now we have one international player for Burundi, that's Christophe.
4: Kami punya 1 pemain timnas internasional yaitu Christophe dari Burundi. Kemudian kami juga punya Injay, pemain penting kami yang baru saja selesai operasi. Kami juga punya pemain baru seperti Tiara dan Markus yang harus segera beradaptasi dengan tim ini. Ini yang perlu kami carikan solusinya.
5: Diyar, like Marcus, for them it's also an important period now to get to know the team, to get to use to the exercises we do, and I have to get used to the teammates also.
4: PS Sleman mengalami fase yang buruk di awal musim. Pada laga perdana kompetisi Super League musim ini, PSS harus kalah 1-2 di kandang Bali United, kemudian kembali mengalami nasib serupa dengan kalah 1-3 atas Madura United di kandang sendiri. Selain itu, PSS juga kembali mengalami kekalahan tipis 1-2 di kandang Dewa United, yaitu Banten International Stadium, pada laga pekan ketiga yang berlangsung 20 September silam. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta siang kali ini, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Bantul terus memantau peredaran minyak kita di wilayahnya agar harga jual tetap sesuai dengan HET. Ratusan karya seniman difabel dipamerkan dalam Sulu Sumurup Art Festival 2026 di Galeri Taman Budaya Yogyakarta. Baik pendengar, para Paramita Putri di meja redaksi, saya Agatha Erna. Demikian warta siang kali ini, terima kasih kebersamaannya, selamat siang.

Halo pendengar, selamat siang para pecinta musik lagu pop Indonesia. Wah ini nih, kenal dengan single seperti misalnya Kosong, kemudian Ratu Cahaya, single tentang rasa, tahu kan? Benar sekali, pelantunnya adalah Astrid. Ini akan menjadi bintang tamu dalam siaran berjaringan Indonesia 100% di siang hari ini. Hostnya ada Ihsan Tarore dan Yudi Ismail. Jadi kalau pengen tahu kiprah selanjutnya, kiprah Astrid selanjutnya di Belantika Musik Indonesia, pastikan tetap bersama kami ya. Kita nanti akan jelang siaran berjaringan Indonesia 100%.

berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada ratu cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kinclong banget. Kinclong gak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang ratu cahayanya,
0: ratu
1: deh
0: cahayanya ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di sini.
1: Apa itu? Apa sih, Mas? Apa
0: jadi ada sesuatu yang tertunda. Iya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena
0: karena cinta itu bicara tentang rasa. Enggak, Kak? Iya kan? Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamnida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir Ratu Cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah.
0: Spoiler ya kan? Dikit ya.
1: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2026. Ya enggak terasa ya, udah
0: penghujung
1: akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukannya akhir tahun seneng. Malam seneng tahun baruan,
1: ya,
0: tampil di mana?
1: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahayanya tetap bercahaya.
0: Ya karena ratu cahaya.
1: Iya lagi, sesuai. Berarti omongan itu doa ya, Mas Yud ya?
0: Bener bang
1: ya. Seperti kakak Astrid ya, yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, halo. Selamat siang.
2: Hai.
1: Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Terus, harus panjang tapi bridgingnya.
2: Aduh, kepikiran banget tadi itu.
0: Iya. Wow. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit gak bisa dibikin gitu.
2: Ya? Okay.
1: Aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana. Diana Papilaya jatuhnya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya Allah. Ngeri
0: pura-pura
1: banget.
0: Pura-pura
1: cinta. Cobalah bertahan. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya, lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik, ya sedikit baik karena lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi yes, kalau kalian pendengar, sayangnya kalian cuma bisa dengar.
0: Wah, bisa nonton juga dong.
2: Bisa nonton ya?
1: Iya, itu ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net, jadi bisa ngelihat juga. Dia terlihat baik-baik saja. Dia tidak terlihat sakit, bindeng atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: jadi
1: bicara.
0: Terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
2: Aku juga.
1: Ya. Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya.
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul. Sayangnya Adri gak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir. Karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya, tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih fresh from the oven ini benar-benar ya. Sayang banget Kak Adri gak bisa datang ya. Padahal dulu teman aku siaran juga di radio yang beda.
0: Radio enggak apa-apa disebutin kan, kita milik pemerintah mengayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adrian.
2: Tahu radio mana tuh?
1: Iya, Global kan.
2: Iya. Disebut juga.
1: Dibilang ditahan-tahan. Disuruh sepil ya, kesepil aja dia. Tapi
2: spil Kak gitu ya.
1: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya enggak produksi lagi ya Kak Astrid ya?
2: Itu banyak sekali pertanyaan yang bilang ke aku kayak gitu.
1: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
1: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman gak pernah denger ya. Sayangnya. Ya, jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun, jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
1: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music.
1: Uh-huh.
2: Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya, 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, mm-hmm. 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya, enggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album.
1: Oke.
2: Okay. Mini album yang mana apa ya? Kan selama ini selalu single by single gitu ya.
1: Yes,
2: tapi kayaknya kok kayak aduh, agak deg-degan juga gitu ya, mini album gimana ya? Tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya masih di sini. Judulnya masih di sini. Lalu awal tahun dijadikan full album.
1: Mm-hmm.
2: Jadikan full album judul albumnya Aku dan Cahaya.
1: Oke. Okay. Nah, memang gak jauh dari cahaya ya.
2: Iya. Iya. Iya. Iya juga ya.
1: Iya kan. Aku dan Cahaya.
2: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang, sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja. Eksklusif di situ, dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu. Gitu.
1: Oh.
2: Ya, gitu ya, ceritanya.
1: Berarti ini album 10 lagu.
2: Betul.

0: independen itu kan banyak adaptasi ya.
1: Betul,
0: ya,
1: betul, betul.
0: Semua-semuanya serba sendiri kalau independen, semuanya dipikirin sendiri apalah dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu. Mm-hmm. Biasanya dulu kan dibantuin ya, cari lagu.
1: Udah ada timnya semuanya.
0: Dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah, sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, mm-hmm. nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa. Nah,
1: yang kakak
0: itu,
1: mau nyanyiin
0: betul,
1: juga ya.
0: Hmm. Jadi aku masih terbawa gitu dengan, oh aku pengen kayak yang jadikan aku yang kedua gitu misalnya. Hmm. Atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu. Hmm. Itu apa? Aku sempet nanya juga ya ke, aku selalu ini kan tanya ke apa teman-teman yang ada di sosmed gitu kan. Enaknya pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu. Hmm. Banyak juga yang mereka, oh yang kayak terpukau kak gitu, atau yang kayak jadikan, ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama, kenapa aku gak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu. Apa sih gitu ya, maksudnya selama ini ya udah gak usah terlalu dipikirin mau kayak apa, mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu. Oh ya terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu.
2: Oke. Okay.
0: Makanya di mini album itu judulnya Masih Di Sini itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
1: curahan hati ya.
0: Betul. Jadi kayak banyak yang nanya, "Asit kemana aja sih? Oh, aku masih di sini." Gitu. Nah, itu.
1: Makanya aku dan Cahaya tadi ya. Oke. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu, di mana pun berada dia tetap menerangi semuanya.
0: Aduh.
2: Siap. Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bau-Bau. Albert.
1: Oh. Iya. Halo.
2: Albert.
3: Yang Albert di Indonesia.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
0: Siang.
3: Ya, Astrid. Heeh. Saya Astrid. Nama saya sebenarnya Boy Makassar atau sering gabung di TV kalau ada akunnya Astrid sendiri. Siapa namanya yang suaminya kita yang digaris tangan terus anaknya putrinya adalah Astrid ya, umurnya berapa itu?
0: Oh bukan itu. Dia ya.
1: Ini beda Astrid.
0: Beda Astrid,
2: okay. Ya. Astrid yang mana ini?
3: Nama Astrid kan putrinya, terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
2: Putrinya ada di
1: suaminya
2: garis tangan.
1: Suaminya ada di garis tangan katanya.
2: Atau
1: gitu.
2: Gimana tuh? Hah?
0: Gimana tuh?
1: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
0: Oh,
1: kayak.
0: Oh ya mungkin. Garis tangan maksudnya gimana tuh? Aku bingung.
1: Kalau ini Astrid.
3: Kan, ini sering di televisi itu bawa acara-acara nyanyi, mungkin itu laga Indonesia.
2: Oh itu Astrid Tia.
1: Oh itu Astrid Tia. Iya Astrid Tia. Beda.
0: Itu presenter ya.
1: Itu beda Astrid. Kalau yang ini penyanyi.
3: Kalau yang ini tuh nama saya Bang Makassar. Sering gabung.
1: Oh iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong-ngomong ya. Bintang tamunya Astrid yang nyanyi jadikan aku yang kedua. Ya.
2: Yeah. Yeah. Kebuat dirimu bahagia.
1: Enggak usah kayak gitu dong jadinya.
2: Gitu Bang Albert.
1: Yes.
3: Itu saja.
2: Oke, siap.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Terima kasih.
1: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
0: Oh iya, enggak apa-apa, tapi emang sering kok ketukar gitu.
1: Sering ya. Karena banyak ya Astrid juga ya.
0: Kebanyakan Astrid ya.
1: Iya, tapi pasti banyak yang kenal kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
0: Iya, kayaknya gitu ya, karena enggak ada belakangnya kan memang ya.
1: Karena namanya Astrid doang gitu.
2: Astrid Ratu Cahaya.
1: Iya, ada juga yang gitu.
0: Astrid penyanyi ya.
2: Oke. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa?
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Duri.
2: Siap. Bung
4: Yudi, apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
1: Baik dong Bung, sehat Bung.
4: Alhamdulillah, bil khair.
1: Sehat. Benjo memang terbaik ya.
2: Masih di Manado kah ini?
4: Ya iyalah, nggak pindah-pindah, masih di mana doang.
2: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
1: Ouch.
2: Silakan.
1: Jadi siapa pertanyaannya?
4: Kedek, kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
0: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
4: Sehat ya, Mbak Astrid ya, sehat ya.
2: Silakan.
4: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan pertama nih, Mbak.

0: Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya album ini.
1: Kalau yang baru rilis ya? satu album ya.
0: Pertanyaannya, adakah salah satu lagu yang di album mini itu sempat booming? Itu ya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini, talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
2: Ditunggu ya Bung Benny Jo.
0: Salam dong tiga orang ya.
1: Baik,
0: yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Terus ada Ibu Farida Dipalu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo Kak Eli.
3: Halo, selamat siang.
2: Ini kurang minum kayaknya, suaranya serak.
4: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
3: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
2: Ih, belum makan. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
4: Aku kirim pempek.
3: Boleh, aku mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
4: Boleh. Mau minta apa tuh?
3: Mbak Astrid.
1: Hai.
3: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapatkah.
1: Terima kasih.
4: Kita bersama.
1: Tenang rasa ya.
3: Nanti dinyanyiin dong. itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
4: Allah gemes banget.
3: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
1: Amin.
3: Jaya, semakin jaya di.
1: Amin. Ibu juga pokoknya ya, sehat terus.
3: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
4: Amin.
2: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
4: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
2: Udah gitu aja Mbak Eli.
3: Gak, aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
4: Masya Allah.
2: Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun, silakan ngobrol terus sama Mbak Astrid ya. Oke, Mbak Eli, thank you ya.
3: Ya, terima kasih.
2: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi, silakan.
4: Halo.
5: Bang Nafi di sini, iya, Bang Isan, Bang Yudi.
2: Waalaikumsalam.
5: Mbak Astrid, 100% Indonesia, spesifikan kayak banggakan Indonesia.
4: Cakep udah Nafi.
5: Ya, ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid bukan Astrid Kuya gitu.
2: Bukan. Ya, Allah, ada lagi satu lagi.
4: Iya, ya, lagi. Oke.
5: Ya. Terus. Itu aja pertanyaannya dari Napi mau nanya ini kalau untuk lagu yang Jadikan Aku yang kedua ini Mbak Astrid yang ciptain atau gimana? Ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
2: Oke, ditunggu ya nanti dijawab ya.
5: Ya, terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu Hanya Untukmu ditulis pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat di mana hutannya, di mana lokasi hutannya?
1: Siap.
2: Ya. Ditunggu ya, Pak Hanafi.
5: Ya,
2: Bang Udah Hanafi.
5: Apa olahraga favorit Mbak Astrid? Ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang.
1: Aduh.
5: Ya soalnya tetap prima.
2: Prima ya.
5: Salam buat Kak Rani Zue yang ada di Pos 1 Padang,
2: Candy
5: Tabing, Nancy di Veteran. Itu aja. Selamat siang.
2: Selamat siang.
4: Siang udah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Iya, halo.
2: Dengan siapa ini?
4: Halo, Mas Ari sama Rinda.
2: Bukan. Halo.
4: Siapa? Halo.
2: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
4: Oke, yang ini?
2: Mas Ari di Samarinda.
4: Mas Ari di Samarinda.
2: Halo, Mas Ari.
4: Halo.
6: Ya.
4: Iya, Mas Ari mau tanya apa Mas Ari nih?
6: Kapan ke Samarinda?
4: Oke, baik. Itulah Mas Ari di Samarinda.
2: Ditunggu ya Mas Ari ya.
6: Iya.
4: Iya, thank you Mas Ari.
2: Yuk kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan
4: atau
2: tadi.
4: Atau mau telepon WhatsApp nggak?
2: Boleh deh, ini satu lagi ya.
4: Satu lagi
2: kita terima.
4: Halo. Telepon.
2: Selamat siang.
7: Halo. Selamat siang.
4: Ini dengan siapa di mana ya?
7: Dari Mbak Oma.
2: Mbak Oma. Oh, udah. Mbak Oma di mana, Mbak Oma?
7: Di Solo, Kak.
2: Oke, di Solo.
4: Mbak Oma di Solo.
2: Silakan di Solo, apa yang mau ditanyakan?
7: Iya, Mbak Astrid, paling pingin banget masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia, siapa itu?
2: Gitu. Oke, itu aja.
7: Boleh salam dikit nggak?
2: Oh, dikit ya, boleh. Kalau dikit, kalau banyak nggak boleh.
7: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di...
2: Halo.
7: Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca apa aja pertanyaannya tadi.
4: Tadi dari Bung Benijo di Manado, dia nanya di album ini kan tadi bilangnya dari mini album ya. Terus diangkat jadi satu album. Nah, itu ada enggak lagu yang
1: hits gitu. Ya kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu, karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya. Ini kan lagu remake ya, karena dulunya dibawain sama Adri sendiri. Nah, ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming, nggak ada kayaknya ya, karena memang
4: baru semua.
1: Karena semua baru.
4: Tapi ini ngomong-ngomong kan, Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendirian.
1: Betul,
4: ini kan Adrian. Duet. Tapi ada lirik yang dirubah nggak?
1: Iya, palingan kayak kau kunya itu aja sih, karena kan duet untuk keperluan.
4: Jadi bersaut jatuhnya di sini.
1: Oke.
2: Lanjut, ada siapa lagi?
4: Bakatnya turunan nggak?
2: Atau tanjakan?
1: Atau tidak, apa turunan apa tanjakan, benar juga ya.
4: Ini jok orang tua nih kalau kayak gini. Sorry, aku Gen Z.
1: Wow. Sama. Tapi sama anakku. Sama. Aduh. Kalau bakat
4: ada dari keluarga?
1: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu, tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Tapi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
4: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu dari Uda Hanafi. Jadikan Aku Yang Kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
1: Ciptaan. Jadi dulu itu di TV7 ya. TV7 ya, bukan Trans7 ya. Dulu ya, sekarang Trans7, dulu TV7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi
4: Cilapop
1: untuk
4: ya?
1: Untuk pencipta lagu yang amatir ya istilahnya gitu. Nah, itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah, si lagu Jadikan Aku Yang Kedua ini lagu yang menang gitu. Dari si pencipta, penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda, dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik gitu sama dia. Dan apa ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan aku yang membawakan lagunya gitu.
2: Jadi, jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari makanya disuruh ke Samarinda.
4: Kali ya,
1: bisa jadi
4: kayaknya ya.
2: Kayaknya ya,
4: makanya kapan ke Samarinda.
2: Langsung mungkin boleh, udah bisa, ada perintah bisa. Dari
4: kayaknya deh. Terus ini juga Hanya Untukmu.
1: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada project dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia. Jadi kami itu orang, kami, aku sama suami waktu itu diajakin untuk datang ke sebuah hutan gitu ya, ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah, di situ kita disuruh bikin lagu di situ.
2: Okay.
1: Nah, itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya, untuk datang ke sebuah
4: hutan.
1: Nah, aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau nggak salah Hutan Nagari kalau nggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya,
4: komunikasinya.
1: Jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat pendatang gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang nggak ramah sama sekali gitu.
4: Maksudnya nggak ramah tuh gimana?
1: Jadi masih ada hantu.
4: Oh.
1: Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya?
4: Mistisnya kuat ya.
1: Itu juga. Jadi masih apa ya?
4: Belum terjamah lah.
1: Gak banyak penduduk lah gitu. Oh, kalau yang aku di tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
2: Oke. Ada lagi?
1: Itu diciptain di situ.
2: Di situ dibikinnya ya.
4: Oke. Olahraga favorit katanya. Kenapa bisa sampai awet banget cantiknya
1: katanya? Aduh. Olahraga sebetulnya aku untuk sekarang memang enggak dulu sempat boxing dan sebagainya. Sekarang boxing. Aku yang low impact banget sih sekarang. Enggak berani aku udah kayak gitu.
4: Enggak kelihatan loh perempuan
2: banget kalah.
4: Ya, ini wanita seanggun ini tiba-tiba boxing loh.
2: Isan aja zumba.
4: Aku pilates kebetulan.
1: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu ya. Ya cuman ya itu aja sih, yang penting harus ada latihan ototnya.
4: Oke.
2: Yuk boxing yuk.
1: Capek sih. Gak bener usah deh.
4: Ya. Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
2: Eli.
4: Tapi Oma.
1: Oma.
4: Mbak Oma.
1: Mbak Oma.
2: Oh, Mbak Oma. Iya.
4: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
2: Mbak Oma yang di Solo ya?
4: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi ya.
1: Betul, gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
4: Ya udah besok yang... kita kolaborasi.
1: Ayo.
4: Oke, ayo lagi, ayo.
2: Ditantangin.
1: Aduh. Happy banget aku gitu karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Enau gitu kan. Jadi itu waktu apa manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru lah, jadikan aku yang kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu aku, dia band pengiring aku salah satunya gitu. Jadi perkenalan itu udah lama banget gitu. Sampai akhirnya karir kami begini ya. Dia juga akhirnya memutuskan untuk solo dan sebagainya. Akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita gak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album, full album ini memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa gak lagu aku sih? Gitu. Oh iya juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang kuingin kau tahu ini. Itu kan, wah itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya.
4: Itu lagu galau aku soalnya dulu juga.
1: Ya kan?
4: Kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meskipun kau jauh, ku tetap untuk
2: Kalau gitu kan dengerin langsung aja Be ya udah, supaya mantap. Yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kalau mau telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsAppnya di 0811797271. Ku ingin kau tahu. Aduh.

0: kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Betul banget. Belum. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget. Aduh, makan sendiri.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merilai kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mm-mm. Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung.
1: Boleh
0: di
1: banget.
0: 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah ada yang gabung tuh Mas?
0: Iya.
1: Coba lah Mas.
0: Kalau penyanyinya Ratu. Maksudnya Ratu Cahaya. Ratu. Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan
0: ya?
1: Bukan. Lihatlah, bukan. Tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, supaya merdu.
3: Oh iya. Suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa ya. Saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida ya, mau tanya apa? Ya.
3: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
4: Halo, selamat siang Ibu.
3: Iya, ini Ibu Farida dari Palu.
4: Hai, Ibu Farida dari Palu.
3: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
4: Iya.
3: Ibu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astrid, bagaimana perjalanan Mbak Astrid menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer gitu ya?
3: Perjalanan panjang ya.
1: Iya, karena dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Aku dan Cahaya.
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya.
3: Jadi pertanyaannya Mas Yudi sama Bang Ihsan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya, ada Ayu Masohi di Gereja Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat Yudi, selamat Ihsan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
5: Halo, selamat siang. Selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
5: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
4: Sore.
5: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
5: Bukan. Oh bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepatnya.
1: Itu Inul Daratista nggak sih?
0: Inul lama, ya.
5: Langsung saja, saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku
5: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu?
4: Oh bukan, bukan.
5: Oh sorry ya, tapi yang tadi memang udah lama saya dengar, yang tadi kan barusan putar kan, terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu
1: yang
5: kelima atau keberapa tuh?
0: Enam.
1: Jadikan yang kelima.
4: Boleh bebas.
5: Oke, saya mau tanya begini, tentunya saya mau bertanya begini, tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu, pertanyaan ini asli mana sih ini? Pertama itu pertanyaan pertama, asli daerah mana gitu?
0: Siap.
5: Apakah tahu Minahasa Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Tetangga saya iya, ternyata.
5: Betul-betul. Apakahnya bercanda ya? Apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih, memang sudah lama aku dengar itu, ada yang di apa itu yang di apa yang di apa? Dibuat atau apa nih diciptakan atau ditulis oleh Mas Rid sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: lagu-lagunya yang buat gitu kan yang maksudnya lagu-lagunya yang Mbak gitu. Astrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyiptakan sendiri gitu kan?
5: Siap. Apakah begitu? Ya.
0: Siap.
5: Mungkin
0: siap,
5: itu
0: siap,
5: aja
0: siap.
5: Pertanyaan saya ya.
0: Oke. Okay.
5: Semoga sukses ya Mbak Astrid. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan iya, siapa ini?
1: Siapa di mana?
2: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
1: Podo.
2: Pak Odo dari Jambi.
0: Oh, Pak Odo. Siap.
1: Kalau Podo aja nanti orang Jawa. Podo-podo.
0: Podo wae.
1: Pak Odo dari
0: Jambi.
1: Jambi.
0: Silakan Pak Odo.
1: Monggo, Pak.
2: Ini sama Kak Astrid ya.
1: Betul.
4: Yes, betul.
2: Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Bener nggak nih Astrid ini?
4: Coba.
2: Ya, itu saya apa nama itu saya tahu.
1: Oh, tahu ya. Yang mana Pak?
2: Yang apa nama itu yang apa sih yang katanya di TV 7 ya?
1: Di TV 7
0: ya tadi. Oh,
1: di TV 7
0: dulu. Oh, lagunya. Oh, iya.
1: Lagunya dari TV 7.
2: Itu kan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
4: Iya.
1: Benar.
4: Iya.
0: Cilapop itu.
1: Iya, ada Tito, Tito juga.
0: Tito segala macam.
1: Tito Tangguh.
4: Ya. Oh iya, Tito.
1: Iya.
4: Kota enggak tahu.
2: Kalau benar, iya. Habis itu kalau enggak salah Garasi.
1: Ya, kalau dulu itu band-nya Pak. Kalau yang ini yeah. Cilapop.
0: Oh, iya. Ada band apa ada. Band namanya itu kompetisinya itu ya.
1: Aku kan? Lupa lagi nama kompetisi band
0: bener,
1: itu.
0: Iya.
1: Tapi benar di TV yang sama.
0: Ada kotak. Ya.
4: Ini solois semua sih.
2: Iya kan?
1: Kalau Cilapop
2: semua mau apa? Apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
1: Tiga.
2: Itu kan apa namanya itu? Itu kan sebelum dapat.
4: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
2: Dapat. Kalau udah dapat dan jadikan aku yang pertama.
1: Bukan. Oh. Jadilah aku satu-satunya.
4: Betul. Kalau pertama ada yang kedua, ada yang ketiga.
1: Iya. Ya,
4: dan seterusnya.
0: Kirain belum dapat hadiah ya, maksudnya. Oke.
2: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
1: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
4: Oh iya.
1: Mau tanya apa tuh, Pak?
2: Yang Aku di Sini. Itu macam apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu.
0: Oh, oke. Okay. Oh,
1: Aku di Sini tuh
0: ditunggu
1: untuk siapa?
0: Ya.
4: Siap.
1: Oke, okay. Siap Pak. Ada siap, lagi Pak Odo.
2: Bisa di halo?
1: Ya.
2: Nanti bisa dibawain enggak sih kira?
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
1: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok Pak, ya oke okay, boleh.
2: Oke.
0: Iya. Kalau bagasi tidak melebihi bisa.
1: Jangan-jangan Nono ya.
0: Nono ya. Kayaknya sering nonton Nono ya. Oke, siap.
2: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu PC Indonesia lain waktu bisa juga bisa di request.
1: Request.
0: Oke, siap. Ya, siap. Terima kasih Pak Odo.
4: Terima kasih.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
1: Yang mana?
0: Odo.
1: Emang Odo ya. Bukan
4: aku,
1: Odo.
4: Aku belum lahir kayaknya.
1: Jodoh
0: ya.
1: Enggak usah dipaksa-paksa.
0: Iya,
1: tahu lagi gue
0: ya tahu lah kan ini juara apa dangdut
1: juga lagi gue ya.
0: Dangdut Idol.
1: Oke, lanjut ke Kastri
0: tadi. Ada Rahma di Sumatera Barat. Okay. Selamat siang Rahma.
1: Banyakan megang ini nih,
6: ruang rindu nih. Yang di Instagram. Salam selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi apresiasikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: kok
1: nih.
0: Opsi apa sih? Silakan.
6: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid.
4: Selamat selalu.
6: Kalau orang mah nggak kasih pertanyaan ya, cuman udah terpukau dengan lagu.
1: Memang lagunya terpukau ya.
6: Udah lagu-lagunya banyak yang booming. Banyak banget. Dari mendua, jadikan aku yang kedua, tentang rasa, terpukau. Ya, udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: Allah. Siap.
6: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke.
6: Nah, dia ini namanya Unizef nih. Dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astridnya. Dia suka lagu mendua.
4: Mantap mendua ya.
6: Sama Rahma cukup kolab. Kalau bergabung titipin salam Unizef nih sama Mbak Astrid gitu.
0: Oh, siap.
4: Salam.
0: Udah itu aja Kak Rahma.
6: Oh iya, cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap, amin.
6: Semoga setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oke.
1: Thank you Kak Rahma.
6: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
6: Salam berikutnya buat Putri Yasmin di Jakarta. Buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada, saya selalu semoga selalu dalam dinaungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas Yosi di Semarang. Mas Yosi, silakan Mas.
7: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang, Mas Yosi.
7: Yo, selamat siang juga Kak Astrid.
4: Halo, selamat siang.
7: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang, ya udahlah gue jujur aja.
4: Yes.
7: Di album ini. Mungkin Kak yang aku pengen tanyain, aku kepoin adalah ada nggak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata gitu lah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ma. Aku tuh selalu suka kalau Mas Yosi yang telepon. Yeah, karena dia nanyanya selalu dalam gitu.
7: Soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Ihsan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau gak independen kan beda kan gitu loh.
0: Betul. Oke. Okay.
7: Nah itu loh, ada gak feel yang kayak enaknya ternyata gitu lah.
0: Oh, siap.
7: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah.
4: Yeah.
7: Ada gak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
0: Oke. Okay.
7: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya masih, tapi aku tahu yang ngebum semua, tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih, pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke. Ditunggu ya Mas itu. Yosi.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
4: Bagus pertanyaan.
0: Oke. Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
8: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Oh, apa Ahmad Pak Irwan Ahmad di Bandung Timur? Mangga atuh.
8: Nagreg tempatnya jalur macet kalau lebaran kan.
0: Oh, ini kan Pak belum Ahmad lebaran.
1: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini, bintang tamunya. Ya, langsung aja ya karena mungkin waktu nanti dibagi-bagi sama yang lain.
0: Tahu aja.
1: Pinter.
8: Iya, kan sekarang begini. Segala sesuatu pasti ada persaingan ya.
0: Okay.
8: Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sepertinya kan bisnis dan persaingan di era teknologi sebesar ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah, tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya.
0: Okay.
8: Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan mungkin. Terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan ya sudah masuk nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Ada pantun.
1: Aku pikir buat Kak Astrid.
0: Oke. Dikira perompak mungkin ini ya.
8: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang tanya Bunda Farida yang aku suka.
0: Terima kasih.
1: Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan. Iya, banyak.
0: Sampai terpukau dengan pantunnya.
1: Sampai nyangka enggak lo pada? Kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
1: Enggak jadi deh kata dia gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
1: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Yeah. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu?
4: Dari awal.
1: Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
4: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya, ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
1: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
4: Betul. Asli dari mana? Aslinya Surabaya, Jawa Timur. Nah waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya, SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba, ternyata kompetisi itu padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat best vokal.
0: Oke.
4: Dari apa sih kompetisi band SMA di seluruh di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah, pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih matang ya, lebih matang. Kalau SMA kayak main-main banget. Kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah, itu akhirnya sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
0: Di Colors.
4: Gitu.
0: Salah satu pub di Surabaya.
4: Iya.
1: Pub preman-preman.
0: Iya, betul banget.
4: Nah, dari situlah. Jadi kebetulan ada satu band namanya itu Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi gitu. Nah, mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Okay. Gitu. Mereka udah malam melintang lah ya.
0: Angkatannya gomblo lah ya.
1: Ketuaan. Oke.
4: Okay. Nah, waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah, band Genic ini genrenya classic rock. Gitu. Nah, akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Aku dicobain audisi. Nah, aku kan wah, classic rock gitu ya. Maksudnya enggak banyak denger gitu ya. Paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Ya udah, coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police. Genesis. Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah, akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia kita dulu sempat disuruh bikin single. Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Jenik ini kita sudah ditantang untuk dibikinin bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirimlah ke Sony Music waktu itu. Nah, Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu. Akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Ratu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya. 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
0: Sudah 23 tahun ya.
4: Iya, yes.
1: Lama ya. Oh, lama ya.
4: Tua saya.
1: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantiknya. Seger tetap.
0: Ada lagi yang mau dijawab?
1: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
4: Album ke-4 apa 5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
1: Berarti album ke terakhir itu ya.
0: Aku terbaru.
4: Yang terbaru ya, terakhir.
1: Oke. Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri, ada gak yang ciptaan sendiri?
4: Nah, kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini
0: gitu. Oke.
1: Berarti sebelum-sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
4: Ada, dulu sempat juga cuma satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri gitu.
1: Oke. Siap. Aku di sini untuk siapa?
4: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga ini ada pertanyaan ini. Ini bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku, dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Makanya hubungannya apa ini bercerita tentang relationship lah gitu. Mm-hmm. Jadi aku di sini nih untuk kami berdua gitu. Mm, okay. Jadi kan ceritanya kan aku di sini hanya untukmu gitu ya, masalahnya. Mm. Aja lupa.
1: Lah, lupa lagunya. Ciptaan dia sendiri.
4: Jadi kayak apa ya? Aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
0: Oh, ada Ratu Cahaya.
1: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, yes, beda nggak sih rasanya jadinya? Hmm. Karena kan sebelumnya under label ya.
4: Ya,
1: sekarang,
4: ya,
1: sekarang sendiri. Itu gimana?
4: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa ya. Okay. Terserah kita lah gitu. Mm-hmm. Semua ada kontrol ada di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita cari sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya.
0: Oke.
4: Okay. Karena kita harus nabung dulu gitu kan.
1: Betul betul betul banget.
4: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya. Mungkin, oh ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang yes, super canggih sekarang itu kita bisa memaksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
1: Betul, betul,
4: gak kayak
1: betul,
4: zaman
1: betul
4: dulu gitu.
1: Iya beda. Mm-mm. Pasti beda, pastilah.
4: Betul,
1: namanya yeah, diurusin sama ngurus sendiri.
4: Betul. Seru tapi kalau ngurus sendiri.
1: Terus pengalaman menarik selama ini ada gak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu, entah sekarang
4: apa, pengalaman menarik apa ya? Banyak sih
1: selama
4: sebetulnya
1: berkarir
4: ya. Setelah berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Mm-hmm. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut kita apa bukan dituntut, kita bebas berkreasi gitu ya,
1: challenging mungkin juga ya, sih sebenarnya ya.
4: Betul, justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya, begitu dirilis dan sebagainya dan akhirnya sampai ke telinga orang dan oke, okay, itu tuh itu rasanya beda banget.
0: Oke, okay,
4: ya, ya, ya, ya, gitu ya, ya, rasanya ya, beda banget begitu.
1: Bisa paham lagi ya, aku. Karena aku juga sempat ngerasain gitu, ya kan? Bikin sendiri.
4: Bikin sendiri itu saya keluar terus saya ternyata
1: diterima.
4: Diterima dan dapat gitu sama ya, orang itu. Gitu. Akhirnya gitu dibikinin tuh konten sama orang itu misalnya ya.
1: Yes.
4: Gimana sih rasanya?
1: Relate ya, gitu sama orang itu happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
4: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya, waktu itu aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau kalau nggak salah ya, album Terpukau nggak salah.
1: Lagu untuk anakku judulnya.
4: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar, jadi memang untuk anakku.
1: Iya. Siap. Sampai kamu harus dengerin lagu ini.
4: Iya
1: gitu
4: iya. Ya. Ya.
1: Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
4: Udah.
1: Ya? Kayaknya kata dia udah berkali-kali.
0: Pak Ahmad Irwan, apa nih pertanyaannya?
1: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya, yang kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
4: Betul.
1: Itu gimana kakak ngadepinnya?
4: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya di zaman bayangin aku dulu masih ada kaset, masih CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang setiap hari ada yang merilis.
1: Iya, ya, banget
4: gitu
1: lagi.
4: Kan, ya kan? Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Memang aku butuh waktu juga ya untuk menghadapi. Maksudnya aku gen Y ya, gen milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu ya. Dan
1: harus adaptif ya.
4: Betul, dan memang ya betul harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu loh. Karena setiap hari ada yang rilis kan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di platform itu ya. Di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus itu. Aku juga masih belajar sih sampai sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin kampanyenya dan sebagainya.
9: Karena gitu. Kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah difikirin dan dulu lebih mudahnya karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
4: Betul.
9: Label yang ngurusin gitu.
4: Ya kita dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
9: Yes.
4: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan MTV dan waktu itu masih ada MTV setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
0: Betul.
4: Ya kan semuanya ada di sosmed.
9: Medianya terlalu banyak sekarang.
0: Orang dan pilihannya juga banyak. Yes. Ya sudahlah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
9: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
0: Ya gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
9: Ya, boleh deh.

0: Belum kok, belum terakhir.
1: Iya, 100%
0: belum. Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirina.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh. Baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Dia kan pura-puranya.
1: Oke.
0: Kan lagi siaran.
1: Oke, baik. Oke, dibuatin apa ya sama Mas Yudi kita ya?
0: Kami meminta challenge dari Astrid untuk mashup 3 lagu-lagunya. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
2: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye? Yo opo?
1: Ya apa?
0: Atau mungkin satu lagu Ku Ingin Kau Ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa
2: Ku
0: Surabaya.
2: Ingin Kau Tahu.
0: Ku Ingin Kau Tahu.
2: Apa sih liriknya? Jadi cowokan.
1: Apa sih liriknya? Aku pergi, ku akan mengingatmu.
2: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi itu berarti apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silakan.
2: Gimana ya? Ku ingin kau tahu itu apa ya bahasa Indonesia?
0: Itu tadi ku ingin kon eru.
2: Ku ingin tetap ya.
0: Iya.
2: Ku ingin kon ero. Apa?
1: Meskipun
2: meski

0: banget. Malah gue lagi flu, lagi pilek.
1: Ntar dilirik Denny Caknan lagi.
0: Diajak kolab. Disuruh kolab nih. Kayaknya boleh nih kolab sama Mas Denny.
2: Bisa iya iya. Bisa iya
0: iya. Wes aja dilepas iki, Mas.
2: Wes dang.
1: Iya, dang.
0: Saiki lah.
1: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya. Yo. Udah banyak WhatsApp yang masuk.
0: Ada siapa itu,
1: Mas? Ada siapa ini? Selamat siang. Kipli di Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid. Dia suka makan apa, Kakak?
0: Suka makan apa, Kakak? Katanya gitu.
1: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadikan Aku Yang Kedua saja. Oke, suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
0: Oh, serius. Okay. Berarti harus coba sate maranggi Bang Ihsan.
1: Oh iya.
0: Aku promosi tetap sekalian.
2: Belum pernah nih.
0: Harus coba. Oke.
1: Gak jauh sih ya. Dari mana tadi?
0: Dari Ciputat.
1: Ciputat ya.
2: Ada GoFood, ada ya.
0: Ada GoFood. Lengkap semuanya ada. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
1: Oke.
2: Gak usah, aku beli aja, nanti kamu rugi.
1: Assalamualaikum, Kak Ihsan, ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu enggak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Benijo di
0: Manado, Bu Farida juga katanya gitu.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahu gitu tadi enggak aku baca ya.
0: Tadi sebenarnya udah di sekarang enggak disalamin ya, maaf ya.
1: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
0: Iya. Tuh Icut.
1: Ada yang jelas nih Icut.
0: Udah gitu ngeliat foto cantiknya Icut lagi kan. Iya,
1: cantik banget lagi Icut
0: nih. Nah, itu apa namanya? Tadi apa? Udah dijawab Icut sebenarnya. Ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru Aku dan Cahaya ini.
1: Oke.
0: Gitu. Siapa lagi nih?
1: Siapa lagi?
0: David Siburian itu ya.
1: Ya, dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
0: Nanti ditunggu ya.
1: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid. Terima kasih. Siapa by the way? Dia Cimoel. Adalah

0: Woi, oh,
1: Cing Moel di Kembangan Utara.
0: Wardaniah 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Kok ada Ita Purnamasari jam segini?
1: Kebetulan aku Ita juga, Ihsan ya, Tarore. Ya. Ya,
0: okay. Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
1: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
1: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah. Tapi ini Ibu Wardania ini salah ya.
0: Di Lampung. Kabupaten Pidi. Pidi apa Lampung?
1: Guci.
0: Oh Lampung.
1: Guci Rompong, Kecamatan Lampung.
0: Pidi Aceh lah ya. Lanjut. Naufal Al-Ghiferi Samarinda. Halo Mbak Astrid.
1: Comebacknya
0: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
2: Aw.
1: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes. Yay.
1: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget enggak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan gak di tahun depan? Walau belum masuk di penghujung tahun 2026, kata dia gitu. Ada gak plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time?
2: Siap.
1: Apa tuh? Mau dijawab apa
0: ini
1: tuh?
0: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
1: Bukan. Soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anak lebih enak mana? Nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu.
1: Betul.
2: Ya. Dua suara, dua karakter.
1: Gak boleh egois.
2: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapetin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak. Ya, dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
1: Apalagi Mas tadi? Novel.
0: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri ya Pak Aman?
1: Udah plan
0: tahun depan.
1: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin enggak tahu ini masuk di dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya kayaknya.
1: Oke. Okay.
2: Ya.
1: Kayak CD, kaset
2: iya, entah
1: gitu.
2: CD entah apa, karena aku yakin
1: masih ada kok pecintanya.
2: Itu sih kayaknya keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
1: Pokoknya ditunggu aja update-nya di media sosialnya Kak Astrid pastinya.
0: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang Cak.
1: Tahu-tahu ya ada kelar
2: ya,
1: deh.
2: Iya
1: tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
0: Penghujung kebersamaan.
1: Udah di penghujung tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
0: Iya loh.
1: Ya dan dengan hit singlenya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya nggak kelar sampai besok.
0: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak
1: iya.
0: 20 tahun.
1: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23 ya dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matalinata ya, Ku Ingin Kau Tahu.
2: Yes.
1: Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar.
2: Yes,
1: ya.
2: Betul.
0: Siap.
2: Jadi ini untuk apa, khususnya untuk pejuang LDR ya, ini cocok banget lagu ini.
1: Yeah.
2: Kuatkan hati kalian ya.
0: Enggak sama ini aja, kirim pantun lewat RRI Pro 1 seperti tadi Pak
1: Ahmad dong. Pak Ahmad di Nagrek.
2: Oh iya.
1: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
1: Iya, karena kan orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau explore dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
2: Iya, pasti ada lah ya
1: pasti
2: yang kayak
1: ada,
2: gitu ya.
1: Pasti
2: banyak
1: ada banget
2: pasti,
1: banyak sih.
0: Oke.
2: Semoga ya.
0: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka, dan ada juga video klipnya di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
0: Siap.
2: Dan semoga gitu aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
0: Oke,
1: nyampe sih pasti.
0: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
1: Thank you banget kak. Pokoknya jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya,
1: ditunggu
2: dong
1: banget kedatangannya ke sini.
2: Please undang kami.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke, sekali thank lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia
1: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
0: Okay. Ya udah kalau begitu.
1: Karena udah di ujung ini.
0: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail,
1: aku Santarore, dan bye juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Saya Astrid.
1: Iya.

Iya, pendengar, demikian tadi siaran berjaringan Indonesia 100%. Bintang tamunya ada Astrid ya, penyanyi ya, dengan host Ihsan Tarore dan Yudi Ismail. Baik, dan pastinya saya pun Agita Herna harus segera mengakhiri kebersamaan kita. Ada Agus Pramana nanti tentunya akan menggantikan saya dalam Jogja sore ini. Salam hangat untuk semua.

Anda juga tidak akan pisah dengan Pro 1 RRI Yogyakarta. Ego Leodra Ginting sudah hadir di ruang dengar Anda. Saya Agus Pramana akan hadir menemani Anda di hari Selasa. Sudah mau akhir bulan September begitu ya, 29 September 2026. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Sorry yang masih cukup terik, saya mengingatkan kembali sudah berapa gelas Anda mengkonsumsi air putih. Pastikan cukup untuk kebutuhan air di dalam tubuh Anda, agar Anda tetap terjaga dan kita ketemu bersama. Akhir-akhir ini baru merebak yang namanya influenza A begitu ya. Kalau Anda memang mempunyai gejala batuk, pilek dan lain sebagainya, pening, pusing, silakan Anda periksakan terlebih dahulu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, nantinya pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat kami akan menyajikan di ruang dengar Anda pastinya program yang akan menyatu di intra dengar Anda di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dialog tangkap bencana nantinya dengan satu tema, membaca langit, mengenali bumi, prediksi musim hujan, cuaca terkini dan informasi gempa. Nantinya ada tiga narasumber yang akan menemani Anda pendengar. Ada Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Sleman, Ardianto Setiadi SSIMT, dan juga nantinya ada Dr. Mamenun MSI, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pastinya juga ada Veriomex Huta Galung STMSI, beliau adalah Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Yogyakarta. Yang ingin nanya-nanya nih terkait dengan cuaca, nantinya Anda bisa bergabung bersama kami di 5803333 atau juga di 0811 2711911. Dan bagi Anda yang pastinya akan menanyakan melalui live YouTube, boleh banget karena memang di kesempatan sore nanti Dialog Tanggap Bencana akan hadir melalui line YouTube di RRI Jogja Official. Nanti live chatnya ditunggu ya. Pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pembelajaran jarak jauh membuat anak-anak menggarap tugas sekolah menggunakan komputer ataupun gadget, termasuk untuk mencatat pelajaran. Padahal, sebuah penelitian mengungkap penggunaan komputer atau gadget untuk mencatat dianggap menghasilkan pemrosesan yang lebih dangkal dibandingkan mencatat dengan tulisan tangan. Loh, kok bisa? Ya, mencatat dengan komputer atau gadget tidak membantu motorik tubuh memahami dan mengingat. Beda mencatat dengan tulisan tangan. Marcus Kiefer dalam penelitiannya tahun 2015 mengungkap, jika menulis di buku tulis, membutuhkan reproduksi bentuk setiap huruf. Dengan begitu, menulis di buku tulis mempunyai manfaat yang besar terhadap kemajuan cara berpikir, kreativitas, motorik, dan pembangunan karakter anak. Mencatat dengan tulisan tangan membuat anak lebih memahami pelajaran dan mengingat secara mendalam.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Selamat sore pendengar program A1 di kesempatan sore hari ini dalam dialog tangga bencana untuk edisi Selasa 29 September 2026 kita akan berbincang-bincang terkait dengan satu tema, membaca langit, mengenali bumi, prediksi musim hujan, cuaca terkini, dan informasi gempa. Pada saatnya nanti pendengar Anda dapat ikut berinteraksi langsung dalam dialog tangga bencana di kesempatan sore hari ini bersama dengan para narasumber kami yang nanti akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911 dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ini ada Dr. Mamenun MSI, beliau ini adalah Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Bu Mami, kabar baik?
1: Selamat sore Mbak. Suara saya kedengaran ya?
0: Kedengaran dengan jelas ini Bu Mamenun, terima kasih sekali sudah bisa menyediakan waktu menyapa pendengar Programa 1 dengan Prima Hapsari ini Bu di studio Programa 1. Mater nuwun Ibu.
1: Iya, sami-sami Mbak.
0: Iya, dan bersama dengan Bu Mamenun kita juga sudah terhubung ini bersama dengan Bapak Vero Max Hutagalung STMSI, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Yogyakarta. Pak Ferry, selamat sore, kabar baik?
2: Selamat sore. Kabar baik juga Mbak.
0: Terima kasih.
2: Suara saya terdengar dengan baik ya.
0: Terdengar dan jelas ini Pak Ferio. Alhamdulillah, terima kasih sudah terhubung juga bersama dengan kami nih Pak Ferio Max. Dan di kesempatan sore hari ini juga kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Ardianto Septiadi SSI MT. Beliau ini Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Sleman ini. Pak Ardi, Assalamualaikum, kabar baik?
3: Waalaikumsalam Mbak Prima, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ini Pak Ardi juga bisa membersamai Ibu Mamenun dan juga Pak Ferio Max untuk menyapa pendengar Programa 1 di kesempatan sore hari ini. Matur nuwun Pak Ardi, Pak Ferio Max dan juga Bu Mamenun. Pendengar nanti bisa bergabung bersama dengan ketiga narasumber kami melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya ke Bu Mamenun terlebih dahulu ini. Bu Mami, kita ingin tahu ini bagaimana kemudian juga prediksi sampai dengan beberapa waktu ke depan ini, khususnya juga karena Daerah Istimewa Yogyakarta ini masih merasakan kondisi kemarau dan juga fenomena El Nino. Tapi bagaimana kita ingin tahu juga ini menjelang akhir-akhir tahun ini terkait dengan prediksi musim hujannya ini. Silakan Ibu Mamenun.
1: Ya, terima kasih Mbak Prima, para pendengar ya RRI Pro
0: Satu
1: Yogyakarta.
0: Yeah.
1: Oh, Pro Sabdo ya.
0: Yeah.
1: Pro Satu Yogyakarta. Jadi memang pada kondisi saat ini itu kita masih dalam periode musim kemarau ya Mbak.
0: Yeah.
1: Jadi memang sampai dengan Oktober itu curah hujan kita masih di bawah normal. Kemudian nanti di bulan November itu mulai ada sedikit peningkatan gitu. Dan memang kondisi kering ini masih sangat dipengaruhi oleh El Nino Mbak. Jadi saat ini El Nino itu berada pada level yang masih sangat kuat dan prediksinya ini masih bertahan hingga awal tahun 2027 gitu. Nah kemudian untuk informasi prediksi awal musim ya, yeah. Untuk prediksi awal musim, jadi ini kami untuk informasi prediksi musim ini pertama terkait dengan awal musimnya dulu ya.
0: Yeah.
1: Jadi prediksi awal musim hujan tahun 2026-2027 untuk wilayah Yogyakarta ini sebagian wilayah sebanyak 25% Mbak itu jatuh pada di dasarnya November ketiga. Ini daerahnya masih di wilayah Kulon Progo bagian utara, kemudian Sleman gitu ya bagian utara dan tengah. Kemudian ada juga wilayah yang awal musim hujannya ini jatuh pada Desember dasarian kedua. Ini kurang lebih sekitar 37,5%. Dan ini daerahnya itu di sekitar Kulon Progo bagian timur, kemudian Kota Jogja, Sleman bagian timur, selatan dan barat, kemudian Bantul bagian utara dan juga Gunung Kidul bagian utara gitu. Dan wilayahnya 37,5% lagi itu awal musim hujannya diprediksi akan jatuh pada dasarian kedua bulan Desember. yaitu wilayahnya ini didominasi di wilayah selatan, bagian Yogyakarta bagian selatan, itu terutama di Kulon Progo bagian barat dan selatan, kemudian Bantul bagian timur, barat dan selatan, dan juga Gunung Kidul bagian timur, barat dan selatan. Seperti itu Mbak, untuk awal musim hujannya gitu. Jadi sebenarnya masih ada informasi-informasi pendukungnya Mbak, apa mau dilanjutkan atau seperti
0: silahkan,
1: apa?
0: Silakan Ibu, silakan dilanjutkan Bu Mamenon J.
1: Oke, ya. Jadi untuk awal musim hujan tahun 2026 sampai dengan 2027 ini memang kalau kita bandingkan dengan kondisi normalnya gitu. Kondisi normalnya itu kondisi klimatologis yaitu selama 30 tahun dari tahun 1991 sampai dengan 2020 ini memang dibandingkan dengan normalnya awal musim hujan tahun ini itu dimulainya mundur Mbak. Jadi lebih dari 3 dasarian. Itu ini untuk seluruh wilayah Yogyakarta gitu. Nah, kemudian sifat musim hujannya ini sebagian ada yang di atas normal itu sekitar 12,5%, kemudian sifat hujannya ada yang normal wilayahnya sekitar 52,5% dan juga di bawah normal ini sekitar 25% gitu. Kemudian informasi selanjutnya ini terkait dengan prediksi durasi. Durasi itu periode ya atau panjangnya atau lamanya musim hujan yang akan terjadi. Jadi untuk musim hujan nanti di tahun 2026-2027 itu sebagian wilayah yaitu di Kulon Progo bagian utara itu sekitar durasinya 16 hingga 18 dasarian. Dan kemudian wilayah lainnya itu sekitar 13 hingga 15 dasarian. Ini kurang lebih 87,5% seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bandingkan lagi dengan normalnya, ini ternyata durasi musim hujan di tahun 2026-2027 terhadap normalnya ini lebih pendek, Mbak. Jadi lebih pendek dibandingkan dengan normalnya yaitu lebih dari 3 dasarian. Jadi kalau tadi awal musim hujannya diprediksi mundur dan durasinya itu menjadi prediksinya menjadi lebih pendek dibandingkan dengan kondisi normalnya. Lalu informasi berikutnya ini terkait prediksi puncaknya. Jadi kira-kira kapan puncak musim hujan di tahun 2026-2027 ini, yaitu diprediksi puncak musim hujannya jatuh pada bulan Februari, itu sebesar 50% wilayah Yogyakarta. Kemudian 50%-nya lagi ini puncak musim hujannya akan jatuh di bulan Maret tahun 2027. Seperti itu. Baik. Kemudian informasi yang lainnya ini adalah prediksi akumulasi curah hujannya. Jadi untuk prediksi akumulasi curah hujannya selama musim hujan, jadi banyaknya hujan yang akan terjadi gitu selama musim hujan, itu sekitar 75% curah hujannya adalah sekitar 1001 sampai dengan 1500 mm. Dan sekitar 25% wilayah Yogyakarta itu akumulasi curah hujannya sekitar 1501 sampai dengan 2000 mm. Selama satu musim hujan gitu ya. Dan yang terakhir ini terkait prediksi kapan akhir musim hujannya. Jadi untuk akhir musim hujan ini sebagian wilayah sebesar 62,5% itu jatuh di April dasarian pertama. Kemudian sebanyak 12,5% ini akhir musim hujannya itu akan jatuh pada April dasarian kedua, ini terutama di daerah Sleman bagian utara dan tengah. Dan sebagian lagi itu sebesar 75% itu berada di April dasarian ketiga. Seperti itu Mbak. Baik. Jadi untuk prediksi musim hujan itu tadi ada beberapa informasi-informasi ya yang bisa disampaikan. Mungkin ini menjadi perhatian kita bersama.
0: Baik, Bu Mamenon. Baik. Ini yang perlu menjadi kewaspadaan bersama, khususnya juga ini masyarakat, apalagi teman-teman petani juga ini ya Bu ya, karena berkaitan dengan pola musim tanam ini di sektor pertanian ini untuk menunggu musim hujan ini. Baik. Bu Mamenun, saya beralih ke Pak Veriomex ini. Pak Veriomex, kalau tadi Bu Mamenun ini menerangkan terkait dengan beberapa waktu ke depan sampai dengan 2027, prediksi untuk kondisi puncak musim hujan bahkan berakhirnya musim hujan di 2027. Tapi kita ingin tahu juga ini Pak Veriomex, sampai dengan 2026 ini kondisi-kondisi cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka pendek ini yang perlu difahami juga oleh masyarakat, karena masih merasakan kondisi kering yang kita boleh bilang ini terasa pada puncaknya begitu. Seperti apa ini Pak Veriomex sebagai kewaspadaan juga bagi warga masyarakat? Monggo Pak.
2: Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari penjelasan dari Bu Mami tadi, memang sudah jelas bahwasannya ada pergeseran akhir musim kemarau, yaitu dua dasariannya Bu Mami ya. Memang kita memang seharusnya sudah memasuki musim peralihan pada saat ini, harusnya di bulan September dasaran ketiga ini, tetapi memang kita mundur jauh sekali sampai di peralihannya juga, jadi nanti kemungkinan besar ada di Oktober
1: November
2: yang kedua mungkin itu. Jadi nanti akhir, kita sudah terima tadi bahwasanya akhir musim kemaraunya itu ada di dasaran ketiga November untuk sebagian wilayah, dan juga kemudian untuk wilayah sebagian wilayah lagi ada di dasaran pertama dan kedua Desember. Mungkin memang antisipasi yang perlu kita perhatikan adalah memang konsumsi air, terus kemudian adanya peningkatan suhu yang masih berlangsung sampai saat ini, dan juga kita juga harus memperhatikan bagaimana kondisi kenyamanan dari masyarakat yang berada di Yogyakarta sendiri. Kemudian perlu juga diwaspadai beberapa untuk kondisi di perairan selatan Jawa, yaitu di khususnya wilayah Yogyakarta, yang kita seperti ketahui bahwasanya memang masih ada berpotensi gelombang cukup tinggi di sekitar antara 2,5 sampai 4 meter. Dan memang untuk cuaca 10 hari ke depan masih kita prediksikan cerah berawan, dan potensi hujan masih ada karena memang sudah ada aktivitas adanya pertemuan pertemuan massa udara di wilayah Yogyakarta, dan memang potensinya dapat menimbulkan awan-awan hujan, tetapi memang probabilitas dari awan hujan tersebut cuma sekitar 3%, probabilitas terjadinya hujan itu sekitar 30%, dan potensinya cuma ada di Sleman bagian utara dengan kondisi hujan dengan ringan hingga sedang dan bersifat lokal. Mungkin itu Mbak.
0: Baik, jadi memang ada kecenderungan begitu Pak ya untuk kondisi hujan, tapi memang sangat kecil begitu, 30% dan juga sangat ringan begitu. Baik, ini kewaspadaan dalam waktu dekat begitu ya Pak Veriomex, sampai dengan nanti dasarian-dasarian berikutnya di bulan November akan baru merasakan hujan. Baik, nah kalau tadi Bu Mami dan juga Pak Ferry ini menerangkan terkait dengan kondisi musim hujan, tapi kita tahu juga ini pendengar, kalau berbincang terkait Daerah Istimewa Yogyakarta ini ada ancaman juga berkaitan dengan kondisi gempa begitu. Nah saya ke Pak Ardi ini, Pak Ardi sempat merasakan nih kita di Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar bulan Februari, kemudian terakhir kemarin ini Agustus begitu Pak, kondisi-kondisi gempa yang kemudian juga patahan-patahannya yang perlu diwaspadai juga oleh masyarakat begitu, apalagi di wilayah memang rawan kondisi gempa. Seperti apa ini Pak yang perlu difahami oleh masyarakat, khususnya juga daerah-daerah yang kita boleh bilang ini sesar-sesar yang perlu diwaspadai di DIY ini? Silakan Pak Ardi.
3: Terima kasih Bu Prima, izinkan saya untuk menghidupkan suasana buat pantun Ibu.
0: Cakep.
3: Sore-sore scroll medsos sambil ngopi, menanti senjanan cantik menawan.
0: Cakep.
3: Mengikuti dialog tanggap bencana di RRI, kita dapatkan update info cuaca, gempa, dan prediksi musim hujan.
0: Wah, mantap Pak.
3: Jadi prediksi musim hujan sudah disampaikan Bu Mami, kemudian diupdate prediksi jangka pendek oleh Pak Veriomex, dan izinkan kami mengupdate informasi kegempaan. Betul sekali, kalau musim kemarau itu bisa diprediksi, perakiraan cuaca bisa diprediksi, berbeda dengan gempa bumi saat ini tidak bisa diprediksi. Yang perlu kita ketahui adalah potensi sumber-sumber gempa yang ada di sekitar kita. Tadi dikatakan Bu Prima sangat tepat bahwa 300 km di selatan provinsi kita di DIY itu ada zona pertemuan lempeng, yaitu zona subduksi. Nah itu yang apabila itu potensinya juga ada. Kemudian kita juga di darat, kita ada sesar opak yang kita ketahui 2006 membuat suatu bencana di provinsi kita di DIY. Kemudian kita punya sesar Merapi Merbabu, walaupun aktivitasnya ini tidak sesering kegempaan di Seropa, tapi ini juga tercatat sesekali, dan sesar Mataram. Nah, ada dua hal yang penting, yaitu di laut itu adalah zona pertemuan lempeng, Mbak Prima, yaitu subduksi, dan di darat itu ada tiga sesar utama, yaitu sesar Opak, sesar aktif ini Bu, yang paling aktif di DIY dari pantauan kami ini adalah sesar Opak. Rata-rata kejadian gempanya adalah 1-2 kali gempa, namun gempanya kecil-kecil, jadi hanya kita rasakan, kita pantau melalui alat kita yang ada di DIY. Kemudian sesar aktif kedua yaitu sesar Merapi Merbabu ini aktivitasnya juga tidak sesering sesar Opak, ini rata-rata mungkin seminggu sekali gitu. Dan kemudian sesar Mataram ini juga aktivitasnya tidak terlalu sering. Jadi secara mingguan kami memantau itu paling banyak tentunya di daerah subduksi nggih, sama di sesar Opak itu rata-rata 110 sampai 150.

0: Yang penting dari gempa bumi tektonik itu adalah waktunya sangat pendek, sehingga keselamatan itu paling besar itu harus dimiliki oleh keluarga, bahkan untuk kemampuan diri sendiri. Dari hasil riset itu 67% orang selamat dari gempa itu kalau keluarganya mampu menyelamatkan dan diri sendiri mempunyai pemahaman melakukan keselamatan itu yang utama gitu. Kemudian baru bisa kami dari BMKG itu SAR, BNPB itu 1% untuk menolong, karena kan lokasi kantor kita jauh dengan lokasi terdampak seperti itu Mbak Prima. Sehingga perlunya adalah kemampuan diri sendiri untuk melakukan penyelamatan. Dan tentunya selain itu juga perlunya untuk mitigasi struktural, ya bagaimana kita bangunan kita lebih bagus dan kemudian ada tanda-tanda evakuasi. Jadi secara umum itu kondisi dari potensi kegempaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian Mbak Prima.
1: Baik. Kata kuncinya ini tadi, mitigasi secara pribadi begitu Pak ya, dan yang pasti jangan panik begitu Pak Ardi ya. Baik. Baik, Pak Ardi, Bu Mami, dan juga Pak Veriomex, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog tangga bencana di kesempatan kali ini. Pendengar, saya sapa dulu yang bergabung melalui WhatsApp di kesempatan kali ini. Yang pertama ini dari Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Mohon tanggapan ini Pak Ardi, bagaimana pemutakhiran data informasi gempa terkini di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Terima kasih Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Kemudian Pak Tugiman yang ada di Sleman. Indikator iklim apa saja yang mempengaruhi pergeseran atau sifat musim hujan tahun ini? Terima kasih Pak Tugiman, nanti ditanggapi Bu Mami, kemudian juga Pak Tumin nanti ke Pak Ardi. Kemudian ada Pak Kardi di Banguntapan. Mohon penjelasannya Bapak Ibu narasumber, faktor lain yang mempengaruhi kondisi musim kemarau selain fenomena El Nino dan juga masa kemarau yang panjang saat ini. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi sehingga musim kali ini terasa sangat kering begitu? Terima kasih Pak Kardi di Banguntapan. Kemudian ada Mas Warno yang ada di Jalan Wates. Bagaimana mengantisipasi musim kemarau sampai beberapa waktu ke depan? Khususnya juga dengan kondisi gelombang air laut selama kondisi musim kemarau saat ini. Apakah juga ada kecenderungan bisa terjadi kenaikan gelombang air laut ini? Mohon tanggapannya. Baik, Mas Warno di Jalan Wates nanti ditanggapi oleh Pak Veriomex, ini berkaitan dengan gelombang air laut. Tapi saya ke Pak Ardi dulu menanggapi Pak Tumin di Kulon Progo ini Pak. Pemutakhiran data informasi gempa terkini di wilayah Jogja dan sekitarnya. Monggo Pak Ardi.
0: Oke, terima kasih Pak Tumin ya,
1: Leras, Pak
0: Tumin, pemirsa RRI. Semoga ini sambil ngopi selalu mengikuti RRI. Jadi pemutakhiran gempa, kami punya suatu aplikasi yang Pak Tumin bisa pantau di aplikasi Info BMKG. Itu secara otomatis mengupdate setiap aktivitas kegempaan yang ada di seluruh Indonesia bahkan. Dan gempa-gempa dirasakan karena gempa itu tidak mengenal wilayah provinsi. Bisa jadi contoh 2006 tsunami di Pangandaran. Itu menyebabkan gempa di Pangandaran menyebabkan tsunami di selatan Bantul, di selatan Provinsi DIY seperti itu. Jadi sekali lagi kalau gempa itu tidak mengenal wilayah, sehingga Bapak bisa mendapatkan update informasi terkini untuk gempa terkini itu di aplikasi Info BMKG. Ini aplikasi yang wajib dimiliki oleh semua warga DIY untuk bisa mengupdate informasi tidak hanya gempa, mungkin tadi ada cuaca, iklim, dan gempa bumi terutama seperti itu. Yang kedua, sekali lagi dari pantauan kami dalam minggu ini, aktivitas kegempaan seminggu ini adalah 115 dan didominasi oleh wilayah gempa-gempa kecil kurang dari magnitude 3 dan kedalaman dangkal, dan gempanya itu rata-rata di subduksi dan di sesar opak, tapi gempa itu tidak dirasakan oleh masyarakat, hanya terdeteksi di gempa. Demikian update dari kegempaan yang ada di DIY dan sekitarnya Mbak Prima.
1: Baik, begitu Pak Tumin di Kulon Progo. Info BMKG ini penting untuk dimiliki begitu ya, aplikasinya ini. Baik, Bu Mamenun ini bisa menanggapi Pak Tugiman yang ada di Sleman, indikator iklim apa saja yang mempengaruhi dan berkaitan juga dengan tadi, apakah kemudian faktor-faktor lain, fenomena El Nino dan juga masa kemarau yang panjang sehingga kondisinya musim kering begitu. Monggo Bu Mami.
2: Baik, terima kasih Mbak Prima. ini menjawab beberapa pertanyaan ya sekaligus ya.

0: Pak Prima ya,
1: Monggo,
0: karena
1: Bu.
0: memang ini berkaitan gitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi untuk kondisi musim kering tahun ini memang memang kita merasakan itu lebih kering dan lebih panjang ya, terutama yang mempengaruhinya adalah yang pertama tadi itu adalah kondisi El Nino yang memang saat ini itu masih berada pada level yang sangat kuat gitu. Jadi pada bulan Agustus ini indeksnya itu mencapai plus 2,83 dan ini memang levelnya itu sangat kuat gitu. Kemudian faktor lainnya itu adalah kondisi angin yang memang bertiup saat ini gitu, saat ini bulan September, kemudian prediksinya bulan Oktober masih masih kuat bertiup dari wilayah Australia. Jadi kalau kita mengenal itu ada angin baratan gitu, angin timuran. Nah, ini adalah angin timuran yang memang bertiupnya dari Australia dan ini membawa udara yang sifatnya lebih kering gitu. Jadi masih kuat pengaruhnya sehingga di wilayah Indonesia, terutama di wilayah Jawa gitu ya, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, ini pengaruh angin dari Australia ini masih masih cukup kuat gitu di bulan Oktober. Kemudian nanti November itu juga masih masih ada, namun mulai melemah dan kemudian di sekitar akhir November, awal Desember itu angin baratan yang bertiup dari wilayah Asia, terutama dari Laut Cina Selatan itu sudah mulai masuk ke wilayah Indonesia. Namun memang masih di wilayah Indonesia bagian barat gitu ya. Jadi kalau kita lihat di Sumatera itu sudah ada beberapa wilayah yang memang mengalami curah hujannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan di wilayah Jawa gitu. Kemudian di akhir November, kemudian Desember ini angin Asia mulai apa? Pengaruhnya mulai semakin menguat dan mulai masuk ke wilayah Jawa sehingga nanti di awal musim hujan nanti itu terutama di akhir November dan di awal Desember gitu pada umumnya untuk wilayah Jawa dan terutama di daerah Yogyakarta. Lalu faktor yang ketiga ini adalah kondisi anomali suhu muka laut di wilayah perairan Indonesia itu sendiri gitu Mbak Prima. Jadi memang suhu permukaan laut di wilayah Indonesia ini juga mempengaruhi kondisi iklim terutama curah hujan yang ada di wilayah Indonesia. Dan pada saat ini itu anomali SSD di Indonesia terutama di untuk bulan Oktober hingga November gitu ini kondisinya masih berada di anomali berada kondisi normal hingga negatif gitu yang artinya kondisinya lebih dingin dan uap air yang terbentuknya itu masih rendah gitu. Dan kemudian nanti di bulan Desember ini anomali suhu muka laut permukaan Indonesia itu sudah mulai menghangat. Dan di mana apabila suhunya ini mulai menghangat, itu dapat memicu pembentukan awan-awan yang memiliki uap air yang cukup tinggi gitu, sehingga uap airnya itu akan terbentuk lebih banyak dan ini bisa mempengaruhi terbentuknya hujan gitu di wilayah Indonesia. Seperti itu Mbak Prima. Jadi
1: Baik.
0: beberapa faktor yang memang mempengaruhi kondisi kekeringan di wilayah kita ya, di wilayah Indonesia terutama di wilayah Yogyakarta. Mungkin
1: Baik.
0: demikian. Makasih.
1: Baik, begitu Pak Tugi mana ada di Sleman ini tadi dan juga tadi ada pendengar yang bergabung Bu Yati yang ada di Nusewu, Pak Kardi yang ada di Banguntapan. Nah, saya ke Mas Warno yang ada di Jalan Wates. Monggo Pak Veriomex bisa ditanggapi ini musim kemarau beberapa waktu ke depan dengan kondisi gelombang air laut begitu. Apakah memang ada pengaruh yang signifikan begitu? Monggo Pak Ferry. Mohon izin Pak, ini speakernya masih off Pak, belum masuk ini modulasi suaranya.
2: Sorry, mohon maaf.
1: Monggo
2: ya.
1: Pak.
2: Ya, kondisi kemarau sekarang memang salah satunya adalah pengaruh dari angin timurannya seperti sampaikan Bu Manmenun tadi. Dan memang kondisi di perairan kita itu potensinya cukup dapat menimbulkan adanya gelombang tinggi karena memang itu timuran. Dan kemudian seperti saya sampaikan tadi perakirannya itu sekitar antara 2,5 sampai 4 meter tetapi di pesisir pantainya itu sekitar 1,5 meter. Dan memang pengaruh ini, kemarau ini memang cukup panjang. Ini juga salah satunya adalah pengaruh lokal di mana kondisi kelembapan udara di setiap lapisan atmosfer di wilayah Yogyakarta itu memang cuma berkisar antara 30-50%. Dan kemudian pengaruh berikutnya cukup lokal kembali adalah kecepatan angin. Memang di lapisan atas kita kecepatan angin itu cukup kencang sehingga menghambat pertumbuhan awan, ditambah lagi adanya kelembapan yang cukup rendah. Jadi memang pengaruh ini akan masih berlangsung sesuai dengan prediksi BMKG bahwasanya kita masih akan mengalami kemarau hingga dasaran kedua Desember 2026. Mungkin itu, Mbak.
1: Baik. Terima kasih nih Bu Mami, Pak Ferry Omex dan juga Pak Ardi, beberapa catatan-catatan penting ini bagaimana membaca langit dan juga mengenali bumi, khususnya juga prediksi musim hujan, cuaca terkini dan informasi gempa. Sangat penting ini informasi-informasi ini bagi masyarakat, dan khususnya tadi satu hal yang perlu digarisbawahi, jangan lupa untuk juga mengunduh aplikasi Info BMKG begitu. Ini kemudian juga bisa difahami oleh masyarakat begitu bagaimana kondisi-kondisi beberapa waktu ke depan. Baik. Bu Mamenun terima kasih, Pak Ferry Omex matur nuwun, Pak Ardi terima kasih sudah bersedia berbagi pengetahuan yang luar biasa dalam dialog tangga bencana sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak Ibu narasumber. Selamat sore.
0: Terima kasih.
1: Matur nuwun. Baik. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam dialog tangga bencana. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 91,1 FM per 1 RRI Yogyakarta. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Lintas DIY Jateng.

0: Selamat sore, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Agus Pramana. Pendengar, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan menyiapkan 150 dosis vaksin dalam layanan yang digelar selama 5 hari ini. Para petani di wilayah Tengah dan Selatan Gunung Kidul mulai mempersiapkan lahan untuk menyambut musim tanam. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Haul Habib bin Al-Habsi ke-115 membuat tingkat hunian kamar hotel di kota Solo penuh dan tarif kamar naik hingga 3 kali lipat. Fatimah Setiawan melaporkan.
1: Kalau Pasar Kliwon itu bisa naik 3 kali lipat harganya, 300 jadi 900.
2: Jelang pelaksanaan haul ke-116 Habib Ali bin Al-Habsi yang berlangsung mulai 30 September hingga 4 Oktober 2026 di pelataran Masjid Riyad Solo mendorong tingkat hunian kamar hotel hingga penuh. Tingginya permintaan kamar bahkan membuat tarif sejumlah hotel khususnya di kawasan Pasar Kliwon juga tengah kota dan sekitarnya mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Solo Joko Sutresno mengatakan pada hari biasa tingkat okupansi hotel saat weekday berada di kisaran 40%, namun menjelang dan selama pelaksanaan haul tingkat hunian meningkat hingga 100%. Tingginya permintaan tersebut membuat sejumlah hotel di sekitar kawasan acara telah dipesan jauh-jauh hari. Bahkan beberapa kamar disebut telah dipesan sekitar 1 tahun sebelum pelaksanaan haul.
1: Sekitar acara itu 1 tahun sebelumnya sudah habis. Jadi mereka pulang sudah titip uang untuk tahun depan.
2: Joko menyebut kepadatan hunian hotel tidak hanya terjadi di kawasan pusat kota Solo. Permintaan kamar meluas hingga sejumlah hotel di kawasan Colomadu. Bahkan hotel berkapasitas kecil turut terisi. Sebagian besar tamu yang datang berasal dari Jawa Timur dengan lama menginap 2 hari, terutama pada periode puncak pelaksanaan haul.
1: Kalau PRI kan terus direkomkan ke hotel lain, Mbak. Di grup itu siapa yang masih itu ini, kami sudah penuh, hubungi kami, gitu.
2: Sementara itu, Director of Sales and Marketing Mercure Solo, Benny Fitriati, mengatakan tingkat hunian kamar di hotelnya sudah penuh selama 3 hari bertepatan dengan pelaksanaan haul Habib. Kamar hotel dipesan sejak sekitar 1 bulan sebelum acara.
3: Untuk periode haul kita di Mercure kita penuh di tanggal 2 dan 3 Oktober. Itu pemesanan kita mulai dari 1 bulan yang lalu.
2: Tingginya jumlah tamu juga memberikan dampak terhadap sektor usaha lain, rumah makan dan pusat oleh-oleh, transportasi di berbagai wilayah Solo ikut ketiban rezeki selama pelaksanaan Haul Habib. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri memperketat strategi penanganan tuberkulosis dari sektor hulu guna memutus rantai penularan nasional. Berikut Arga Diraksa melaporkan.
4: Kontak erat yang diperiksa. Kalau kita main di pasar semua orang diperiksa, ya ketemunya sedikit. Kontak erat serumah yang diperiksa.
5: Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri terus memacu percepatan penanganan kasus tuberkulosis atau TBC di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengungkapkan saat ini Indonesia menyumbang 10% kasus TBC dunia sehingga berada di peringkat kedua global. Wamenkes menilai tinggi angka kasus di Indonesia bukan karena kegagalan pengobatan, melainkan belum maksimalnya pencegahan pada kontak erat di lingkungan rumah penderita. Guna mempercepat deteksi dini, Kemenkes mulai membagikan alat tes cepat NPOC serta unit ronsen mobile ke seluruh puskesmas, sehingga hasil pemeriksaan dapat diketahui kurang dari 30 menit.
4: Ini NPOC ini alat diagnosa, tapi dia nggak bisa periksa resistensi ya. Jadi begitu pasien sakit positif, ini nggak sampai setengah jam hasilnya keluar dari hasil dahak. Nanti alat ini kita bisa pakai swab. Cukup di swab, langsung diperiksa. Kalau positif, langsung dapat OAT. Alat ini kita taruh di seluruh puskesmas Indonesia. Kalau nggak salah, bulan depan sudah datang 5.000 lebih ya, 5.000 unit lebih, jadi bisa dibagikan ke berbagai daerah.
5: Langkah teknis medis tersebut mendapat dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk memperbanyak desa siaga TBC. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menegaskan pengawasan ketat pemberian obat pencegahan akan dipantau rutin untuk menekan angka kasus, khususnya di Pulau Jawa yang menyumbang 31% kasus nasional.
6: Desa siaga adalah salah satu solusi. Kenapa dari 5.000 desa Indonesia ada berapa pasiennya? 8.000 di sini ya. Dari 8.000 itu baru 419 desa yang mendeklarasikan desa siaga di Jawa Tengah. Baru sekitar 2,9% lah. Ya, ini menjadi PR kita bersama. Pak Sekda tolong nanti kepada seluruh kepala desa untuk segera mendeklarasikan. Pak Bupati Karanganyar ya, tolong segera ya administrasinya dulu lah. Yang penting tunjukkan kebersamaan kita untuk menyelesaikan masalah tuberkulosis.
5: Adapun sinergi lintas sektoral hingga tingkat desa diharapkan mampu memutuskan penularan TBC secara permanen. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan menyiapkan 150 dosis vaksin dalam layanan yang digelar selama 5 hari ini. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
7: Jadi terkait dengan bulan bakti peternakan di
8: Kota Pemilik hewan peliharaan di Kota Pekalongan mendapat kesempatan memperoleh vaksinasi rabies dan pengobatan hewan secara gratis. Layanan tersebut berlangsung mulai Senin 28 September hingga Jumat 2 Oktober 2026 di Puskesmas Hewan Kertoharjo Kompleks Kantor Dinperpa Kota Pekalongan. Program ini digelar dalam rangka memperingati Hari Rabies Dunia sekaligus bulan bakti peternakan dan kesehatan hewan ke-190 tahun 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinperpa Kota Pekalongan, Iman Istiadi mengatakan, vaksinasi gratis menyasar sejumlah hewan peliharaan yang memenuhi persyaratan seperti kucing, anjing, kera, musang dan jenis hewan lainnya.
7: Kalau yang pengobatan satu minggu ini kita gratiskan.
8: Pelayanan tersebut melibatkan 4 dokter hewan, 4 tenaga medik veteriner, serta petugas administrasi. Iman menegaskan vaksinasi rabies menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran penyakit dapat menular dari hewan ke manusia. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui tautan https://bit.ly/dinperpa.wrd2026 atau datang langsung ke Puskeswan Kertoharjo, Jalan Lejen Suprapto nomor 3, Kota Pekalongan. Layanan dibuka dari pukul 8 pagi hingga 12 siang di hari Senin hingga Kamis dan pukul 8 sampai 11 siang pada hari Jumat. Salah satu warga Ida memanfaatkan layanan tersebut untuk memvaksin musang peliharaannya bernama Ichi yang berusia hampir 1 tahun.
9: Vaksin rabies gratis
10: untuk hewan peliharaannya.
9: Ini musang.
11: Namanya siapa ini?
9: Namanya Ichi.
8: Ia mengaku terbantu karena selain gratis, pemilik hewan juga dapat berkonsultasi langsung dengan dokter. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Politeknik Negeri Semarang terus mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam kegiatan akademik. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
12: Khususnya di jurusan elektro, tapi juga tidak terbatas elektro, jadi juga
13: Politeknik Negeri Semarang Polines terus mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dengan kegiatan akademik mulai dari pembelajaran, penelitian hingga pengabdian kepada masyarakat. Direktur Polines Dr. Garup Lambanggoro mengatakan pemanfaatan AI telah mulai diterapkan di sejumlah jurusan. Implementasi tersebut tidak hanya dilakukan di jurusan elektro, tetapi juga dikembangkan di bidang keilmuan lainnya. Menurutnya, penerapan AI di lingkungan pendidikan vokasi menjadi bagian dari upaya Polines menyesuaikan proses pembelajaran dengan perkembangan teknologi. Ia menerangkan mahasiswa tidak hanya dikenalkan pada teknologi AI, tetapi juga didorong untuk memanfaatkannya dalam kegiatan akademik dan pengembangan solusi berbasis teknologi.
12: Khususnya di jurusan elektro, tapi juga tidak terbatas elektro, jadi juga di jurusan lain ini sudah riset maupun pengabdian masyarakat maupun pengajaran itu kita sudah terapkan AI itu.
13: Garup menjelaskan penguatan kompetensi dosen juga menjadi bagian penting dalam pengembangan pendidikan vokasi berbasis teknologi. Polines terus mendorong para dosen, khususnya dosen muda, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor atau S3. Sementara itu, Guru Besar Bidang Ilmu Kecerdasan Buatan Polines, Profesor Dr. Kurnianingsi mengatakan, AI dapat menjadi salah satu teknologi yang dikembangkan untuk membantu menjangkau masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan, salah satunya adalah terkait dengan akses layanan kesehatan.
14: Kita tahu sendiri bahwa di Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, dan juga bagaimana kita memprosesnya, tentu salah satunya adalah dengan menggunakan sistem cerdas.
13: Menurutnya, pemanfaatan AI perlu diarahkan agar tidak hanya berkembang di lingkungan industri atau pusat-pusat teknologi, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bantul terus memantau peredaran minyak kita di wilayahnya agar harga jual bisa tetap sesuai dengan HET. Informasi selengkapnya disampaikan Aji Permono.
11: Jadi ada pedagang yang mendapatkan minyak kita di luar.
15: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Kabupaten Bantul terus memperkuat pengawasan terhadap penjualan minyak kita di pasaran. Langkah tersebut guna memastikan harga di tingkat pedagang sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang ditentukan. Analis perdagangan ahli muda DKUKMPP Bantul Zuhriyatun Nurhandayani menyatakan, pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kepada seluruh pedagang yang menerima alokasi minyak kita. Pedagang yang kedapatan menjual minyak tersebut di atas HET akan diberikan sanksi tegas dengan tidak lagi mendapatkan alokasi pada penyaluran berikutnya. Pemberian sanksi dilakukan melalui proses usulan dan evaluasi dari pengelola pasar.
11: Kalau ada pedagang yang menjual minyak kita di atas HET, nanti dari pihak pasar sudah mengenakan sanksi, nggih Pak nggih. Jadi nanti untuk kedepannya sudah dijanji, besok kalau ketahuan jual di atas HET, besok tidak kita ikutkan lagi. Kalau mamanya saya sebagai pedagang dulu sudah dapat, tapi saya jualnya di atas HET, nanti dari pedagang, dari pasar saya sudah tidak diikutkan.
15: Di sisi lain, Pemkab Bantul juga menemukan adanya pedagang di sejumlah pasar yang menjual minyak kita dari jalur di luar program resmi. Minyak kita tersebut diperoleh dari pemasok atau supplier sendiri, bukan melalui penyaluran bulog.
11: Namun sebenarnya di pasar juga ada beberapa pedagang yang mungkin belum terdaftar di ikut dalam program minyak kita ini, nggih Pak nggih. Jadi ada pedagang yang mendapatkan minyak kita di luar dari bulog. Itu ada yang dari supplier sendiri. Nah itu, tapi kita tidak menemukan di pasar Imogiri, belum menemukan di pasar Imogiri. Menemukannya di pasar yang lain. Itu ada yang harga jualnya di atas HET, karena tapi, mereka memang kulaannya dari luar itu sudah tinggi.
15: Sebagai informasi, pedagang yang menerima alokasi minyak kita dari jalur resmi diwajibkan memasang informasi maupun spanduk sebagai penanda bahwa pedagang tersebut mengikuti program penyaluran minyak kita.
0: Pendengar, para petani di wilayah tengah dan selatan Gunung Kidul mulai mempersiapkan lahan untuk menyambut musim tanam. Ulfah Nurul Azizah melaporkan.
16: Terutama di tengah dan selatan itu sudah mulai mengolah lahan. Sebagian petani juga sudah mulai ngawau tanam padi, tanam jagung.
17: Memasuki pertengahan September 2026, aktivitas pertanian di Kabupaten Gunung Kidul mulai menunjukkan geliat. Sejumlah petani khususnya di wilayah tengah dan selatan mulai melakukan pengolahan lahan sebagai persiapan menghadapi musim tanam. Petani sisi selatan Gunung Kidul Pumput mengatakan, aktivitas pengolahan lahan tersebut sudah mulai terlihat di sejumlah wilayah.
16: Kami mulai melakukan ngawawo atau menanam pada tahap awal. Sudah terutama di tengah dan selatan itu sudah mulai mengolah lahan. Sebagian petani juga sudah mulai ngawawo tanam padi, tanam jagung.
17: Di sisi lain, aktivitas awal musim tanam ini juga diikuti dengan pergerakan penyaluran pupuk bersubsidi.
16: Ngawawo sendiri adalah kegiatan sebar benih meski belum ada hujan. Kegiatan ini dilakukan oleh petani usai lahan diolah dan telah siap, sehingga saat hujan pertama turun, maka benih padi dan jagung dapat segera tumbuh.
17: Para petani di Gunung Kidul mulai melakukan penebusan pupuk sebagai persiapan.
0: Bantuan air bersih terus disalurkan di tengah kondisi wilayah Kabupaten Banyumas yang masuk kategori waspada kekeringan. Berikut laporan Faisal Raihan.
18: Musim kemarau membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas mengalami kekeringan. Kondisi tersebut mendorong Korem 071 Wijaya Kusuma menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Terkini jajaran TNI mendistribusikan sekitar 120 ribu liter air bersih yang terbagi ke dalam 15 tangki pengiriman. Bantuan tersebut menyasar 2.598 kepala keluarga atau sekitar 8.486 jiwa yang berada di 9 desa atau kelurahan di 6 kecamatan di Banyumas. Wilayah yang mendapatkan bantuan antara lain Desa Kedunguluh Lor dan Pegalongan di Kecamatan Patikraja, Desa Panusupan di Kecamatan Cilongok, serta Desa Cingebul dan Besuki di Kecamatan Lumbir. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma Kolonel Infanteri Siti Kuyono mengatakan, penyaluran bantuan air bersih diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau.
19: Kalau dropping air bersih sudah kita laksanakan di Makodim. Kemarin ada 15 titik, 15 tangki yang kita siapkan.
20: Berapa liter itu kira-kira Anda?
19: Satu liter, satu tankinya sekitar 8 ribu liter kali 15 tangki itu.
18: Salah seorang warga penerima bantuan, Warsini, mengatakan pasokan air bersih sangat dibutuhkan karena sumber air di wilayah mereka sudah berkurang, bahkan kering akibat musim kemarau. Bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari warga.
21: Adanya bantuan air bersih dari TNI, saya merasa terbantu dan bisa mandi, bisa nyuci, bisa minum dari segala-galanya, Mas.
18: Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau di wilayah Jawa Tengah termasuk Banyumas akan berlangsung sampai Oktober mendatang. Oleh karena itu, penyaluran air bersih menjadi salah satu upaya membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau di sejumlah wilayah di Banyumas. Selain itu, TNI bersama pemerintah Kabupaten Banyumas juga menguatkan langkah antisipasi serta penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Faisal Raihan melaporkan.
0: Tindak lanjut aspirasi masyarakat perlu dilakukan menyeluruh hingga ke pedesaan. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
22: Suara dan aspirasi warga tidak hanya datang dari pusat kota. Berbagai persoalan di wilayah pedesaan juga perlu mendapat ruang agar dapat disampaikan, dicatat, dan menjadi perhatian pemerintah daerah. Pengamat politik dari Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto, Indaru Setyonur Projo mengatakan, akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi perlu diperluas hingga seluruh wilayah Banyumas. Menurutnya, partisipasi warga jangan hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Ia mendorong agar masyarakat di wilayah timur, barat, utara, dan selatan Banyumas memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Menurutnya, perluasan akses tersebut membutuhkan sosialisasi yang masif agar masyarakat di berbagai wilayah mengetahui saluran yang tersedia untuk menyampaikan aspirasi. Dengan demikian, persoalan warga tidak hanya datang dari masyarakat yang tinggal di pusat perkotaan. Indaru mengatakan keberagaman persoalan masyarakat di setiap wilayah juga penting untuk terdokumentasi. Aspirasi dari daerah pedesaan, termasuk persoalan yang selama ini kurang terdengar, dapat menjadi bagian dari perhatian dalam penyusunan kebijakan.
23: Bukan hanya wilayah kota, tapi juga wilayah barat, wilayah timur, selatan, wilayah utara. Dan semua persoalan-persoalan seperti itu yang ya ada di masyarakat tak bisa disampaikan. Nah, bagaimana mempublikasikan ini yang menjadi tantangan. Mobilisasikan jaringan ini agar diterima di wilayah paling timur, paling selatan, paling barat, paling deso katakanlah ibaratnya, dari berbagai persoalan dan memastikan bahwa persoalan-persoalan mereka tersampaikan.
22: Indaru menilai tantangan selanjutnya adalah memastikan aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai laporan. Masyarakat perlu mendapatkan respon positif sehingga penyampaian aspirasi benar-benar memiliki manfaat. Dirinya berharap perluasan partisipasi masyarakat dapat mendorong keterlibatan warga Banyumas dari berbagai wilayah dalam menyampaikan persoalan sekaligus ikut mengawal penyelesaiannya. Yanuar Adi melaporkan.
0: Sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan menyiapkan 150 dosis vaksin dalam layanan yang digelar selama 5 hari ini. Para petani di wilayah tengah dan selatan Gunung Kidul mulai mempersiapkan lahan untuk menyambut musim tanam. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

Ya, pendengar, Anda masih kami temani dengan lagu-lagu dari negeri kita sendiri. Dan juga nanti kami sisipi ada beberapa lagu dari mancanegara yang akan tersaji di ruang dengar Anda di edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Pendengar, sebanyak 43 warga Kepoharjo dan 3 warga Umbul Harjo Sleman menerima sertifikat hak atas tanah hunian tetap atau huntap di kantor Kelurahan Kepoharjo, Cangkringan, Sleman di hari ini, Selasa 29 September 2026. Pemberian sertifikat huntap ini merupakan upaya pemulihan pasca bencana erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Dari Kepala Pelaksana BPBD DIY menjelaskan bahwa erupsi Gunung Merapi pada 2010 turut menimbulkan berbagai dampak kerugian yang besar, seperti hilangnya tempat tinggal dan lingkungan permukiman. Sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana, pihaknya pastinya telah melaksanakan berbagai tahapan begitu, mulai dari relokasi dan pembangunan hunian tetap, pemulihan kehidupan masyarakat, hingga penyelesaian kepastian hak atas tanah bagi warga penerima manfaat. Tanah yang digunakan sebagai huntap ini merupakan tanah desa yang telah disediakan melalui proses pengadaan tanah. Upaya relokasi warga terdampak erupsi juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pendengar, selanjutnya tanah tersebut digunakan sebagai lokasi pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Untuk itu, serah terima sertifikat huntap ini merupakan tahapan penyelesaian atas hak tanah relokasi kepada penerima manfaat. Dan sertifikat ini merupakan bentuk kepastian hukum hak atas tanah sekaligus bagian dari penyelesaian proses pemulihan pasca bencana erupsi Gunung Merapi. Informasi ini kami hadirkan dari rri.co.id.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Pendengar Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUM PP Kabupaten Bantul terus memperkuat pengawasan terhadap penjualan minyak kita di pasaran. Langkah tersebut guna memastikan harga di tingkat pedagang sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan. Pendengar, pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kepada seluruh pedagang yang menerima alokasi minyak kita. Pedagang yang kedapatan menjual minyak tersebut di atas harga eceran tertinggi akan diberi sanksi tegas dengan tidak lagi mendapatkan alokasi pada penyaluran berikutnya. Pemberian sanksi dilakukan melalui proses usulan dan evaluasi dari pengelola pasar. Dengan adanya sanksi berupa penghentian keikutsertaan dalam program, pedagang diharapkan tetap menjual minyak kita sesuai dengan ketentuan harga. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Anda, pemanasan global atau global warming adalah peningkatan suhu rata-rata bumi akibat gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Aktivitas manusia seperti penggunaan kendaraan bermotor, penebangan hutan, dan polusi industri menjadi penyebab utama peningkatan gas ini di atmosfer. Dampak dari global warming di kawasan kutub es menjadi mencair, permukaan laut naik, dan cuaca menjadi semakin ekstrim. Banjir, kekeringan, hingga badai yang sering terjadi. Namun, kita masih bisa mencegahnya. Mulailah dari hal sederhana seperti menghemat listrik, menanam pohon, dan mengurangi penggunaan plastik, serta menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, untuk menekan jejak karbon. Bumi adalah rumah kita bersama. Mari jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.
1: Isinya begini semua ya. Jadi cemas sendiri lihat sosmed.
2: Kenapa mas? Kok mukanya diteguk gitu?
1: Ini loh mbak, isu di grup WA sama sosmed tuh bikin kepikiran. Gak tenang rasanya mau ngapa-ngapain.
2: Wah, hati-hati mas. Itu namanya digital fatigue, yaitu kelelahan fisik dan mental akibat penggunaan gadget yang terlalu lama. Bisa mempengaruhi kesehatan mental loh. Coba deh batasi waktu main HP, saring informasi yang masuk, dan jangan lupa healing sejenak bareng keluarga. Dunia nyata jauh lebih indah loh.
1: Wah, bener juga ya. Kayaknya saya butuh logout sebentar deh, biar pikiran adem lagi.
3: Bijaklah bersosial media. Kesehatan mental Anda adalah prioritas utama.

pariwisata Kulon Progo memperkuat pengembangan sektor pariwisata berbasis perdesaan di wilayahnya. Salah satunya melalui optimalisasi potensi desa wisata yang ada di wilayahnya. Dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo mengatakan bahwa potensi desa wisata merupakan salah satu pilar utama dan daya tarik unggulan pariwisata di Kulon Progo, dan sektor ini dinilai mampu memberikan dampak langsung begitu ya terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara luas. Dan pastinya dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Dinas Pariwisata Kulon Progo, berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi berkala, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan sinergi antara pengelola desa wisata dengan para pelaku industri pariwisata. Kulon Progo diketahui memiliki keunikan dari berbagai desa wisata seperti Gulurejo dan Sidorejo yang mengusung paket Mindful Java Color and Time yang berfokus pada pengalaman membatik, filosofi kerajinan lokal, interaksi dengan perajin, serta eksplorasi pawukon atau pengetahuan tradisional Jawa mengenai siklus kehidupan dan waktu. Kalau Anda ingin mengulik lebih dalam lagi informasi-informasi yang lainnya, boleh banget ya diklik di rri.co.id.

Lagu Islami berjudul Akhirnya dibawakan musisi Odi Agam tahun 80-an. Lagu ciptaan Dedi Dukun dan Yongki Suwarno ini merupakan salah satu koleksi lagu religi bernuansa Islami yang seakan ada di hati pendengarnya hingga saat ini. Terbukti beberapa penyanyi mengcovernya, sebut saja Yuni Syara atau grup Band Gigi.

vokal Arman Maulana terdengar mendominasi dalam single ini. Band yang sering bongkar pasang personil ini menghadirkan single akhirnya dengan dominasi iringan petikan gitar. Lagu yang dirilis pada tahun 2005 ini masuk ke dalam album bertajuk Raihlah Kemenangan.

2009 jelang bulan Ramadan, Hijau Daun mengeluarkan single Religi. Bersama Nindi, Hijau Daun membawakan single akhirnya. Nindi Ayunda sendiri telah berkiprah dalam dunia entertainment sejak tahun 2006.

Yori bersama keluarga mungkin sudah sampai rumah setelah Anda beraktivitas seharian, dan bercengkrama ini merupakan hal yang boleh dikatakan meningkatkan imun lagi begitu ya. Dan bagi Anda yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke rumah Anda, hati-hati di jalan. Namun bagi Anda yang mungkin masih menikmati suara sore di kantor Anda, tetap semangat, semoga dimudahkan dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Kami informasikan untuk Anda kumandang azan maghrib nantinya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu akan berkumandang pada pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 17.10 menit waktu Indonesia Barat. Masih kita lanjut lagi kebersamaan kita dengan lagu-lagu Ciamik yang akan hadir di ruang negara Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
3: Alah, emangnya kenapa?
2: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
3: Apa?
2: Itu?
3: Apa sih? Mana?
2: Itu kan hantu.
3: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
4: Kamu kenapa?

Pendengar, Badan Geologi mengingatkan adanya potensi gerakan tanah tinggi di 12 provinsi di Indonesia yang dapat memicu bencana tanah longsor. Dan menanggapi hal tersebut, dari dosen Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada menjelaskan bahwa longsor tidak hanya berkaitan dengan curah hujan. Pendengar, kondisi suatu lereng dipengaruhi oleh sejumlah faktor pengontrol sebelum pemicu terjadi. Faktor pengontrol meliputi kemiringan lereng, kondisi tanah dan batuan, struktur geologi, hidrologi, serta tata guna lahan. Daerah yang rawan longsor itu khususnya Jawa dan Sumatera, daerah yang punya topografi sebagai daerah pegunungan begitu. Selain faktor kontrol, tidak akan terjadi longsor bila tidak ada pemicunya. Dan tiga pemicu utama longsor yaitu curah hujan, getaran, dan akibat aktivitas manusia. Air hujan yang meresap meningkatkan beban lereng, guncangan gempa bumi merusak kestabilan tanah, sedangkan pemotongan lereng oleh manusia dapat merusak struktur alami. Pergerakan tanah yang dapat berlangsung perlahan tanpa hujan seperti fenomena rayapan tanah pada lapisan lempung. Namun risikonya akan meningkat saat memasuki musim hujan karena air masuk melalui retakan tanah. Informasi ini masih kami hadirkan dari rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan kami informasikan untuk Anda, bagi Anda kaum muslimin balmusima di daerah istimewa Yogyakarta, sesaat lagi kumandang azan maghrib akan berkumandang. Saat ini sudah pukul 17.36 waktu Indonesia Barat, dan tepat pukul 17.37 kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta akan berkumandang. Bagi Anda khususnya kaum muslimin balmuslimat di daerah istimewa Yogyakarta yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, hentikan sejenak dan pastinya kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta akan berkumandang.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu, tinggalkan aktivitas Anda sejenak. Mari sejenak kita memohon kepada Ilahi Rabbi dengan melakukan ibadah sholat maghrib dengan penuh harap semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin. Ya Rabbal Alamin.

Air mata ibu tidak pernah meminta apapun dari anaknya. Tetapi air mata ibu menyertai doa untuk anak-anaknya.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti make up aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: privasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Kowe wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar hapus-hapus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Si burung camar Vina Panduwinata mempopulerkan lagu berjudul Biru, karya cipta Dian Pramana Putra dan Dedi Dukun dalam album Cium Pipiku yang dirilis tahun 1987.

Really Bells yang beranggotakan Roni Sianturi, Edwin Manansang, dan Yani Erlangga mendaur ulang lagu Biru dengan irama yang lebih rancak di tahun 1989 di dalam album Gadisku.

tahun 2008, penyanyi berdarah Minangkabau Afgan Syah Reza yang akrab disapa Afgan menyanyikan lagu Biru dalam album perdananya. Dalam penggarapan dibantu musisi kondang seperti Fajar Elemen, Hari Budiman, serta Baby Romeo.

Garis tebal dengan bentuk indah kini jadi salah satu acuan kecantikan seorang wanita. Banyak wanita rela merogoh kocek mahal untuk sekedar membuat alis palsu. Tahukah Anda, membuat alis palsu ternyata sudah ada sejak zaman Yunani. Menurut laman intisari.com, wanita Yunani percaya bahwa alis yang tebal alami dan nyaris menyatu merupakan kecantikan sempurna seorang wanita. Wanita Yunani yang tak memiliki alis tebal dan menyatu memutar otak dengan membuat alis palsu menggunakan kohl berupa cairan hitam pekat. Sayangnya, kohl mudah luntur saat terkena air. Mereka lalu menemukan cara yang lebih ekstrim, membuat alis palsu dari kulit kambing yang dikeringkan dan digunting serupa bentuk alis, lalu ditempelkan ke wajah menggunakan getah pohon. Tren alis mata dari kulit kambing tidak bertahan lama. Pertengahan abad ke-18, wanita Georgia memperkenalkan tren alis kulit tikus yang mendapat sambutan cukup bagus. Tahun 1890-an, model asal Inggris Lily Elsie memperkenalkan pensil alis untuk pertama kalinya.

Ya, pendengar Anda masih kami temani dari Persatu RRI Yogyakarta. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar webinar ISPA dan Influenza A untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai infeksi saluran pernapasan dan pencegahannya. Ya, pendengar, pastinya dalam webinar tersebut menghadirkan ahli medis dan pejabat kesehatan daerah untuk membahas perkembangan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, influenza A, serta langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga kesehatan. Pendengar, penyiaran secara digital dilakukan agar informasi kesehatan ini dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan pastinya termasuk puskesmas dan komunitas di berbagai wilayah Yogyakarta. Dan dalam pemaparannya dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan pemantauan kondisi kesehatan para atau serta langkah kesiapsiagaan yang telah dilakukan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Selain pencegahan, pastinya juga membahas sejumlah gejala ISPA dan influenza A yang perlu diperhatikan masyarakat. Gejala tersebut antara lain demam, batuk pilek, dan sakit tenggorokan. Masyarakat yang mengalami gejala infeksi saluran pernapasan diimbau menerapkan langkah pencegahan penularan seperti menggunakan masker, beristirahat cukup, dan membatasi kontak dengan orang lain apabila sedang sakit. Perhatian juga perlu diberikan kepada kelompok yang lebih rentan seperti balita, lanjut usia, dan orang dengan penyakit penyerta atau komorbid. Apabila gejala tidak membaik atau kondisi kesehatan semakin menurun, pastinya masyarakat diharapkan segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Sekali lagi, bagi Anda yang akan mengulik informasi-informasi yang lainnya, boleh banget ya diklik di rri.co.id.

0: Nebang bambu untuk apa, Mbah?
1: Untuk buat besek.
0: Apa itu, Mbah?
1: Besek itu tempat untuk menaruh hantaran makanan.
0: Simbah, sekarang kan ada kardus, Mbah. Lebih praktis.
1: Kamu tahu nggak, Nduk? Kardus dibuat dari apa?
0: Dari kayu, Mbah.
1: Nah, semakin banyak kardus, berarti semakin banyak kayu ditebang. Itu yang Simbah khawatirkan.
0: Khawatir apa, Mbah?
1: Hutan itu fungsinya banyak, Nduk. Sebagai paru-paru bumi, menjaga sumber mata air, mencegah longsor. Kalau kayu hutan pada ditebang, tentu alam akan rusak, ya toh?
2: Kembali pada kearifan lokal, menjaga kelestarian alam.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Plus bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kabupaten Kulon Progo ditunjuk sebagai pilot project pemutakhiran data pencatatan perkawinan melalui inovasi kolaborasi dokumen pasca pernikahan atau kadunika. Pencanangan tersebut disampaikan dalam pencanangan redesign pencatatan status perkawinan penduduk berbasis pelaporan KUA yang pastinya sudah berlangsung di kantor Kementerian Agama Kulon Progo di hari ini Selasa 29 September 2026. Peresmian ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar KPHU dan Negara menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan landasan krusial bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan verifikasi dan pematuhiran, maksud kami pemutakhiran data kependudukan. Melalui inovasi yang pastinya digagas bersama Dinas Dukcapil dan Kantor Kementerian Agama Kulon Progo ini, paradigma pelayanan publik diubah dari yang bersifat pasif menjadi proaktif. Informasi ini masih kami hadirkan dari Pro 1 RRI Yogyakarta yang pasti kami kutip dari rri.co.id.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

Ketika Anda sudah bercengkerama bersama keluarga tercinta, nikmati kebersamaan Anda. Dan di kesempatan malam hari ini, pastinya saya harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Selepas ini nanti ada Dina Febrina yang akan menemani Anda hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 19 nanti kami akan mengupdate informasi baik dari negeri kita sendiri dan juga akan kami sisipi dengan beberapa informasi dari mancanegara. Kami nantinya akan bergabung ke Pro 3 RRI. Selamat beristirahat bagi Anda yang sudah beristirahat bersama keluarga tercinta. Namun bagi Anda yang mungkin masih melakukan berbagai aktivitas, tetap semangat. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya?
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
0: Iya, nikah. Emang kenapa?
2: Out of the box kan?
1: Out of the box.
2: Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya sis.
0: Ingat gak kita tuh pernah dapet pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: Halo Dok, kapan nih mulai?
4: Wonten apa toh Pak? Kulau niku wangsul tasih sewulan male Pak.
3: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya tak.
4: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku benti buru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
5: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI digital. Pun kulo daftar ke akunnya si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
3: Wah, jan gampang tenan RRI digital jebul gampang.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyamakan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini, sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 14.000 kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, dari peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Saprida dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, ya Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Kemarin kenapa nggak ikut KDP bareng Komisi 13?
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman RI.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spam Lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini, semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Dan ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai. Selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal, arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Kemana nih kita?
7: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
6: Oke, pakai Google Maps aja.
8: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
6: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
7: 20M, bos.
6: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
8: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
6: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
7: Kita belok kiri aja, bos.
6: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
8: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
7: Hah?
8: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
7: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
8: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Apa kabar Anda? Nah, pendengar, menemani kebersamaan Anda pastinya dalam mimbar Agama Buddha Pro 1 RRI Yogyakarta untuk kebersamaan kita di hari Selasa, hari yang ke-29 September 2026. Semoga juga kabar baik, sehat semangat ya di kesempatan malam hari ini. Baik, pendengar, saat ini sudah terhubung dengan beliau Bapak Jiono S.Ag. Nah, dari Penyuluh Agama Buddha Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, kita sapa. Selamat malam, Namo Sangya Adi Budaya, Namo Budaya Mas Jiono.
1: Namo Budaya Mbak Dina.
0: Iya, baik, kabar baik Mas Jiono. Sehat semangat malam hari ini.
1: Iya, semangat
0: Mbak Dina. Oke, terima kasih sekali. Baik Mas Jiono, malam hari ini perbincangan kita ini terkait satu hal yang kayaknya bikin menarik begitu ya. Ternyata investasi tidak hanya mungkin dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam agama Buddha ada loh investasi yang berharga begitu ya. Nah baik, kalau begitu investasi yang berharga dalam agama Buddha ini seperti apa nih Mas Jiono? Silahkan Mas Jiono.
1: Ya, terima kasih Mbak Dina. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini kupasan materi adalah investasi yang berharga dalam ajaran Buddha. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata investasi, tentunya kadang terlintas dengan penanaman saham, penanaman pembelian emas, tanah, rumah, deposito dan lain sebagainya. Tetapi pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan dari kacamata tidak hanya yang berupa itu saja, tetapi mungkin justru yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam ajaran Buddha, apa yang kita tanam hari ini itulah yang akan kita petik di kemudian hari, kan gitu. Jadi menurut ajaran Buddha, apakah investasi itu yang terbaik di dalam kehidupan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Terkait investasi yang berharga atau yang terbaik, tidak hanya yang hanya menghasilkan uang. Kalau kita mempelajari ajaran Buddha dalam Tripitaka, kita menemukan bahwa Buddha pun tidak melarang umatnya atau pengikutnya itu memiliki kekayaan. Bahkan beliau memberikan banyak nasihat kepada mereka mengenai cara memperoleh kekayaan, menjaga dan menggunakan kekayaan dengan benar. Tetapi Dharma mengingatkan kita bahwa kekayaan bukanlah tujuan terakhir dari kehidupan. Kekayaan adalah alat. Yang lebih penting adalah bagaimana kekayaan itu diperoleh, digunakan, dan apakah kekayaan tersebut membuat kehidupan kita semakin baik atau justru semakin jauh dari kedamaian. Terkait investasi yang berharga itu, diantaranya ya, saya memulai dari agak ringan. Mungkin investasi yang pertama, memperoleh kekayaan dengan cara yang benar ya. Jadi seperti yang dinasihatkan oleh Buddha tadi, bahwa orang harus mencari mengumpulkan kekayaan itu dengan cara yang benar ya. Bukan hanya yang penting, tapi juga harus mendapatkan dengan cara yang benar. Dalam kehidupan sekarang, kita mungkin pernah mendengar yang penting sukses dulu, soal caranya belakangan ya. Tetapi kalau dari kacamata ajaran Buddha, tinjauan dari Dharma, cara memperoleh kekayaan harus tetap memperhatikan namanya moralitas. Misalnya seorang berdagang, ia memperoleh keuntungan dengan menipu. Kalau yang berhubungan dengan berat barang, mungkin timbangannya dilebihkan atau bagaimana, kemudian menjual barang palsu dianggap dikatakan asli dan sebagainya. Tetapi keuntungan tersebut dibangun dengan cara yang tidak baik, dengan cara tidak jujur. Sebaliknya, mungkin seseorang hanya memperoleh keuntungan sedikit, tetapi ia jujur dengan penuh kerja keras, dengan tidak merugikan orang lain. Inilah yang perlu kita renungkan. Kekayaan yang baik seharusnya dibangun di atas kehidupan yang benar. Karena itu, investasi yang pertama bukanlah saham atau emas. investasi yang pertama adalah karakter, yaitu kejujuran, keterampilan, kerja keras, penghidupan yang benar adalah modal kehidupan yang penting. Kemudian investasi yang kedua adalah ilmu dan keterampilan. Di dalam Anguttara Nikaya 854, Buddha memberikan nasihat kepada para umatnya bahwa mengenai hal-hal yang mendukung kesejahteraan kehidupan, termasuk ketekunan dalam pekerjaan, kewaspadaan dalam menjaga apa yang telah diperoleh, juga pergaulan yang baik dan kehidupan yang seimbang. Kalau kita terapkan dalam kehidupan yang sekarang, pada zaman yang istilahnya zaman modern saat ini, salah satu investasi yang sangat penting adalah meningkatkan kemampuan diri, yaitu dengan apa? Kalau orang ya istilahnya kalau sekarang ya ilmu kan gitu. Kemudian investasi yang ketiga yaitu berupa mengelola kekayaan dengan bijaksana. Di dalam Sigalwada Sutta, Buddha menasihati kepada para pengikutnya bagaimana penggunaan dan pengelolaan kekayaan. Pesannya sangat relevan untuk kehidupan modern. Jangan hanya pandai mendapatkan uang, kita juga harus belajar mengelola uang. Kita mungkin mempunyai penghasilan yang cukup, tetapi kalau tidak bisa mengendalikan keinginan, uang itu ya sebanyak apapun akan juga masih kurang. Contohnya mungkin seseorang dengan gaji yang baru yang mungkin lebih banyak dari sebelumnya, kita membeli barang-barang yang sedang tren, makan di tempat-tempat yang mahal, belanja di tempat-tempat yang mewah, yang mahal, kemudian membeli sesuatu yang bukan merupakan kebutuhan, tetapi karena ingin terlihat wah, kelihatan berhasil, akhirnya kemudian uang itu habis akhir bulan, kemudian orang itu harus pinjam sana, pinjam sini, dan sebagainya. Karena itu salah satu bentuk kebijaksanaan adalah mampu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, ya. Kemudian investasi yang keempat yang mungkin agak lebih tinggi adalah tidak tercela, ya. Apa ya? Ada empat bagian yang menarik dari Anguttara Nikaya 462. Buddha menjelaskan empat jenis kebahagiaan bagi seseorang. Yang pertama, kebahagiaan karena memiliki kekayaan. Yang kedua, kebahagiaan karena dapat meningkatkan atau menikmati kekayaannya itu. Yang ketiga, kebahagiaan karena bebas dari utang. Dan yang keempat adalah kebahagiaan karena hidup tanpa cela. Coba kita renungkan bagaimana kebahagiaan yang keempat. Bayangkan dua orang yang pertama mempunyai rumah besar, mobil mewah, dan uang banyak, tetapi ia hidup dalam ketakutan karena kekayaannya diperoleh dengan menipu orang lain. Kemudian orang yang kedua hidup sederhana, rumahnya mungkin ya juga biasa, mobilnya aja juga mobil yang sederhana, tetapi ia tidak mempunyai beban kebohongan, ia tidak menipu orang lain, ia tidak mengambil orang milik orang lain. Ketika malam dia bisa tidur dengan nyenyak, dengan lebih tenang. Ia menunjukkan bahwa kekayaan materi bukan satu-satunya bentuk kekayaan, ya. Ada kekayaan yang tidak terlihat. Apa itu? Hati yang bersih, hidup yang tidak tercela, dan pikiran yang damai, ya. Rumah besar belum tentu membuat tidur menjadi nyenyak, tetapi kehidupan yang tidak pernah tidak ada penyesalan dapat menjadi sumber ketenangan yang lebih bahagia. Saudara-saudari yang berbahagia, kemudian investasi yang selanjutnya adalah pada keluarga dan hubungan. Kenapa ini menjadi penting? Karena hidup tidak lepas dari keluarga, ya. Jadi hubungan antara orang tua, anak, anak dengan orang tua, dan sebagainya itu menjadi sangat penting. Maka pasangan membutuhkan, ya, pasangan memang membutuhkan nafkah, tetapi juga membutuhkan komunikasi. Orang tua mungkin membutuhkan bantuan materi, tetapi juga membutuhkan waktu dan kasih sayang. Di dalam Sikaluwada Sutta juga Buddha memberikan berbagai nasihat mengenai kewajiban orang tua, kemudian pasangan, anak, guru, sahabat, dan orang-orang di sekitarnya. Kenapa ini diajarkan? Ini mengingatkan bahwa hubungan yang baik juga merupakan investasi di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, kemudian yang tidak kalah penting adalah investasi pada kebajikan atau karma baik. Ini yang tadi di awal disampaikan, investasi yang paling berharga di dalam agama Buddha adalah, yang tidak kalah penting adalah kebajikan dan karma baik. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena tadi di awal saya sampaikan bahwa apa yang kita tanam saat ini, itulah yang akan kita petik di kemudian hari. Ya, di dalam Anguttara Nikaya 557 Buddha mengajarkan 5 perenungan. Kita akan mengalami usia tua, kita dapat mengalami sakit, kita akan mengalami kematian, kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai, dan yang sangat penting adalah kita adalah pemilik dan pewaris dari perbuatan kita. Renungan ini mengubah cara kita melihat investasi.

0: ini kebajikan. Ketika kita berdana, kita sedang melatih kemurahan hati. Ketika kita memaafkan, kita sedang mengurangi kebencian. Ketika kita mengendalikan kemarahan, kita sedang melatih batin kita. Ketika kita berkata jujur, meskipun sulit, kita sedang memperkuat karakter. Jadi sebenarnya setiap hari kita bisa berinvestasi dengan apa yang kita lakukan, kita perbuat di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah investasi-investasi yang baik. Jadi saya ingin mengingatkan kembali, investasi yang pertama adalah pada penghasilan yang benar, bekerja dengan jujur dan tidak merugikan orang lain. Kedua, investasi pada ilmu dan keterampilan, terus belajar agar kemampuan kita berkembang. Ketiga, investasi pada kesehatan, karena tubuh yang sehat membantu kita bekerja dan melakukan kebaikan. Investasi yang keempat adalah pada keluarga dan persahabatan, berikan waktu, perhatian dan kasih sayang. Yang kelima, investasi pada kebajikan, gunakan sebagian kemampuan dan kekayaan kita untuk membantu orang lain. Dan keenam adalah investasi pada batin dan kebijaksanaan, belajar dharma, bermeditasi, mengurangi keserakahan, kebencian dan kebodohan. Itulah investasi-investasi yang berharga dari kacamata ajaran Buddha. Untuk itu marilah kita gunakan kemampuan yang ada, kesempatan kita, kesehatan, kekayaan yang kita miliki untuk bisa selalu berinvestasi untuk kebaikan dan kebahagiaan hidup kita di kemudian hari. Itu Mbak Dina, terkait investasi yang berada di dalam ajaran Buddha. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai investasi di dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Baik, terima kasih sekali Mas Ciono, dan kita juga akan mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung ya. Silakan untuk kanda pendengar, Anda juga bisa bergabung. Line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Untuk tema kita malam hari ini, investasi berharga dalam agama Buddha. Investasi berharga dalam agama Buddha. Silakan Anda bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya. Baik, ada satu yang bergabung, mungkin bisa ditanggapi. Ya Mas Yono, terima kasih untuk Ibu Nani yang ada di Jakal KM5. Bu Nani di Jakal KM5. Dalam agama Buddha, apakah bila kehidupan saat ini dalam kondisi yang kurang nyaman, misalnya kekurangan harta, hidupnya pas-pasan begitu ya, itu masih bisa diperbaiki begitu? Bagaimana untuk Ibu Nani yang ada di Jakal KM5? Silahkan Mas Yono.
0: Ya, makasih sekali Bu Nani. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita saat ini masih kekurangan, mungkin secara materi mungkin kita kurang, mungkin karena sebenarnya ukuran materi itu yang tahu adalah kita sendiri. Kalau kita melihatnya kepada orang yang di atas kita, maka akan kita selalu kurang. Tetapi kalau kita bisa melihat ke yang di bawah kita, kita akan bisa membuat hati kita menjadi, oh ternyata masih banyak ya di bawah kita yang istilahnya lebih kurang dari kita. Maka kita tidak harus melihatnya itu ke atas terus. Sesuatu kita juga harus melihat ke bawah. Bahkan kalau di dalam ajaran Buddha, cobalah melihat ke dalam. Apa toh yang sebenarnya kita cari? Apa toh sebenarnya yang kita butuhkan? Kita harus bertanya ke dalam diri kita. Kalau kita melihatnya keluar, apalagi melihatnya ke yang lebih tinggi, yang lebih berhasil dari kita, kita akan selalu menganggap diri kita kurang. Contoh yang sederhana, mungkin kalau kita itu istilahnya, ya, yang paling sederhana, kalau kita sehat, kita akan bisa merasakan begitu berharganya kondisi kalau fisik kita sehat, tubuh kita sehat, mental kita sehat. Pada waktu kita datang ke rumah sakit, banyak orang yang ternyata jauh lebih, ya, lebih istilahnya lebih kurang daripada kita. Maka kalau yang hanya terkait dengan materi, dengan apa ya, yang berhubungan dengan kita, coba kita renungkan ke dalam diri kita. Apakah benar kita itu kurang? Apakah benar kita itu masih miskin dan sebagainya? Maka di dalam ajaran Buddha, kenapa kok kita, kalau Buddha mengingatkan, cobalah kita melihat ke dalam, jangan melihat keluar terus. Bahkan kalau meditasi, kenapa kok matanya suruh memejamkan supaya tidak melihat keluar terus.

0: melihat ke dalam, ke dalam diri kita, ke dalam batin kita, apakah kita sudah cukup, apakah kita benar-benar kurang dan sebagainya itu. Jadi kalau kita bisa melihat dari sisi yang baiknya, istilahnya kalau orang Jawa melihat dari kacamata baiknya, maka suatu kejadian yang dikatakan oleh orang lain itu merugikan kita, kita masih punya kata untung. Misalnya, oh misalnya pada waktu kita kecelakaan, misalnya ini contoh yang istilahnya sering terjadi. Oh kalau kita kecelakaan, oh hanya lecet, masih beruntung hanya lecet. Misalnya motornya rusak sedikit, oh hanya motornya yang rusak sedikit, belum orangnya yang sakit dan sebagainya. Jadi kalau berhubungan dengan materi, oh kita baru punya misalnya motor satu, ya yang tidak punya motor pun masih banyak. Oh kita hanya punya makanan satu piring, oh yang tidak makan pun masih banyak dan sebagainya. Oh kita hanya bisa makan dengan tempe, yang tidak bisa makan pun masih banyak. Ya dengan demikian kita akan bisa melihat kita itu, oh ternyata kita sudah lebih dari cukup daripada orang lain. Itu Mbak Dina. Untuk Mbak Nani, jadi jangan khawatir kalau kita bisa mampu melihat ke dalam diri kita, maka apa yang kita miliki sebenarnya sudah sangat luar biasa. Hanya tinggal bagaimana kita itu bisa bersyukur atau enggak dengan apa yang sudah ada di dalam diri kita. Kalau kita bisa selalu melihat ke dalam, maka itu akan menjadi bahan, oh bahwa kita itu sudah lebih beruntung daripada mungkin yang di luar kita, terutama kalau yang ada di bawah. Jangan melihatnya ke atas, kalau melihatnya ke atas kita akan jadi kurang terus. Itu Mbak Dina.
1: Baik, luar biasa, terima kasih. Untuk Ibu Nani, mudah-mudahan puas ya. Dan untuk satu yang sudah bergabung juga, terima kasih banyak. Ada Mbak Cika di Godean, terima kasih untuk Mbak Cika di Godean. Nah, sudah jujur dan tekun, tetapi kadang-kadang kalah dengan orang yang licik dan minteri orang lain. Kalau menyikapi hal ini bagaimana? Silakan untuk Mbak Cika di Godean.
0: Oke. Ya, ya. Dan ini kalau di dalam kehidupan nyata sering seperti itu.
1: Iya benar, sering kadang ditemui.
0: Iya, jadi kita sudah jujur, kita sudah ya berbuat sesuai yang dari dalam ajaran agama kita sudah kita pelajari. Oh kita harus berbuat jujur, kita harus berbuat baik dan sebagainya. Ternyata masih kalah dengan orang yang perilakunya licik dan dan itu kalau tadi di awal saya sudah menyampaikan, apa yang kita tanam hari ini, apa yang kita perbuat hari ini, itulah yang akan kita petik di kemudian hari. Jadi untuk Mbak Cika, jangan istilahnya kemudian melihat dari kacamata, oh kalau kehidupan sekarang orang yang jujur itu kadang mah seperti orang yang disia-siakan kan gitu, yang tidak berhasil dan sebagainya. Tetapi kadang orang yang istilahnya apa ya, licik dan sebagainya, kelihatannya lebih beruntung, lebih berhasil dan sebagainya. Ya, kalau kita melihatnya dari kacamata seperti itu, kita akan kemudian terlena dengan, oh ya sudah kalau begitu kita ikut-ikutan aja ya. Kalau ada pepatah orang Jawa dulu katanya, zaman edan kalau ndak edan ndak kumanan gitu ya. Tetapi kan ada selanjutnya, orang sak beja-bejane wong edan masih istilahnya masih untung, masih bejo orang yang iling lan waspada kalau bahasa Jawanya kan gitu. Jadi orang itu kalau kita berpegangan pada ajaran yang benar, suatu saat pasti akan memetik hasilnya. Jadi ya kita berbuat jujur. Ya kalau kita melihat, oh kalau di dalam ajaran Buddha, perbuatan yang tidak baik, yang secara licik, yang kemudian jadi berhasil dan lebih beruntung dan sebagainya, itu karena perbuatan jeleknya itu, perbuatan isinya itu belum berbuah. Tapi yang berbuah saat ini adalah tanaman di dalam kehidupannya yang lampau, yang enggak tahu kita itu perbuatan yang mana, itu yang dipetik. Kemudian perbuatan yang tidak baiknya ini belum berbuah. Jadi kalau di dalam ajaran Buddha, kenapa selalu mengingatkan karma, ya karma itu perbuatan, perbuatan baik atau buruk itulah yang akan dipetik. Jadi untuk Mbak Cika ya, cobalah kita selalu waspada, selalu ingat bahwa kebaikan akan membuahkan kebahagiaan, tetapi kebencian, ketidakbaikan itu juga akan menghasilkan namanya penderitaan. Hanya waktunya itu ya, kalau saat ini orang berbuat istilahnya secara julik, secara licik itu berhasil dan menimbulkan kebahagiaan, itu karena perbuatannya sekarang itu adalah hasil perbuatan yang dipetik, adalah hasil perbuatan baiknya yang berbuah, yang tidak baiknya itu belum berbuah kalau dari kacamata Buddhis gitu. Jadi seperti orang menanam, kalau waktunya belum waktunya panen ya belum akan memetik. Jadi yang dipetik adalah perbuatan-perbuatannya baiknya yang menimbulkan kebahagiaan, yang menimbulkan keberhasilan yang sudah dipetik. Jadi kalau kita tidak mau menanam sesuatu yang baik kemudian hari, ya berarti tinggal menunggu waktunya perbuatan buruk itu berbuah atau kita petik. Jadi untuk Mbak Cika, cobalah kita selalu, istilahnya ya kalau orang Jawa mengatakan sabar, tetapi selalu ingat bahwa kebaikan akan pada waktunya juga akan berbuah, tetapi kejahatan juga pada waktunya juga akan berbuah. Jadi tidak usah berkecil hati kalau kita yakin pada hukum alam, hukum kalau di dalam agama Buddha, hukum karma, ya pasti akan suatu saat memetik hasilnya. Itu penguatan saya untuk Mbak Cika, Mbak Dina.
1: Ya baik, terima kasih. Oke, Mas Yono, mungkin sedikit saja sebagai closing statement-nya untuk akhir perbincangan kita, silahkan.
0: Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, investasi yang berharga itu tadi saya sudah sampaikan. Sekali lagi, yang kita selalu melakukan kebajikan, kita selalu memiliki sahabat yang baik, kita selalu menjaga kesehatan, keterampilan, itu investasi-investasi yang baik yang selalu harus kita lakukan. Kita ingin mempunyai masa depan yang baik, kita itu juga perlu menabung, kita juga perlu bekerja, investasi kita persiapkan untuk hari tua, semua itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi jangan sampai kita itu hanya mempersiapkan istilahnya rekening bank untuk masa depan, tetapi sementara kita lupa dengan mempersiapkan batin untuk menghadapi kehidupan. Jangan sampai harta semakin banyak tetapi kecelakaan juga semakin banyak. Jangan sampai rumah semakin besar tetapi hati semakin sempit. Jangan sampai jabatan semakin tinggi tetapi kesombongan semakin tinggi. Dan jangan sampai kita sibuk mengejar kekayaan tapi lupa menikmati orang yang kita cintai. Maka marilah kita melakukan investasi yang seimbang, yaitu investasi untuk kebutuhan, investasi untuk ilmu masa depan, dan investasi waktu untuk keluarga, serta investasi persahabatan untuk hidup, serta investasi untuk karma baik, dan terutama investasi pada kebijaksanaan untuk memahami kehidupan dan kedamaian hidup kita masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak hal yang kurang dan lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Mbak Dina.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Yono. Semoga juga menginspirasi untuk perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Oke, sampai jumpa lagi ya Mas Yono. Oke. Iya baik. Dan pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam mimbar Agama Buddha Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk satu tema kita, investasi berharga dalam agama Buddha, bersama beliau Bapak Jiono SAG, Penyuluh Agama Buddha Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Baik pendengar, penikmat dan pecinta Sandiwara Radio, jangan lewatkan untuk satu judul pada malam hari ini, Kuatkan Tulang Punggungku, yang merupakan produksi dari RRI Ntikong. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Rani.
1: Iya ya.
0: Tolong bangunkan adikmu, Ran. Ayah harus segera ke ladang sebelum matahari terlalu tinggi.
1: Tapi ya, ibu batuknya makin parah tadi malam. Mungkin ayah bisa bawa ibu ke puskesmas.
0: Ayah akan cari uang dulu, nak. Nanti kalau sudah cukup uangnya, kita bawa ibu ke dokter yang lebih baik ya, nak.

0: Ibu minum dulu ya. Ini Rani ambil air hangat. Diminum ya, Bu.
1: Iya, Nak. Terima kasih ya. Rani, jaga adik-adikmu ya. Kalau Ibu udah gak ada.
0: Jangan ngomong gitu, Bu. Ibu, Ayah pasti bisa bawa Ibu ke dokter. Rani janji, besok Ibu akan dibawa ke dokter. Janji, Bu.
2: Pak Arman, kondisi Ibu Dina sudah cukup parah, Pak. Harus segera dirujuk ke rumah sakit besar.
3: Biayanya berapa ya, Dok?
2: Biayanya cukup besar, Pak. Kami bantu buatkan rujukannya ya, Pak. Tapi untuk perawatan lanjutannya bisa langsung di rumah sakit besar ya, Pak.
3: Baik, Dok. Aku harus mencari pinjaman ini. Aku harus menyelamatkan nyawa istriku. Dia harus sehat terus untuk menjaga anak-anakku. Aku harus berusaha sekuat tenaga aku mendapatkan biaya itu. Aku akan mendatangi rumah adik bungsuku.

0: Dek, Dek Aris. Dek. Dek, buka pintu, Dek. Dek Aris.
1: Siapa? Tunggu sebentar ya.
0: Dek, tolong abangnya, Dek. Tolong ya. Kali ini aja, tolong abangnya, Dek.
2: Dasar orang susah. Pasti masalah uang lagi, kan?
0: Dek, iya, Dek. Tolong abangnya, Dek. Untuk menyelamatkan nyawa kakakmu ya, Dek. Sekarang lagi di rumah sakit. Pinjamkan abang uangnya, Dek. Nanti pasti abang ganti setelah panen. Tolong ya, Dek. Abang mohon tolong abang ya, Dek.
2: Alah, kenapa harus pinjam sama aku sih, Bang? Aku ini bukan tempat peminjaman uang. Masih banyak yang harus aku bayar. Susahnya aja kesini. Kenapa sih hidup abang ini dari dulu sampai sekarang nyusahin aku aja? Ya udah pergi sana. Waktu aku udah habis ngeladenin yang gak bermanfaat kayak gini, Bang. Pergi.
3: Abang, Dek.
2: Pergi.
3: Tolong, Dek.
2: Pergi.

0: Ya, motor ayah kemana?
1: Motornya sudah ayah jual, nak.
0: Hah? Kenapa ayah jual?
1: Ayah terpaksa, nak, biar ibu kamu sembuh.
0: Tapi kan ya, itu kan buat ayah kerja. Nanti ayah kerja pakai apa?
1: Sudahlah, nak, motor bisa kita cari lagi. Tapi ibumu cuma satu, nak. Harus ayah selamatkan.
2: Karani.
0: Iya, Dek.
2: Ayah mana?
0: Ayah tidur di ladang tadi malam. Katanya besok mau panen.
2: Loh, kok tidur di ladang sih? Kenapa gak pulang ke rumah aja?
0: Motornya udah gak ada, Dek. Kasian ayah. Harus bolak-balik ke ladang jalan kaki.
2: Tapi kok perasaanku gak enak ya? Ya udah deh, Riko susul ayah ke ladang ya. Takut ayah kelelahan sendiri panen hari ini.
0: Iya, Dek. Lebih baik kamu susul ayah ke sana. Biar ibu kakek yang jagain ya.
2: Ayah kok gak bangun? Ayah, bangun ayah.

系啊。

terhadap Bu. Ayah, terima kasih. Karena ayah, kami tahu artinya cinta. Ya tak pernah minta balas

0: melihat taman bunga itu? Indah tidak?
1: Indah sekali, Bunda.
0: Kamu tahu mengapa indah?
1: Bunganya warna-warni, bentuknya beda-beda.
0: Keragaman memang membuat indah, seperti negeri kita.
1: Maksud Bunda?
0: Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Keberagaman itulah yang justru membuat Indonesia menjadi negara yang elok dan menakjubkan.
1: Jadi, beragam itu indah ya, Bunda?
0: Anak kecil saja tahu beragam itu indah. Masa orang dewasa tidak tahu?
2: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

pendengar, selamat malam. Apa kabar? Nah, untuk malam hari ini kita berjumpa pastinya dalam ngobrol komunitas. Obrolnya seru, santai, namun pasti menginspirasi ya. Dan saya sudah kedatangan dua tamu spesial saya di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Tamu spesial kami pada malam hari ini membahas juga terkait Paran Dekranasda Kota Yogyakarta di Hari Batik Nasional dan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta ke-270. Sebelumnya saya perkenalkan untuk dua tamu spesial ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Baik, ada Ibu Siti Hafsah Hermawan SH, Wakil Ketua Dekranasda Kota Yogyakarta. Ibu, apa

0: kasih sekali. Alhamdulillah sehat-sehat semangat semuanya ya, begitu ya, Bu Hermawan ya. Saya panggilnya Bu Sita atau Bu Hermawan ini?
1: Bu Sasa.
0: Oh, Bu Sasa.
1: Jauh ya.
0: Aduh, panggilnya malah Bu Sasa. Oke, baik.
1: Iya. Biar lebih akrab dan lebih memudah untuk menyebut dan lebih memudah untuk mengingatnya.
0: Gitu, Bu Sasa. Oke, terima kasih sekali. Pastinya jika saya sudah hadir di antara kita, beliau Bapak Dr. Industri Karyadi RRSA MSI, Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak. Ketemu lagi juga.
0: Ketemu lagi nih. Terima kasih banyak, Mbak Tri. Saya semangat begitu ya, Pak.
2: Ya, semangat. Semangat 45.
0: Semangatnya. Oke, tetap merah. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak untuk hadirannya di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga Ibu Sasa ya.
1: Siap. Oke, ini juga Pak Tri ada panggilannya khusus yang lebih begitu gampang dikenal.
0: Siapa ini Pak Tri?
2: Pak Toto.
0: Ya. Jauh ya. Ini nanti di belakang saya malah lupa namanya. Oke, baik. Pak Toto. Oke, baik. Terima kasih banyak. Harapannya sehat-sehat semangat ya, karena ya, juga malam hari ini lagi pada semangat semua menjelang ulang tahun
1: Kota Jogja.
0: Kota Jogja, ya. Betul. Nah, ke Bu Sasa dulu. Nah, ingat namanya Bu Sasa dulu. Nah, hari batiknya 2 Oktober begitu ya, Bu ya. Dan jelang ulang tahun Kota Yogyakarta nih. Nah, bagaimana sih Dekranasda Kota Yogyakarta ini melihat momentum ganda ini untuk bisa melihat kebangkitan dari para pengrajin lokal itu, Bu?
1: Siap, alhamdulillah di bulan Oktober ini bersamaan dengan jatuhnya tanggal 2 sebagai hari batik dan tanggal 7 Oktober diperingati untuk kelahiran hari ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-270. Berkaitan dengan kegiatan hari ulang tahun Kota Yogyakarta dan hari batik nasional, pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan Dekranas Kota Yogyakarta akan menyelenggarakan Simponi 1001 Pembatik pada tanggal 3 Oktober 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Simponi 1001 Pembatik yang dilaksanakan oleh Kadin DIY di titik 0 Jalan Malioboro.
0: 1001 pembatik begitu ya, Bu Sasa. Nah, ini wacananya siapa saja yang akan tampil di titik 0 tersebut? Apakah memang khusus dari Kota Yogyakarta atau boleh dari wilayah-wilayah lain?
1: Kalau khusus untuk kegiatan yang 1001 pembatik di titik 0 Malioboro itu memang menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Batik yang dilaksanakan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan nanti Pak Toto akan menjelaskan ada kegiatan yang memang khusus dilaksanakan oleh Dekranas Kota Jogja itu sendiri sebagai rangkaian kegiatan dari 1001 pembatik yang dilaksanakan di titik 0. Jadi untuk pesertanya itu sudah mencapai kuota, sudah ditutup tanggal 25 September kemarin.
0: Luar biasa, 1001 pembatik ini sudah 1001, memenuhi kuota.
1: Sudah memenuhi kuota yang ini pelaksananya adalah dari Kadin DIY. Nah, untuk kami sendiri yang dari Dekranas, nanti Pak Toto yang akan menjelaskan lebih detail. Kami juga punya kegiatan, tapi kegiatan itu menjadi satu rangkaian dengan 1001 pembatik tadi.
0: Oke, terima kasih, ditahan dulu ya, Bu Sasa. Berarti ke Pak Toto nih. Iya, pertanyaan yang tadi saya tanyakan bikin penasaran pendengar RRI juga nih, Pak Toto. Apakah betul dari 1001 itu semuanya dari DIY begitu ya? Atau mungkin janjian dari Jawa Tengah atau kota-kota yang lain, seperti apa nih?
2: Baik. Jadi harapannya HUT Kota Yogyakarta ini menggemanya tidak sekedar menggema di wilayah kota DIY, tapi menggema se-Indonesia bahkan dunia. Seperti itu. Semua ikut merasakan, semua ikut berpartisipasi untuk memperingati HUT Kota yang ke-270. Nah, kebetulan salah satu rangkaian HUT Kota itu yang diinisiasi seperti yang disampaikan Bu Sasa tadi oleh Kadin DIY adalah Kadin dengan title Simponi 1001 Pembatik. Nah, tadinya harapannya 1001 itu yang berpartisipasi adalah sedikit seperti itu. Tapi ini ternyata mendapat atensi dari luar juga. Contohnya seperti ini. Ini melibatkan dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah PHRI Istimewa ya PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kebetulan ini ada tiga hotel ya, tiga hotel di Kota Yogyakarta menawarkan paket paket ikut berpartisipasi di dalam Simponi 1001 Membatik itu. Wah, artinya ada lima pengunjung hotel,
1: tamu hotel
2: maksudnya. Lima tamu hotel diberi privilege oleh hotel untuk berpartisipasi. Kita tidak tahu ini pengunjungnya apakah dari internal kota, tapi saya sempat tanya, ini malah dari luar DIY. Seperti itu. Keren, malah senang. Jadi iya, sehingga pengunjung hotel itu ketika ke Yogyakarta itu tidak sekedar membeli produk, tapi ada experience, aku ikut membatik bersama-sama. Itu kan keren sekali gitu kan ya.
0: Iya. Kenapa dipilih 1001 ini, seperti cerita Aladin ya?
2: Itu kan unik gitu kan ya. Unik. Coba kalau 1000, 1000 biasa. 2000 biasa, 1001. Kayak 1001 malam gitu.
0: Benar-benar.
2: Iya. Kan harus angka itu harus unik seperti itu.
0: Harus unik gitu ya, 1001. Dan nantinya yang diharapkan dengan Semarak 1001 ini seperti apa ini Pak? Dari apa yang menjadi tujuan dan menjadi harapan yang pengen diraih dengan acara tersebut?
2: Begini, kan Kota Yogyakarta itu sudah dikukuhkan oleh Dewan Kerajinan Dunia menjadi Kota Batik Dunia. Itu mengandung konsekuensi ya, artinya bahwa Yogyakarta harus selalu konsisten untuk bisa melestarikan nilai-nilai non batik seperti itu. Harus mengandung makna regenerasi, kemudian mengandung nilai ekonomi, keberlanjutannya dan sebagainya. Nah, ini membatik 1001 membatik ini dalam rangka untuk melestarikan nilai-nilai luhur batik di Yogyakarta seperti itu.
0: Nilai-nilai luhur batik yang ada di
2: Yogyakarta seperti itu. Salah satu pelestarian lewat ini kan ya. Coba kalau tidak ada hari-hari kan orang bisa saja melupakan. Karena apa? Perlu diingatkan karena ada orang salah kaprah seperti itu. Batik itu kan sebuah proses.
0: Betul.
2: Ya. Batik itu kan aslinya
0: bukan yang instan juga ya.
2: Batik itu kan batik tulis, batik cap, dan kombinasi. Nah, kita ingin mengedukasi anak batik. Ini salah satu membatik pakai canting, Pak. Batik itu seperti itu ya. Tidak printing ya. Seperti itu kan ya. Itu mengedukasi masyarakat juga.
1: Harus ada unsur lilin di dalamnya.
2: Ada unsur lilinnya. Makanya ada malamnya
0: malam di dalamnya. Unsur malam. Oh, 1001 malam itu juga.
1: Ada malamnya. Mungkin kaitannya itu ya. 1001 malam karena membatik harus ada unsur malam.
0: Bukan pakai ini ya, langsung jadi cepat begitu ya.
1: Di print gitu.
0: Ya, baik. Nah, dan nanti kita juga akan mengajak gitu ya, Bu Sasa dan juga Mas Toto. Di 5803333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Silakan untuk kebersamaan Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Terkait juga satu tema kita, peran Dekranasda Kota Yogyakarta di Hari Batik Nasional dan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta ke-270. Waktunya berdekatan ya, di tanggal 2 Oktober dan di tanggal 7 Oktober begitu ya Bu Sasa ya.
1: Untuk pelaksanaannya Simponi 1001 Pembatik nanti di tanggal 3 Oktober.
0: Di tanggal 3 Oktober begitu. Nah, semuanya berfokus di titik 0 km begitu.
1: Nah, ini nih yang menjadi apa ya? Ini ya Pak ya. Yang menjadi tarik. Sedikit daya tarik yang cukup berbeda. Jadi 1001 Pembatik, Simponi 1001 Pembatik yang ada di titik 0 itu nanti kami, khususnya kami yang dari Dekranas Kota Yogyakarta itu akan berkolaborasi, bekerja sama dengan beberapa hotel yang terletak di Sumbu Filosofi.
0: Oh,
1: jadi ada tiga hotel yang bekerja sama dengan kami nanti di acara 1001 Pembatik tersebut. Yang pertama adalah 101 Hotel Jogja yang ada di Jalan Mangkubumi, ada Harper dan ada Grand Zurich Malioboro. Jadi tiga hotel. Nah nanti yang berada di Tumbus Filosofi, nanti tamu-tamu yang ada di hotel, nanti jumlahnya itu sekitar 5 ya Pak ya,
2: 20 nanti.
1: Ada 20 nanti akan berkumpul di satu titik. Semua tamu-tamu tersebut akan mengikuti pembukaan atau seremoni untuk acara 1001 Pembatik di titik nol. Nah, untuk acara di sana itu kan hanya apa ya namanya,
2: seremoni
1: terus mereka membatik bersama-sama dengan 1001 peserta tadi. Nah, setelah itu kami akan kembali, tamu-tamu kami yang 20 orang tadi akan kembali ke tiga hotel dan di sana mereka akan membatik dengan dipandu oleh instruktur.
0: Oh, begitu. Instrukturnya ada di mana ini?
1: Di masing-masing tiga hotel.
0: Di masing-masing hotel itu ada instrukturnya.
1: Di tiga hotel itu ada instruktur. Keren, ya? Jadi nanti kalau mohon izin, kalau yang acara pembatik yang ada di titik nol itu kami seperti apa ya, berseremonial bersama-sama membatik gitu bareng. Tapi kalau yang di tiga hotel itu nanti mereka akan lebih mempelajari batik secara lebih mendalam. Demikian ya Pak Toto ya.
0: Keren banget. Pulang-pulang ini bawa bekal yang luar biasa dan apa ya, ilmu yang luar biasa yang mungkin diingat seumur hidup mereka begitu. Oh, ini
2: betul Mbak, benar. Jadi ya, itu menambahkan izin, menambahkan Bu Sasa. Jadi itu kita berbicara waktu ya, jam 6. Jam 6 itu nanti acara seremoninya setengah 7. Jadi tamu hotel yang tadi jumlahnya 20 itu tadi dari Dekranas,
0: dari tiga hotel
2: plus dari Dekranas, dari 20 gitu ya, akan bergabung untuk mengikuti acara seremoni bersama Ngarso Dalem, gitu kan ya, bersama-sama yang lain mengikuti seremoni membatik bersama. Itu kan baru hanya seremoninya. Nah, kemudian jam 9 di tiga hotel yang disebutkan Bu Sasa tadi, Grand Jury, 101 dan Harper itu tadi, akan melanjutkan edukasi batiknya.
0: Balik ya.
2: Balik. Pengunjung hotel itu nanti akan diedukasi oleh instruktur dari kami, dari pengrajin batik Kota Yogyakarta yang pakarnya di perbatikan itu, nanti akan mengajari masing-masing hotel 20 pengunjung pertama untuk bisa membatik.
0: Nah,
2: bagaimana nyanting, bagaimana ngelorot,
1: memegang canting yang benar,
2: seperti itu. Kemudian hasil batikannya itu dibawa pulang oleh tamu menjadi tote bagsnya mereka.
0: Artinya benar-benar harus sampai jadi ya.
2: Harus jadi seperti itu.
0: Enggak mentah setengah ya.
2: Jadi luar biasanya ini adalah bagaimana ini pembiayaannya, terus itu kok padahal mahal loh ini kalau mendatangkan instrukturnya, gitu kan ya. Mahal loh nanti.
1: Ada 7 instruktur nanti ya, Pak.
0: Ada 7 lagi.
2: Iya, ada 7. Bahannya bagaimana? Nah, inilah komitmen apa namanya?
1: Dekranas.
2: Dekranas itu kan punya tugas. Salah satunya melestarikan pengrajin. Pengrajin itu salah satu di antara pengrajin batik. Melalui forum ini, melalui kegiatan ini, harapannya nilai-nilai batik itu bisa dilestarikan. Seperti itu. Nah, kebetulan kami berkolaborasi dengan hotel. Hotel juga punya beban nih. Apalagi di Sumbu Filosofi gitu ya. Hotel di Yogyakarta itu berperan aktif untuk bisa melestarikan nilai-nilai batik melalui apa? Melalui mengajak tamu hotel untuk membatik bersama. Difasilitasi. Itu yang membeli bahan-bahannya dari hotel loh itu.
0: Gitu.
2: Kan luar biasa atau itu ya. Patut diapresiasi nih hotel.
0: Baik, saatnya untuk kita mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung ya. Pak Toto dan juga Bu Sasa di 580333, silakan pendengar. Anda bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Peran Dekranasda Kota Yogyakarta di Hari Batik Nasional dan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta ke-270. Di Studio Pro 1 saat ini bersama Ibu Siti Hafsah Ermawan S.A., Wakil Ketua Dekranasda Kota Yogyakarta atau Bu Sasa ini, dan juga beliau Bapak Dr. Industri Karyadi RRS MSI, Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya. Dari WhatsApp-nya juga terima kasih banget dari Mas Theodorus Yudhistira dari Magelang. Dari Magelang nih,
1: wow,
0: dari
1: terima Magelang. Kasih.
0: Mau tanya untuk langkah nyata Dekranasda dalam mendorong anak muda Yogyakarta agar bangga mengenakan batik dan ikut melestarikan motif-motif yang klasik. Terima kasih Mas Theodorus Yudhistira dari Magelang. Ke Bu Sasa dulu, silakan.
1: Oke. Terima kasih Mas Tio,
0: Mas Tio
1: dari Magelang. Terima kasih Mas sudah bergabung bersama kami. Yang pasti kami dari Dekranas Kota Yogyakarta itu, kami akan merasa mempunyai satu kewajiban untuk selalu membimbing anak-anak muda yang ada di Kota Jogja. Kami punya satu wadah ya Pak ya. Kami mengajak anak-anak muda itu melakukan satu pelatihan. Mereka mendapat bimbingan dan pastinya karena banyaknya anak muda dan banyaknya peserta, harus ada kurasi. Dilakukan kurasi dulu, nanti mereka dilatih untuk ikut serta bagaimana bisa membatik dengan baik, dengan benar, dan nanti setelah itu mereka juga akan diajak untuk melakukan pameran ya Pak ya. Pameran mulai dari tingkat yang ada di Kota Jogja. Pada saat kami melakukan kegiatan-kegiatan di Dekranas, mereka akan dilibatkan untuk memamerkan hasil karyanya.
0: Oke.
1: Pak Toto bisa menambahkan.
0: Mau ditambahkan, ya, silakan Pak Toto.
2: Mas Yudhistira ya. Nah, kebetulan nih. Waktunya kapan lupa saya. Magelang itu akan ada event
1: Oktober besok Pak.
2: Oktober ya.
1: Iya. Okay. Nah, mengajak kita juga 15 Oktober kalau enggak salah.
2: 15 Oktober ada event di Magelang. Mengundang
1: desainer
2: muda untuk bisa
1: lomba itu nanti ada di lomba.
2: Iya, dilombakan di Magelang. Nah, kebetulan ini Pradikranas nih. Jadi mengirim desainer muda nih. Nah, Mas Yudhistira nanti bisa melihat ini kiprah dari desainer muda dari Kota Yogyakarta. Ini
0: dalam event apa ini di Magelang?
1: Jadi kalau nggak salah kemarin undangannya dari Dekranasda Kota Magelang itu mengajak kami untuk turut serta dalam kegiatan lomba rancangan untuk anak-anak muda berkaitan dengan batik di Kota Magelang. Saya kurang pasti sekitar kayaknya pertengahan Oktober, nggak salah sekitar pertengahan Oktober. Nanti desainer ada beberapa desainer yang desainer muda untuk ikut serta. Nanti mereka juga akan melakukan fashion show di sana.
0: Wah, ini
2: Dekranas itu memberi kesempatan pada pembatik-pembatik atau desainer milenial seperti gitu. Itu nanti ketemu di sana Mas Yudhistira.
0: Gak perlu khawatir ini Mas Yudhistira ya, Mas Theo ya. Yang pasti tetap sih untuk anak muda ikut melestarikan motif-motif yang klasik, termasuk juga membatiknya begitu ya.
1: Dan anak-anak muda itu memang harus benar-benar ditekankan bahwa yang namanya batik itu adalah bukan yang berbentuk printing ya Pak ya. Jadi yang namanya batik itu harus ada unsur tadi, unsur malam di dalamnya. Jadi nanti bentuknya, kalau mungkin kalau untuk yang batik yang benar-benar batik tulis, karena nanti jatuhnya karena lebih susah, lebih rumit untuk membuatnya dan mungkin harganya menjadi sedikit lebih mahal, makanya bisa beralih ke yang bentuknya cap gitu lah. Tapi diharapkan untuk tidak memakai batik printing, karena kalau yang printing itu namanya bukan batik
2: kan, yang bermotif
1: batik.
0: Ya, walaupun batik tulis itu tidak seluruh satu gaun begitu kan, mungkin mohon maaf
1: kombinasi.
0: Harga relatif mahal betul, bisa dikombinasikan atau bahkan ke hal-hal yang kecil, misalnya wadah handphone boleh kan ya Bu Sasa ya, wadah handphone, terus ada di tas laptop laptop begitu. Banyak hal sih.
2: Banyak hal ya, untuk bisa melaksikan ke apa?
0: Iya.
2: Ke merchandise yang
0: iya, lain. Iya betul, ke merchandise gitu. Bisa. Nah, ini menanyakan tentang lokasi nih. Mungkin nanti ke Pak Toto. Mau Mbak Dina boleh tanya yang lain tidak? Kok wayang Jogja Night Carnival itu dipindah ke titik nol? Apa nanti tidak tambah macet ya dari Mas Syarif di Demangan?
1: Apa ini Pak Toto?
0: Silakan.
2: Ya memang di pemerintah kota Yogyakarta itu ada kebijakan nih seperti itu. Yang biasanya itu WCNC ya, ya itu menjadi calendar of event nasional ya itu yang biasanya dilaksanakan di Tugu.
0: Di
2: ya,
0: Tugu,
2: ya seperti ya, itu.
0: Di Tugu.
2: Coba ditarik ke Malioboro, ya ditarik pada yang menjadi titik sentral seperti itu. Di sana kan di Tugu kan sebenarnya sempit sekali ya, karena yang lebih panjang seperti itu, gitu. Jadi ada kebijakan ya, biar lebih menarik. Di samping menarik
1: dan di, lebih terfokus
2: nanti sampai dengan titik nolnya
1: dari
2: seperti
1: titik
2: itu
1: nol, dari ujungnya Malioboro sampai titik
2: nol. Jadi tidak ke Tugu yang hanya apa namanya
0: lebih sempit ya, mungkin lebih
2: area sana ya, lebih keluasannya juga lebih
0: ini
2: lebih
0: artinya banyak. Bisa harapannya bisa menyedot penonton untuk hadir langsung begitu, mereka akan bisa lebih banyak untuk menyaksikannya begitu secara kuantitas.
2: Nanti di Malioboro itu kan punya nilai, punya nilai apa namanya marketable kan, lebih marketable seperti bukan berarti yang ditunggu tidak marketable seperti itu. Oh sekarang WCNE ditarik ke Malioboro ya, tidak ditunggu seperti itu.
0: Itu yang jadi alasan. Terima kasih banyak Mas Syarif yang ada di Demangan. Ya mungkin akan bergabung, boleh ya pendengar, Anda bisa langsung bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya ditunggu sekarang nih di 0811-2711-911. Masih dinantikan untuk kebersamaan Anda. Baik, terima kasih. Nih yang ditanyakan Pak Joko di Cangkring ini, dari Cangkring Sleman ya. Pak Joko, terima kasih. Banyak motif batik khas Yogyakarta yang ditiru atau diproduksi secara massal oleh industri luar daerah menggunakan teknik printing yang lebih murah. Bagaimana Dekranasda dan Despirendakop UKM Kota Yogyakarta ini mendampingi pengrajin lokal untuk bisa mendapatkan haki? Nah, silakan Pak Joko ini. Cerdas nih pertanyaannya.
2: Oke. Okay. Khususnya, jadi ini ada prototipe nih. Jadi Kota Jogja, Pemkot, Pemerintah Kota Yogyakarta ini mempunyai batik Segoro Amarto. Nah, Segoro Amarto.
0: Pulau Progo ini.
1: Kota Jogja.
0: Oh iya, Kota Jogja. Gitu. Geblek Renteng yang Pulau Progo.
2: Jogja, itu ya. Jadi itu hak ciptanya gitu, hak ciptanya pilih hakinya ada pemerintah Kota Yogyakarta seperti itu.
0: Sudah ada hakinya ya.
2: Sudah ada hakinya. Okay. Kemudian ini sebenarnya untuk dalam rangka memberdayakan pembatik-pembatik di Kota Yogyakarta. Sehingga bukan berarti pembatik-pembatik Kota Yogyakarta itu tidak boleh apa namanya memproduksi membatik, tidak. Okay. Artinya biar kualitasnya terjaga. Jadi untuk sementara ini yang boleh, yang dapat rekomendasi untuk bisa memproduksi batik Segoro Amarto melalui koperasi Merah Putih. Di mana koperasi Merah Putih itu anggotanya adalah para pembatik-pembatik UMKM, IKM-nya seperti itu. Nah, sebelum mereka produksi, tentu saja mereka harus mengajukan permohonan pada dinas Pemkot, apa namanya, dinas yang membidangi perindustrian melalui pemerintah Kota Yogyakarta. Kemudian kami lakukan ini jastek, justifikasi teknis. Jadinya nanti kami akan menunjukkan staf-staf kami untuk meninjau atau lokasi membatik. Kemudian dari apakah ada pengrajinnya juga
0: ditinjau langsung.
2: Kemudian dari apa namanya alat-alatnya punya tidak seperti itu, pengelolaan limbahnya bagaimana dan sebagainya dan sebagainya, sehingga dari dinas merekomendasikan bahwa pengrajin itu layak untuk bisa memproduksi batik.
0: Okay.
2: Kalau belum layak bagaimana? Ya fungsi dinas adalah membina, agar pengrajin batik itu bisa memproduksi sesuai dengan kaidah membatik seperti itu. Gitu. Jadi harus ada unsur edukasinya.
0: Artinya memang motifnya tidak berubah sama sekali ya, begitu ya.
2: Bagaimana apabila ada pengrajin di luar kota Yogyakarta yang memproduksi itu. Secara etika salah dia. Nah, tentu saja kita juga tidak serta-merta langsung melaporkan, tidak. Harus persuasi pendekatan seperti itu. Nanti ini pelanggar aturan. Kalau sudah diperingatkan, ya nanti kita somasi, gitu kan ya. Seperti itu. Kalau kita tidak tegas, nanti tidak muncul pelanggaran-pelanggaran yang lain. Seperti itu.
0: Kasihan para pengrajinnya, begitu ya. Akan ditambahkan mungkin?
1: Ya, mungkin sedikit menambahkan. Kalau memang bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk dalam tanda petik melarang mereka untuk membuat sesuatu yang bentuknya tadi seperti printing. Karena membuat dengan printing biaya lebih murah, walaupun sebenarnya satu produk atau satu bentuk batik itu sudah ada hakinya. Dan dari Dekranas ataupun dari dinas yang dipimpin oleh Pak Toto itu sudah memfasilitasi para pembatik untuk memudahkan mereka mengurus hakinya. Nah, sekarang yang menjadi kuncinya adalah kalau untuk mereka yang membuat batik dengan printing itu memang gampang, mudah sekali dan biaya yang mudah. Bagaimana untuk menghindari tidak terjadi lagi batik-batik yang dibuat dengan printing? Ya, itu kembali kepada customernya. Jangan membeli batik printing gitu loh. Jadi kalau seandainya kami customernya masih memakai, ya produksi akan dengan mudah akan terus membuat
0: karena
1: dan membuat.
0: Ada permintaan.
1: Ada permintaan. Jadi mari kita sebagai pemakai, sebagai customernya, ayo kita membudayakan batik bahwa dan kita memegang satu prinsip gitu loh, bahwa kita tidak akan memakai batik dalam bentuk kain printing. Memang bukan sesuatu yang mudah karena berkaitan dengan masalah harga
0: juga. Gitu ya.
1: Jadi kalau tadi yang disampaikan Pak Toto mengenai batik yang memang sudah dihakikan dan hanya di kota Jogja pun tidak semua perusahaan batik boleh membuat Sugro Amarto ya Pak. Tapi itu pun kami menjaga jangan sampai ada atau muncul yang namanya batik printing untuk Sugro Amarto. Gitu.
0: Jangan sampai ada.
1: Ya, gitu ya. Usahakan jangan sampai ada. Dan kalaupun ada, ya kami dari customer ini, ayo jangan memakainya itu, atau jangan membelinya.
0: Ya,
1: mungkin itu salah satu jalannya ya. Jadi kalau memang melarang mereka untuk menciptakan atau membatik secara
0: agak
1: printing,
0: susah juga ya.
1: Agak susah. Jadi memang ayo kami yang pemakainya ini sadar bahwa jangan memakai batik dengan motif batik, tapi pakailah batik yang sebenarnya.
0: Begitu. Walaupun ya mungkin yang menjadi perbincangan kita di awal tadi, walaupun hanya kecil begitu, tetapi itu memang asli itu begitu ya. Baik, terima kasih.
1: Ada batik yang cap itu agak murah kok sekarang, nggak terlalu, terlalu tinggi juga.
0: Beralih ke WhatsApp selanjutnya, ada Pak Heru di Kusumanegara. Seringkali pameran atau event perayaan itu hanya ramai dikunjungi tanpa memberikan dampak transaksi keuangan berkelanjutan bagi UMKM. Kemudian nanti solusinya bagaimana? Tapi ditahan dulu. Setelah kita dengarkan lagu berikut, nanti mungkin bisa ditanggapi ya Bu Sasa dan Pak Toto. Oke, kita dengarkan untuk satu lagu berikut. Nasi hangat.

0: Okay, pendengar, pastinya kebersamaan kita dalam ngobrol komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta di malam hari ini, peran Dekranasda Kota Yogyakarta di Hari Batik Nasional dan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta ke-270. Yang mungkin akan bergabung juga masih ada waktu, silahkan Anda juga bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Okay. Pak Toto dan juga Bu Sasa, PR-nya ini tadi untuk Pak Heru di Kusumanegara, begitu ya. Pameran atau event perayaan yang hanya ramai dikunjungi tanpa memberikan dampak transaksi keuangan berkelanjutan bagi UMKM. Solusinya bagaimana nih? Silakan mungkin Pak Toto Pak nanti Bu Sasa.
1: Iya, izin ya. Ya, benar ya. Ini sesuai dengan tematik HUT Kota yang ke-270. Temanya apa? Adalah otentik dan konkret, gitu kan ya. Nah, otentik itu apa? Bahwa ini benar-benar punya khas Yogyakarta, asli, sah, gitu kan ya. Konkret artinya apa? Berdampak nyata. Nah, kalau berbicara dengan UMKM ini, pengrajin, pembatik adalah berdampak pada UMKM atau pengrajin batik. Seperti itu. Nah, memang sih ketika ada pameran itu, apalagi yang akhir-akhir ini yang pameran yang sifatnya offline itu ramai dikunjungi, tapi daya beli rendah, gitu kan ya?
0: Nah, yang dimaksud Pak Heru ini.
1: Gitu kan ya? Banyak pameran ramai, kok pameran hanya lihat-lihat aja, pegang-pegang aja, tapi tidak membeli. Nah, itu karena memang terus terang aja memang kondisi keuangan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
0: Artinya
1: ya.
0: Mungkin terkait daya beli, daya beli yang menurun.
1: Ya, pastinya seperti ini. Sehingga ini perlu ada strategi-strategi khusus untuk menjaring konsumen seperti itu. Nah, sekarang itu tuntutannya masyarakat itu kan jangan membuat produk yang bisa dibuat oleh pengrajin, tapi buatlah produk sesuai dengan selera konsumen.
0: Sesuai kebutuhan,
1: artinya sesuai begitu kebutuhan, ya? Seperti itu. Aku maunya itu baju casual dibuat yang resmi. Ya kan mismatch lah seperti itu. Sehingga harus benar-benar membaca kebutuhan keinginan konsumen. Itu yang kami tekankan. Karena banyak ini loh. Saya mengikut sertakan pengrajin UMKM untuk mengikuti pameran itu tidak pernah membaca segmen. Segmennya tidak pas.
0: Segmennya
1: tidak pas. Seperti itu.
0: Contoh. Itu salah satu masalahnya.
1: Contoh nih. Baru saja saya itu mengirim UMKM melalui kurasi sebelumnya di Batam, gitu ya. Batam. Di Batam itu punya keyakinan tinggi seperti ini ya. Wah, aku nanti di Batam sana orang banyak orang berduit nih, gitu kan ya. Membawa produk-produk banyak, ternyata tidak laku. Karena apa? Ini tidak disukai oleh konsumen. Di Batam itu kan sebenarnya orang Singapura kalau berlibur datang ke Batam, Malaysia seperti mereka itu seliranya apa, harus dibaca seperti itu, yang ikonik seperti itu.
0: Jadi sebelum mungkin datang harus dipelajari terlebih dahulu begitu.
1: Survei dulu di sana apa sih yang dibawa. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ukuran sukses tidaknya mengikuti pameran itu tidak pada saat pameran laris transaksional. Sebenarnya pameran itu kan hanya ada mempromosikan ya, mempromosikan tidak langsung di situ harus laris semua, tidak apa. Artinya mempromosikan produknya sehingga nanti akan ada repeat order. Akan ada buyer berkelanjutan. Aku pesan seperti itu. Itu pameran bagaimana UMKM itu bisa menawarkan
0: memperkenalkan produknya
1: melalui pameran itu, tidak menjual seperti pasar. Itu ya dimaknai keliru gitu kan ya. Sehingga terus terang aja banyak UMKM itu ketika mengikuti

0: di pameran yang apa namanya kami fasilitasi itu berlomba-lomba membawa produk yang banyak, padahal tidak seperti itu. Mestinya kan membawa contoh-contoh produk yang nantinya akan dipamerkan, kemudian harapannya nanti ketemu buyer akan memesan tidak hanya 1-2. Tidak pada saat itu. Kalau hanya segmennya itu ya sudah, ketika beli sudah tidak akan beli lagi, tapi harapannya akan sinambungan pesan, ada repeat ordernya, seperti itu,
1: berkelanjutan, begitu,
0: berkelanjutan.
1: Iya, untuk ibu soalnya masih ada pertanyaan lain, kita ganti untuk yang WhatsApp selanjutnya ya, Bu ya. Oke, Bu Sasa, ini dari Bu Nani di CKKM 5 ini, Bu. Oke, nah jumlah pembatik usia muda di wilayah kota Yogyakarta ini semakin berkurang karena minat generasi muda itu beralih ke sektor digital. Langkah konkret yang bisa diambil Pemkot Yogyakarta melalui Dekranasda untuk meregenerasi pembatik muda bagaimana ya, Bu? Langkah konkret yang diambil Pemkot Yogyakarta melalui Dekranasda ini.
2: Oke, terima kasih Bu Nani di Jakarta. Memang tidak dipungkiri untuk mengajak anak-anak muda itu mencintai batik itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi alhamdulillah di seperti tadi kami sudah menyampaikan bahwa dalam setiap tahun pasti kami akan melakukan satu kegiatan mengajak anak-anak muda bagaimana mereka untuk bisa melestarikan batik. Jadi nanti mereka semua akan dilakukan, difasilitasi untuk mereka mengikuti pelatihan-pelatihan dari mulai cara mereka membuat batik yang benar, selanjutnya bagaimana mereka memproduksi dengan baik dan benar, sampai nanti bagaimana cara mereka packaging, sampai bagaimana cara mereka memasarkannya. Jadi memang kami dari Dekranas itu tetap akan terus membina pemuda-pemudi Kota Jogja, khususnya adalah untuk menjadi penerus, karena mereka lah nanti yang akan meneruskan warisan, khususnya dalam hal ini adalah batik. Jika tidak ada mereka, jangan sampai nanti malah menjadi hilang yang sudah menjadi kota batik, Kota Jogja dikenal sebagai kota batik. Jadi kalau dibilang berkurang, memang berkurang, tapi juga masih cukup banyak anak-anak muda, karena memang banyak sekali di ada kegiatan hampir di seluruh DIY, khususnya di kota empat kabupaten dan satu kota madya ini, pasti ada setiap tahun pasti ada kegiatan untuk anak-anak muda.
1: Tetap
2: dan
1: ada,
2: cukup gitu banyak ya? Cukup banyak mereka. Kadang kami mengkurasinya juga sampai bingung karena banyak sekali anak-anak muda yang ingin mengikuti kegiatan tersebut.
1: Begitu. Iya. Artinya juga sebenarnya tidak sangat berkurang drastis begitu, enggak ya?
2: Tidak, masih ada anak-anak masih ada muda yang berminat, karena sekarang pun bisa dengan digitalisasi ada batik digital ya Pak ya istilahnya ya. Jadi tetap menyesuaikan dengan perkembangan itu. Ada saya juga kurang paham persis bagaimana ada istilahnya namanya batik digital itu, kalau untuk jagonya merekrut anak-anak muda, ibunya anak-anak muda, pembatik anak muda itu adalah Ibu Lia Mustafa. Itu anak-anak mudanya dia membina anak-anak muda, sudah cukup banyak sekali anak-anak muda yang dia bina untuk menjadi penerus dalam membatik ini.
1: Waduh, luar biasa banget. Oke, baik. Sayang kita, waktu kita tinggal sedikit banget ngobrolnya, padahal pengen lebih panjang nih, seru ya. Terkait juga untuk event yang menjadi andalan Kota Yogyakarta di tanggal 3 Oktober 2026. Apa sih ajakan kepada pendengar RRI, begitu ya, Pak Toto dan Bu Sasa, dan juga mungkin masyarakat bisa partisipasinya gimana nih caranya? Silakan mungkin ke Pak Toto nanti Bu Sasa, silakan. Masing-masing 1 menit ya.
0: Okay. Ya, ini sebuah momentum tadi ya, menjawab bahwa orang bilang bahwa ketika batik, berbicara batik itu identik dengan orang tua gitu ya. Nah, ini sebuah kesempatan ketika nanti tanggal 3 ada simponi 1001 pembatik, ini adalah kesempatan untuk menjaring pecinta pembatik pemula muda. Karena ini tidak dibatasi oleh umur. Harapannya adalah para generasi muda ikut berpartisipasi untuk ikut membatik. Aku mengajak seperti itu. Okay. Jadi saya juga sangat optimis nih, karena tadi Bu Sasa bilang bahwa Jogja sekarang sudah akan muncul pembatik-pembatik milenial, desainer batik milenial seperti itu. Sehingga nanti saya yakin para pembatik milenial akan bergabung di Simponi 1001 Pembatik. Okay. Karena saya sempat mencermati bahwa ini yang bergabung tidak, ini heterogen, tidak sekedar masyarakat biasa, tapi pecinta batik yang ada di Jogja itu ada nama Sekarjagat, organisasi pecinta batik, gitu kan ya, banyak yang bergabung. Tidak hanya di kalangan tua, anak-anak muda juga ikut bergabung. Ayo jangan ragu mengikuti acara
1: Bisa Simponi. Disaksikan masyarakat langsung ya.
0: Iya, bisa disaksikan.
1: Oke, okay, silakan closing statement-nya Bu Sasa ya.
2: Oke, okay. Mungkin untuk berikut serta dalam khususnya dalam hal ini adalah di acara Simponi 1001 Pembatik yang dilaksanakan oleh Kadin DIY di titik 0 km Jalan Malioboro. Memang kuotanya sudah tertutup, tapi paling tidak ayo masyarakat bisa sedikit berbangga bahwa Kota Jogja dalam hal ini adalah daerah istimewa Kota Jogja, daerah istimewa Yogyakarta melakukan suatu event besar, dan mudah-mudahan event ini besok berjalan dengan lancar, sukses. Amin, ya. Bisa dapat terus dilakukan setiap tahunnya, dan mohon doa dukungannya untuk tadi yang kami sebutkan ada 3 hotel yang ikut serta dalam kegiatan dalam rangka HUT Kota Jogja. Itu pun juga akan tahun berikutnya akan bertambah dan bertambah. Semoga semakin banyak masyarakat khususnya dalam hal ini adalah Kota Yogyakarta mencintai batik. Mari kita jaga warisan yang sudah menjadi warisan nenek moyang kita, dan tetap kita jaga bahwa Kota Jogja, daerah istimewa Yogyakarta sebagai kota batik dunia.
1: Luar biasa banget. Sukses ya untuk eventnya Simponi 1001
0: Pembatik.
1: Malam pembatik ya?
2: Enggak pakai malam.
1: Oh, enggak pakai malam.
0: 1001 pembatik. Simponi 1001 pembatik.
1: Pembatik. Luar biasa sekali. Sukses ya. Terima kasih sekali kehadirannya di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Ibu Sasa atau Ibu Siti Hafsah Hermawan, sukses ya Ibu.
2: Terima kasih.
1: Dan juga beliau Bapak Dr. Andestri Karyadi, sukses ya.
0: Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih banyak. Yeah. Wassalamualaikum, sukses semuanya.
2: Waalaikumsalam. Okay. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah mendengarkan bergabung di acara ini.
1: Oke, okay. Ditunggu besok di tanggal 3 Oktober begitu ya.
2: Siap.
1: Ya baik. Ya baik pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita. Satu tema kita perandai Kranasda Kota Yogyakarta di Hari Batik Nasional dan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta ke-270. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
1: Ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
0: Lah, Mas, emang ngajaknya gimana?
1: Mumpung traffic light sedang merah, langsung ku gandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
0: Walah, pantesan Mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
1: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
0: Jelas tidak dong Mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.
1: Gak marah kalau yang kugandeng kamu ya. Eits, karena kita sudah kenal loh.
0: Nah, sekarang paham kan Mas?
2: Teman difabel adalah bagian dari hidup kita. Seringkali kita tidak tahu cara berinteraksi. Kadang kita keliru dalam bersikap, walaupun maksud kita baik. Perlakukan teman difabel seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Hormati dan sayangi seperti kita menyayangi diri dan sahabat kita.
3: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

0: Hai hai pendengar, selamat malam, apa kabar Anda? Ya, kita ketemu pastinya dalam Rock Rindu ya. Hari Selasa yang merupakan teman-teman Persada era 2000 sampai 2010. Dan pendengar juga pengen tahu nih bahwa botol spray atau spray begitu ya, yang disemprot itu loh, itu sudah menjadi keseharian dalam hidup kita. Nah, yang pengen tahu nih, Anda biasa menggunakannya untuk apa? Botol spray itu misalnya parfum begitu ya, kemudian juga penyemprot nyamuk, penyemprot hama, apalagi ya yang untuk menyiram anggrek begitu, itu juga menggunakan botol spray. Nah, Anda biasa menggunakannya untuk apa? Oke, sayang banget kok terputus. Baik, dicoba lagi ya, Anda bisa bergabung nih pendengar pastinya dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Ruang Rindu, selamat malam. Oke, Ruang Rindu, selamat malam. Mana nih? Oke, selamat malam untuk yang sudah terhubung Ruang Rindu.
1: Melodi Memori.
0: Wah, apa kabar Mas Jody?
1: Baik-baik saya.
0: Wih, lagu jadinya. Sehat-sehat ya Mas Jody.
1: Sehat, sehat.
0: Alhamdulillah, wah seneng banget. Mas Jody, botol untuk spray itu loh, yang disemprot. Nah, botol semprot itu kan banyak ya dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kali digunakan seperti itu. Nyemprot serangga itu juga pakai itu. Kalau Mas Jody digunakan untuk apa saja nih?
1: Ya untuk nyemprot tanaman itu.
0: Nyemprot tanaman bisa juga.
1: Tanaman itu loh. Cabai.
0: Oh iya, cabai.
1: Di alaman kan ada.
0: Oh iya deh.
1: Semprot tanaman.
0: Iya. Apalagi?
1: Ya kalau ada obat nyamuk, mangsa nyamuk ya nyemprot di kamar
0: tuh. Oh gitu. Iya deh. Iya baik. Ya, semprot tanaman itu juga ya pakai yang air. Tapi yang untuk tanaman apa ya, jenis tanaman hias itu juga ya?
1: Ya, saya tidak punya tanaman hias. Tanaman hiasnya ya lombok terong.
0: Lombok terong. Iya deh. Waduh. Ya, kayak malah warna-warni.
1: kalau diadang ya sampai semprot teng itu nggak diadang.
0: Oke, iya deh. Oh ya, baik. Terima kasih banyak. Oke, baik. Jadi, silakan mau dengerin lagunya yang apa ini?
1: Apa ya?
0: Apa itu?
1: Tiara Andini.
0: Tiara Andini.
1: Ya.
0: Oke, Tiara Andini yang apa?
1: Kupu-kupu.
0: Oh, yang kupu-kupu. Baiklah. Ya. Mau dikirim-kirim salamnya. Wih, alah. Alah, tawa turasinya. Oke, baik. Mau jadi. Mau dikirim-kirim salamnya buat siapa?
1: Kirimnya untuk Pak Hasan. Pak Beni.
0: Oke.
1: Ada Pak, siapa itu yang Pak John.
0: Yang mana? Oh, Pak John. Nah, baik.
1: Ada pusat tinggal dan di itu siapa itu yang jauh itu
0: yang mana ini
1: Bali
0: di Pamekasan
1: ya, ya Mbak Adin Bututi Bu Mahar Kuning ada lagi Bu Diri nanti Bu Herman Daman Bu Yayu, Pak Wendra, ada Bu Kumala Sukasi, Mbak Kristin, Bukus Kentungan.
0: Oke.
1: Sebanyak untuk semua saja.
0: Untuk semuanya.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak ya. Saya semangat ya Mbak Jody. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mbak Jody yang ada di Cangkring. Kupu-kupu Tiara Andini. Oke. Baik, di 580333 silakan untuk yang akan bergabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Apa kabar, Bu Satila?
2: Sugeng dalu, Mbak Tina.
0: Sugeng dalu juga. Sehat semangat ya, Bu Satila. Waduh, seneng banget bisa dengar suaranya lagi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Bisa masuk awal, biasanya susah sekali.
0: Wih, itu ya. Iya, baik. Seneng ini jadi penelpon kedua ini, Bu Satila. Oke. Okay. Bu Satila, kalau biasanya botol yang untuk semprot-semprot itu loh, botol spray gitu ya, itu kalau Bu Satila menggunakannya untuk apa ini?
2: Kalau itu yang untuk semprot-semprot kalau dikasih obat, serangga, ntar untuk menyemprot ada semut-semut yang itu semut kecil-kecil, ada kecoa, ada apa gitu. Kalau enggak ya dikasih itu sabun cuci piring.
0: Oh, di, iya.
2: Apa?
0: Untuk serangga di, itu ya.
2: Pakai paku itu biar ada lubangnya. Bisa disemprot-semprot, ini kan tambah awet pakainya.
0: Iya, iya, baik. Oke. Okay. Itu jadi ini ya, digunakan untuk menyemprotnya dulu gitu ya.
2: Iya.
0: Baik. Terima kasih ya Bu Satila. Oke, Bu Satila silakan. Mau dengerin lagu yang mana?
2: Lagunya apa aja?
0: Lagunya ada. Sebentar, ini mana nih? Lagunya ada Wayang Titik Puspa dan Pinkan yang Si Hitam, Rahasia Perempuan, Aca, kemudian Anggun, ada Ahmad Ben, lalu Aryo, Tofu, ada Elemen, Delon, Aku Begini Engkau Begitu, Elo dan Eci Harahap, Dengar Bisikku, Indah Pada Waktunya, ada
2: Indah
0: juga
2: Indah Pada Waktunya, Mbak.
0: Indah Pada Waktunya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Baik, Indah Pada Waktunya. Mau dikirim-kirim salamnya?
2: Ya, salamnya buat Bu Ali, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Umi, Bu Wijati, Sri Jalan Mates, terus Bu Lilis, Mbak Elsanti, Bu Mama Tri di Bokap, Bang Ipul, Mas Rianto, Pak Rimbang, Pak Bucik Raito, Pak John, Mbak Jati, Mas Andi, Mas Dodi, Mas siapa, Mas Ardi, okay. Buat semuanya aja, semoga tetap sehat semangat. Mbak Dina sugeng aja karya ngatur paripurna, terus saya semangat.
0: Aduh, amin.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya semangat dan sukses ya untuk Ibu Satila yang ada di Kulon Progo di 580333. Oke, untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam
3: Romo Rindu, selamat malam.
0: Iya, apa kabar Romo Narto Indro?
3: Ini agak baik-baik.
0: Waduh, gitu ya, karena, kok ya lama banget gak terdengar.
3: Iya, karena sudah lansia banget nih ya, banyak kendala.
0: Oke.
3: Ini pas sehat sendiri terus kok masuk, bisa masuk gitu.
0: Romo Narto Indro masih di Bekasi sekarang?
3: Iya, tetap di Bekasi.
0: Tetap di Bekasi. Wah, seneng ya.
3: Karena di boyong anak saya.
0: Oh, gitu.
3: Enggak
0: lah, malah.
3: Sejak tahun 16.
0: Oh, ya. Gitu.
3: Ya 10 tahun saya.
0: Di Bekasi ya, enggak terasa ya?
3: Enggak terasa.
0: Waduh, enggak terasa dulu ketika info mau pindah ke Bekasi bilang gitu ya. Saat itu.
3: Itu kalau saya di Baglen kan.
0: Iya, baik.
3: Jadi saya kan sudah meninggal tahun
0: gitu.
3: 2006 itu kita kemudian di sana tuh di Boyong sini.
0: Oh, di Boyong ke Bekasi. Oke, baik. Romo Nartendro.
3: Ya.
0: Mau mendengarkan lagunya apa ini?
3: Lagunya dari Leto ada enggak?
0: Letonya ada yang apa?
3: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu ada. Ya, Ruang Rindu baik.
3: Ini lama enggak ketemu ya saya.
0: Oke, Ruang Rindu ya.
3: Mau
0: dikirim-kirim salam?
3: Ya, saya kirim itu salamnya untuk Ibu Kos. Terus Ibu Tuti, untuk Mbak Mawar Kuning,
0: okay.
3: Mbak Andin, Mbak Dede Olivia, Mbak Christine, juga untuk Bapak Hasan, Bapak Benny, juga untuk Bapak Hadi, Mbak Jati, Mas Dani, Mas Widodo, Romoan, Bapak Romadun, dan Mbak Jati. Dan untuk semuanya saja, Mbak Dina.
0: Wah, terima kasih. Baik, saya semangat ya, Romo Nartendro.
3: Untuk Mbak Dina, semoga selalu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, terima kasih
3: bersama
0: banyak.
3: Keluarga tersayang, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun berada, dan diberikan rezeki yang melimpah.
0: Aduh, amin, amin, amin, amin.
3: Dan selalu sukses dalam segala hal yang diinginkan.
0: Aduh, amin. Terima kasih, Romo Nartendro.
3: Serta banyak job dan syuting yang diterima tiap bulannya. Semoga saja, Mbak Dina. Terima
0: amin, ya.
3: Kasih,
0: terima
3: Mbak
0: kasih,
3: Dina.
0: Astaga.
3: Terima kasih.
0: Selamat juga
3: malam dan selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak.
3: Datang, Mbak Dina.
0: Iya, baik. Wassalamualaikum, sehat-sehat dan sukses ya, Romo Nartendro.
3: Ya, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Romo Nartendro. Nah, untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, memori, melodi, mengusikal.
0: Apa kabar Pak Puji Kreito?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Aduh, seneng banget munculnya di awal-awal ini. Oke. Saya semangat ya Pak Uci.
4: Selalu semangat kalau kita masuk.
0: Oke. Wih, gitu.
4: Bisa masuk masuk.
0: Pak Uci kayaknya ini suaranya kurang dekat dengan mic teleponnya loh. Sekarang lebih dekat. Oke, baik Pak Uci. Enggak, ini masih bagus kok. Masih bagus beneran. Oke, baik Pak Uci. Silakan mau menirkan lagunya mana dulu?
4: Apa versinya itu ya?
0: Lagunya ikutan. Oke. Oke, mau kasih komentar yang tentang botol spray enggak? Botol yang disemprot itu loh, yang botol disemprot-semprot gitu. Itu biasanya pada punya kan?
4: Ya, aku punya.
0: Nah, untuk tempat apa kalau Pak Uci kira itu?
4: Ya, biasanya kalau ada botol semprot, terutama itu kalau
0: Yang
4: kuning nyangkrang itu loh.
0: Oh, semut nyangkrang. Itu biasanya diisi apa kalau Pak Puji?
4: Ya, itu anu katanya yo nanti yang tergantung rumah aja yang ada itu untuk muka serangga gitu.
0: Oke. Untuk membersihkan serangga ya.
4: Tapi kalau cuma semut ya itu mudah pakai sekarang pakai kapur aja gitu.
0: Bisa. Oke, ya baik. Pak Uci, terima kasih mau kirim salamnya buat siapa ini? Oke. Oke.
4: Kecaman Bu Indar Sumber Sari, Pak Yono Sidiwanto, Pak Romadhon, Pak Don di Jayapura sana, Pak Muslimin, Pak Adam, Mbak Neni di Jombok. Yulianta lama enggak?
0: Sampai. Iya Pak Yulianta, ini kemana nih?
4: Pak Deddy di Pakualaman. Assalamualaikum, baru semuanya saya jawab. Oh, Bu Ali rumah Bu.
0: Iya, Bu Ali juga lama ini enggak muncul, mudah-mudahan lagi dengerin. Oh iya deh, baik.
4: Cantik.
0: Aduh. Oh, aduh. Oh iya deh, baik.
4: Jadi kembaran. Baru untuk semuanya saja yang beneran di satu malam ini bersama Mbak Dina yang cantik.
0: Aduh, ngelihatnya di mana ini? Iya, terima kasih.
4: Sampai rumah ketemu dengan keluarga dengan Pak.
0: Amin, amin. Terima kasih loh Pak Puji.
4: Assalamualaikum.
0: Pak Puji sehat semangat dan sukses ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji Kreto yang sudah bergabung. 580333 untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Wih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dodi. Waduh, ini tadi disapa banyak penelpon ini tadi sebelumnya. Kabar baik Mas Dodi?
5: Baik.
0: Oke. Okay.
5: Baik dan sehat. Gitu.
0: Baik dan sehat. Terima kasih banget bergabung malam hari ini.
5: Oh, dia jeng. Dia gimana sehat?
0: Aduh, namanya kebagusan. Alhamdulillah sehat-sehat juga, semangat juga ya.
5: Betul ya.
0: Terima kasih loh Mas Rudy.
5: Dari tadi itu kok keram terus ya?
0: Kenapa?
5: Ketutup terus gitu loh.
0: Oh, apanya?
5: Suaraku.
0: Oh. Iya Bu.
5: Makanya kan iya, terus aku waduh kok lampan ini ya. Itu siapa yang tadi ya suaranya gak ada.
0: Oh gitu, tapi ini untuk baik-baik saja kan?
5: Baik-baik saja.
0: Oke, okay. Iya baik, terima kasih. Baik-baik aja kok Mas. Oke, okay, ini beres dan clear, waduh. Oke, okay. Mas Dodi pengen tahu, kalau biasanya pemanfaatan dari botol spray, kalau di tempat Mas Dodi untuk apa aja? Botol yang semprot itu loh, kayak untuk parfum, kayak untuk anti serangga, banyak lagi yang buat. Oh ya, ada juga yang untuk ini mon apa? Umur mouthwash gitu. Ada lagi apa lagi? Banyak ya?
5: Iya.
0: Bisa digunakan untuk apa aja nih?
5: Kalau aku apa yang nggak pernah nganu apa? Nggak pernah ngumpulin botol ya?
0: Oh gitu. Waduh.
5: Aku pengen ngumpulin uang cantik-cantik.
0: Oh iya.
5: Aku seneng.
0: Ada.
5: Kok semakin cantik semakin.
0: Waduh.
5: Kayak Maya romantis.
0: Astaga, itu katanya Mas Widodo. Jangan dipercaya. Ada. Itu versinya Mas Widodo ya. Bukan ini. Oke. Okay. Nah. Anyway. Terima kasih Mas Dodi. Ya, Mas Dodi mau dengerin lagu apa?
5: Lagunya, oh aku ini apa?
0: Yang apa itu?
5: Lagu ini apa? Andin bisa, Andin sama Ungu.
0: Oh, yang apa nih judulnya?
5: Judulnya apa
0: ya? Andin dan Ungu ini apa ya?
5: Itu loh, baru aku jadi lupanya. Ini terlalu banyak mikir dirimu.
0: Waduh, Andin dan Ungu. Aduh, yang apa ya? Sebentar.
5: Masa bahagia apa ya?
0: Masa bahagia ya? Kok malah belum ketemu ini yang harus
5: saat
0: dari judul.
5: Saat bahagia.
0: Oh, saat bahagia ya.
5: Sebentar. Ada enggak?
0: Oh, kayaknya ada deh yang itu. Sebentar. Oh, iya. Saat bahagia. Kayaknya mirip lagu ulang tahun ya?
5: Enggak, saat bahagia. Pokoknya judulnya saat bahagia. Ungu hijuring.
0: Sebentar harusnya. Harusnya ada ini. Sebentar. Mau dikirim salam dulu deh, sembari saya carikan ya.
5: Oh iya.
0: Kayaknya ada harusnya.
5: Salam untuk Mas Andi, juga untuk Mas Widodo, ada ini apa? Mas Andi Klaten Timur, juga untuk Mas Rian Rianto ya. Di Jan Wates 12.5. Juga untuk Bu Satila, untuk Bunda Mawar Kuning dan Dinovinya ya. Semoga selalu sehat. Ada Bu Ali di Pamekasan, juga ada Pak Ramadan, ada Pak John, terus ada Pak Beni ya. Saya lupa kadang-kadang Pak Beni juga untuk siapa ya? Yang ganteng-ganteng aja lah.
0: Waduh.
5: Ganteng-ganteng. Yang cantik-cantik. Bung Hadi ya. Mm-hmm. Bung Hadi yang di Pundong.
0: Waduh. Asik nih.
5: Untuk Sarah. Mm-hmm. Yang ada di Nogo Tirto ya. Saya pernah lupa waktu. Sekarang tadi Juragan.
0: Wah.
5: Bututi,
0: iya ini. Aduh, kemana ini Bututi?
5: Oh, kerja bareng sama Andin.
0: Wih, asik.
5: Juragan bakmi.
0: Juragan bakmi.
5: Oh, sekarang okay. Ganti bakmi kopiok katanya.
0: Wih, aduh, ada aja.
5: Untuk okay. Ini apa? Ini Bu Rahayu ya. Juga iya, untuk Bu ini apa? Bu yang... ada di ini apa kok di Wonogiri sama
0: aduh alamatnya dulu baru namanya malah jadi bingung
5: alamatnya
0: aduh malah tahu alamatnya malah nggak tahu namanya nih saya jadi lupa juga ya mas
5: mungkin lupa ya biasa orang cantik tuh
0: wah bukan tapi kalau alamat dulu baru nama malah kadang bingung lebih hafal namanya dulu baru
5: ada
0: alamatnya.
5: Heeh. Mm-hmm. Juga ada Mbak Jadi Cangling ya. Juga okay. Untuk siapa ya? Untuk ini Bu Kus di Jalurang juga untuk Jeng Kristin di Sorobene juga mengalami dia ya. Juga untuk semuanya aja. Aku jadi lupa nih.
0: Gitu. Oh iya nih.
5: Ingat juga.
0: Oke, baik.
5: Tidinya Febriana yang selalu mempesona.
0: Aduh.
5: Senang ya, mandiri mu betul.
0: Ay, bisa aja ngeliatnya dari mana.
5: Disyukuri karena apa? Orang di lain cantik tuh memang.
0: Aduh, ngelihatnya dari mana ini bilang cantik.
5: Terima kasih ya.
0: Terima kasih loh Mas Dodi. Lagunya tadi Saat Bahagia Ada ya. Ditunggu ya.
5: Terima kasih.
0: Sehat semangat dan sukses ya. Lancar segalanya ya.
5: Cina Fabriani juga semoga banyak proyek yang melimpah rezeki yang barokah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget Mas Dodi. Aduh, sehat semangat juga ya di situ. 580333 untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu selamat malam. Sudah terhubung. Oh, kok gak ada suara ini? Oke, okay. Gak ada suara ya, maaf ya. Oke, okay. Mungkin coba lagi ya di 580333. Dan pendengar jangan lupa WhatsApp-nya juga saya nantikan ya, 0811271111. Oke, okay, baik, dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Oh, mana nih? Ruang Rindu, selamat malam. Iya, sudah terhubung. Oke, okay. Ya,
6: selamat malam.
0: Oke, okay, Pak Benny.
6: Iya. Iya.
0: Akhirnya nyambung juga. Apa kabar Pak Benny?
6: Terima kasih Mbak
0: Sina. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Benny di Kanaria. Wah seneng. Oke Pak Benny. Kalau botol spray itu kayaknya di setiap rumah itu ada ya. Digunakannya macam-macam juga pemanfaatannya. Kalau tempat Pak Benny untuk apa aja?
6: Kalau bekasnya ya.
0: Bekasnya atau mungkin ketika beli, jadi misalnya kayak obat pembasmi serangga itu kan pasti yang baru juga sudah spray kan, tanpa menyebut merek ya.
6: Ya kalau sudah tidak dipakai itu juga masih digunakan untuk itu penyebab sisi seperti deterjen untuk
0: bisa
6: untuk membersihkan kaca.
0: Okay.
6: Untuk tanaman tapi di seperti obat yang lain untuk tumbuh-tumbuhan itu apa tanaman
0: oke anti hama itu ya maksudnya
6: anti hama
0: untuk
6: pembersih kaca itu bisa untuk pembersih mejanya meja dahar itu
0: oke
6: dikasih apa sabunnya.
0: Oh, begitu. Oke.
6: Dipakai untuk file juga kalau
0: masuk
6: ke kantor pajak itu. dikasih disemprot itu bisa juga.
7: Buat semprot ya?
6: Iya, kalau mau isi rinso ya bisa itu untuk cuci motor.
7: Iya, betul, bisa juga. Ada ini bekas apa, bekas body lotion itu juga bisa, hand body itu kan, itu juga bisa.
6: Oh, kalau body itu kekecilan.
7: Oh, kekecilan ya, benar. Itu butuh yang lebih gede ya?
6: Iya. Oh, iya deh. Kalau yang kecil-kecil gitu kan mengisikan juga.
7: Iya benar. Harus bolak-balik ngisi.
6: Iya, ini berarti kangelan
7: katanya. Sebentar mas langsung habis.
6: Iya, bolak-balik. Jadi kalau bekas itu trika itu
7: kan banyak juga. Ya oke. Okay. Oh iya iya baik. Iya terima kasih nih Pak Benny. Ternyata banyak ya manfaatnya, kebanyakan bisa untuk kebun, berkebun juga ya.
6: Diisi itu loh Pak. Berhenti kalau misalnya punya mesin jahit itu.
7: Oh Pak, iya benar.
6: Disemprotkan okay. Juga.
7: Iya benar.
6: Kalau pintunya bunyi kira-kira gitu, disemprotkan di situ juga bisa.
7: Oke.
6: Okay. Pakai minyak berhenti.
7: Waduh.
6: Dikasih oli juga bisa.
7: Seru. Terima kasih banyak Pak Benny.
6: Kalau di bank itu masih bisa digunakan.
7: Iya benar, itu kan susah itu.
6: Okay. Tapi kalau yang bekas parfum itu mas menuangkannya ke botolnya sulit gitu, nanti malah.
7: Itu kekecilannya soalnya ya mungkin ya. Iya benar. Lagian kecil-kecil gitu. 3 kali semprot untuk lainnya sudah habis. Oke. Okay.
6: Ya, sebenarnya bisa kalau untuk hangat telaten aja, tapi kalau
7: oh, iya.
6: Usahanya
7: telaten. Aduh, menuangkannya itu yang butuh.
6: Iya, menuangkannya
7: semangat
6: semua. Ada lingkar yangnya.
7: Lingkar yangnya. Oke, baik.
6: Untuk yang potong rambut itu kan bisa diisi air.
7: Iya, benar.
6: Apa dengan sampo sedikit itu, itu kan bisa dipakai.
7: Masalahnya Pak Benny, itu harus hati-hati itu. Botolnya hampir sama, isinya sudah beda loh.
6: Iya, dikasih ditulis sih Mbak ini yang
7: ini. Nanti ternyata salah penggunaan, waduh.
6: Itu salah yang rambut dikasih semprot.
7: Tadinya dipikirnya wah ini botol apa ya pengharum rambut gitu ya misalnya yeah. Seperti itu kan ada yang pengharum rambut seperti ternyata isinya sudah minyak kelentai. Ya, hati-hati tuh jebakan Batman itu nanti. Oke okay. Waduh rambutnya bukannya wangi malah aromanya goreng ikan asin.
6: Oh iya deh. Bisa.
7: Aduh hati-hati
6: itu ya. Apa ya keburu-buru gitu.
7: Nah ini, jangan lupa ditulisi nanti penggunaannya sudah beda.
6: Iya.
7: Oke. Okay.
6: Dan meletakkannya jangan dijejer.
7: Nah itu. Bisa tertukar gitu.
6: Gede.
7: Dan menggunakannya jangan ketika lampunya lagi padam juga.
6: Nah, iya betul.
7: Aduh.
6: Kalau lampunya blurut atau mati lah itu.
7: Gitu. Oh iya. Kenapa botol bekas ini bisa? Waduh, bisa kalau salah sasaran.
6: Beda-beda botolnya, bentuk botolnya itu kan banyak.
7: Oke, okay. Ya baik. Wah, itu kadang-kadang bisa menyesatkan itu.
6: Iya, betul.
7: Oh, iya baik. Pak Benny, terima kasih. Mau mendengarkan lagu yang mana nih, Pak Benny?
6: Kalau lagunya Ari Lasso itu yang Cinta Ari Sejati Lasso. Itu masuk enggak?
7: Cinta Sejati bisa. Yeah. Cinta yeah. Sejati ya.
6: Yeah.
7: Oke, sebentar. Jadi dulu mau dikirim salamnya.
6: Oh iya, buat Mas Jadi, selamat malam, matur nuwun. Buat Mbah Jadi, Pak Hadi Pundo, Pak John, Pak Romo Lasendro, Abu Cikaito, Mas Ardi Klaten, Mas Jaipul, Mas Andi, Mbak Andi, Mbak Kristin, Mas Rianto, Mas Rian, Mas Bu Indra, Bu Kus, Bu Umi, Bu Mawar Kuning dan Mbak Novinya. Lalu ada lagi Pak Basan, Bu Ali, Bu Tuti, Bu
7: lagi. Siapa lagi itu? Malah jadi kelupaan
6: ya, tuh. Semuanya saja. Okay. Sudah kehabisan.
7: Pak Benny, kok saya belum ketemu Ari Lasso yang Cinta Sejati ya?
6: Cinta Terakhir.
7: cinta terakhir mungkin maksudnya.
8: Oh iya, mungkin cinta terakhir.
7: Cinta terakhir ya.
8: Iya.
7: Oke. Belum ganti judul kan ini. Cinta terakhir. Oke.
8: Iya, mungkin cinta terakhir.
7: Oke, iya. Baik.
8: Masuk ya.
7: Sudah, kalau cinta terakhir bisa.
8: Heeh. Iya, buat semuanya saja. Barangkali kelewatan nanti. Mohon maaf.
7: Oke.
8: Okay. Dan berdoa selalu sehat.
7: Amin, amin, amin.
8: Proyeknya selalu jalan.
7: Aduh, amin. Terima kasih ya, banyak ya.
8: Iya.
7: Pak Benny, saya semangat juga sukses yang dikerjakan.
8: Nanti kalau kontrol hati-hati.
7: Mm-mm.
8: Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ke lagu ya pendengar. Temani untuk kebersamaan Anda untuk Mbah Jedi. Ini dia ada kupu-kupu. Jangan lupa juga untuk WhatsApp-nya dinantikan ya pendengar ya di 08112711911. Hadir untuk Anda Tiara Andini kupu-kupu. Nanti ada juga Indah pada waktunya untuk Ibu Satilah di

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: malam hari ini dalam Ruang Rindu untuk tembang-tembang bersanda era 2000 sampai 2010. Yuk, yang akan bergabung ditunggu sekarang ya. Line teleponnya langsung di 580333, dinantikan 580333, ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Masih dinantikan nih pendengar. Line teleponnya sekarang kosong ya, bisa langsung bergabung 580333. Okay, masih ditunggu. Silakan untuk yang akan bergabung di jumpa kita Pro 1 RRI Yogyakarta. Iya deh, masih dinantikan ya. Dan juga untuk yang tadi sudah merequest lagunya Ruang Rindu. Ruang Rindu untuk Romo Narto Indro di Bekasi, Jawa Barat. Romo Narto Indro, semoga disuka. Kemudian juga Indah Pada Waktunya untuk Ibu Satilah. Bu Satilah, semoga disuka ya. Baiklah. Dan kupu-kupu. Mbak Jadi, apa kabar? Masih mendengarkan di situ Mbak Jadi? Oke, saya semangat selalu ya untuk Mbak Jadi. Oke, kita cuma dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Melodi memori.
0: Apa kabar Mbak Arkuning? Kayaknya lama enggak dengar suaranya Mbak Arkuning, kangen saya.
1: Aduh, baru masuk soalnya Mbak Dini, aku baru masuk rumah.
0: Baru masuk rumah, oke. Okay. Dari beraktivitas ini Mbak Arkuning ya, wah seneng banget. Oke, okay, yaudah baik. Saya semangat ya Mbak Arkuning ya.
1: Sehat, Mbak Dina, saya juga.
0: Alhamdulillah juga. Harapannya semuanya pada sehat tetap bahagia juga gitu ya. Oke. Okay. Terima kasih Mbak Arkuning. Mbak Arkuning, kalau bicara tentang botol spray yang semprot-semprot itu loh. Yang dimiliki Mbak Arkuning itu untuk tempat apa aja?
1: Oh,
0: apa saja itu?
1: Botol spray yang
0: semprot. Ada misalnya untuk tempat parfum, ya. Ada juga.
1: Saya kumpulin Mbak.
0: Gitu. Parfum. Ada juga yang bekas hand body itu ada.
1: Kalau hand body saya yang apa? Pam.
0: Oh, yang pam. Oh iya. Yang pam itu yang dipencet-pencetan ya, turun. Iya. Kalau spray yang dipencet nyemprot itu ya. Oke. Okay.
1: Kalau hanya itu aja.
0: Oke. Okay.
1: Tapi yang kaca ya Mbak saya.
0: Yang kaca ya. Oke. Okay.
1: Gitu, terus saya koleksi dulu banyak banget Mbak.
0: Oh gitu. Sempat untuk daur ulang, maksudnya dipakai untuk lain enggak. Gitu.
1: Enggak
0: ya. Oke. Okay. Khusus buat ini ya, memang disimpan aja gitu ya.
1: Parfum ya, tapi setelah 3 bulan ini udah tinggal beberapa yang saya parfum yang saya sukai.
0: Oke, okay. Yaudah gitu, baik.
1: Mbak.
0: Wah seru. Ya baik Mbak Arkuning. Mbak Arkuning, silakan mau mendengarkan lagunya apa ini?
1: Kok lama sekali aku nggak dengar. Tapi ini tadi kak cowok semua ya. Terus ceweknya aku nggak dengar sih. Cewek.
0: Tadi Bu Satilah.
1: Enggak, maksudnya yang nyanyi.
0: Oh yang nyanyi, oh iya kebetulan ya, iya sih ya. Kebetulan iya.
1: Kalau yang Joy Tobing.
0: Joy Tobing yang apa?
1: Karena Cinta.
0: Oh Karena apa, Cinta. Oh sebenarnya Joy Tobing ya. Sebentar. Yang Joy Tobing itu ada Damainya Cinta. Ada kayak kok cuma satu sih yang Joy Tobing, sebentar ditunggu.
1: Karena Cinta aja lah dah.
0: Joy Tobing. Oh iya yang cantik di situ apa kabar? Seperti yang kau pinta, Damainya Cinta. Itu yang mana? Iya kok ini. Sebentar.
1: Kok enggak dia? Aku belum pernah dengar.
0: Karena Cinta, Seperti yang kau pinta, Damainya Cinta. Itu. Cantik. Ada tiga.
1: Ya, Damainya Cinta.
0: Damainya Cinta, baiklah. Cinta. Oke, okay. Ya, ya baik. Mau dikirim-kirim salamnya nih.
1: Salam. Yang udah masuk saya nggak tahu ya baru Susatyo sama Romo Nantendra ya yang saya.
0: Iya tadi ada.
1: Karena lagunya aja.
0: Baik.
1: Terus Mas Dodi udah masuk Mbak?
0: Mas Dodinya udah.
1: Aduh Mas Dodi. Malam Mas Dodi.
0: Iya.
1: Nomor satu.
0: Kirim salam juga. Nomor satu ada Mbak Jadi.
1: Oh, Mbak Jadi. Yeah,
0: seru. Tadi juga ada Romo Narto Indro di Bekasi yeah, tadi.
1: Iya, Romo Narto lama banget juga enggak masuk ya.
0: Malah langsung dengar suaranya hari ini.
1: Oke. Okay. Oh, ada Pak Hadi.
0: Oh, iya baik. Saya
1: enggak bisa masuk, Mbak. Ada Pak Hadi.
0: Oke.
1: Okay. Bu Tuti, Bu Kut. Bu Satila udah, Bu Lilis. Yuda, Pak Hadi, Yudhafi, Romo Narto udah, Pak Budi Greta, Pak Budi Santoso. Pak Beni.
0: Oke. Okay.
1: Terus Mas Dodi udah sih. Terus sudah. Untuk Mas Ipu, Mas Andi, Mbak Andin, Mbak Yeni, terus untuk aku, kalau Bu Yayu,
0: oh, baik.
1: Bu Nani, terus Bu Maria Sukaisim,
0: baik.
1: Pak Kandri, terus siapa lagi, Mas Ardi, lama juga nggak
0: masuk. Iya, Mas Ardi lama nih.
1: Dan sehat ya Mas Ardi. Terus untuk siapa lagi? Sudah Bu Yayu, iya sudah sih. Okay. Paling-paling.
0: Wah, paling seneng ini.
1: Pokoknya mantap terus Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Buku sudah sih semuanya. Untuk semuanya sih sudah.
0: Wah, semuanya ya. Tunjuk jari yang belum.
1: Oh, yang lama banget nggak masuk. Pak Jun kemarin masuk Mbak?
0: Oh, kemarin masuk. Karena kemarin ada sinyal katanya. Kalau dulu sinyalnya nggak ada yang jual.
1: Halo Pak Jun. Aduh, aku
0: kemarin.
1: Sorry, Pak Jun.
0: Oh, kemarin malah nomor berapa ya kemarin? Oh iya, nomor 3 malah kemarin ya.
1: Oh, nomor 3 Mas Dodi ya.
0: Iya benar kemarin.
1: Oh iya Pak Rimba.
0: Iya betul Pak Rimba.
1: Bung Adam, kemarin masuk juga lho Mbak?
0: Kalau Bung Adam kemarin enggak nih. Semoga hari ini gabung.
1: Sudah iya. Dan kayaknya untuk semuanya.
0: Mas semuanya. Oke, baik.
1: Selamat tugas, tetap sehat, semangat.
0: Baik. Terima kasih ya. Salam buat yang cantik di belakangnya Mbak Kuning ya. Tambah cantik bajunya merah gitu. Aduh. Oke. Iya. Terima kasih, selamat malam. Iya, baik Mbak Markuning yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar Mas Widodo?
2: Ini dari Mawar Merah.
0: Waduh, Mawar Merah.
2: Wong, Mbak Mawar Kuning kemarin masuk. Wah, kok belum juga masuk terus itu. Saya juga masuk. Mengurang.
0: Mbak Marco ini kemarin nggak ada, tadi malam nggak ada.
2: Ini masuk tanya Pak Adi kalau nggak kan?
0: Iya nggak ada tadi malam. Oh WA-nya ada dari Novi kemarin.
2: Temanya apa ini?
0: Oh iya kalau botol spray kalau Mas Widodo biasa dipakai untuk apa? Yang semprot-semprot itu loh.
2: Oh ya saya isi ulang. Isi lumenah tanggung nyemprot meneng gitu.
0: Oh biasanya untuk apa ini? Pewangi baju itu juga ada ya?
2: Genggo pewangi nyemprot lagunya Sanyidan Mbak
0: yang tahun 2000 ya? Sampai 2010.
2: Apa anu apa isolasi di apa putar-putaran itu apa
0: iya baiklah iya paham putar-putaran
2: itu Mbak Mawar Kuning Mbak Andi untuk semuanya indah deh ini lalunya mempat deh untuk
0: baik. Ditunggu lagunya Parasit ya.
2: Sukses selalu shooting terus.
0: Aduh, amin. Terima kasih banyak ya.
2: Enggak kono semua mboten. Pas tenan ngene.
0: Kalau di dalam enggak nanti begitu keluar paling panas.
2: Nggih, yang gede panas saat ini.
0: Aduh, jangan. Bekas dalam. Saya semangat ya, bahagia selalu. Oke, terima kasih. Ada Mas Widodo yang sudah bergabung. Baik, dalam Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Oke, apa kabar Kang Giono di Kalasan ini? Saya hafal suaranya, apa kabar Kang Giono?
3: Ya, alhamdulillah, tetap sehat, Mbak.
0: Oke.
3: Ya, dan waras.
0: Lama nggak gabung ini Kang Giono di Kalasan.
3: Ya, tiga minggu berturut-turut.
0: Oh, gitu. Malam hari ini jadi teringat untuk gabung. Sehat-sehat ya, Kang Giono. Terima kasih sekali.
3: Tetap sehat, Mbak.
0: Kang Giono punya botol spray itu ya, botol yang dipencet-pencet itu?
3: Sudah, punya.
0: Oh, biasanya untuk wadah apa itu?
3: Itu wadah kan, Mbak. Laundry itu
0: loh. Oh iya, pewangi baju.
3: Pewangi ya.
0: Oh, pewangi semprot, baju.
3: Semprot burung.
0: Oh iya, sama semprot burung. Ada juga benar ternyata. Ini toh untuk nyemprotin airnya itu ya? Oke.
3: Kacar dibiang pakai semprotan
0: itu. Oke, okay, baik.
3: Kalau digoyang cekel ya kelupuk-kelupuk giras mbak.
0: Oh gitu.
3: Stres manuwe.
0: Oh, aduh. Iya benar-benar.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Terima kasih
3: masih
0: banyak.
3: Tak antri nak komanan.
0: Apa ya lagunya?
3: Armada.
0: Armada yang?
3: Hargai aku.
0: Aduh sebentar. armada yang ada itu yang harga, oh ya, hargai aku, ada, ditunggu ya.
3: Mm-mm. Yang barusan Mas Widodo, Pak.
0: Iya, betul.
3: Selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Heeh.
3: Rumah warga kuning tadi ya, keluarga.
0: Iya,
3: Bung Adam, ada Pak Hasan, Pak Jati, Bu Kus, Kristin, Mas Ipul, Mas Rian.
0: Okay.
3: Ada Mas Tarman ya.
0: Mm-mm.
3: Ada juga itu Bu Tuti.
0: Okay.
3: Ada Mbah Mus, Mbah Mus sering sini sekarang.
0: Ya, Mbah Mus kadang siang biasanya.
3: Mm-mm. Oh ya, ada semuanya komplek.
0: Mbah semuanya, oke.
3: Okay. Untuk Mbak Dina sama tugas pulang hati-hati. Oh, nganu pas Setiawan sama Mas Adi Bundong.
0: Oh,
3: okay. Umum galingan.
0: Oh gitu.
3: Sudah aja ya Mbak. Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget. Yang bergabung silahkan ya pendengar, Anda juga bisa bergabung di 580333. Baik, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Yang ada di Jawa Barat bukan?
4: Iya.
0: Oh, nanti kalau suaranya nggak balik gimana Pak Ahmad Fauzi?
4: Balik lagi.
0: Kalau nggak balik suaranya mau gitu terus.
5: Kata Mbak Dina jadi nggak balik lagi, takut maka.
0: Apa kabar, sehat ya Pak Ahmad Fauzi?
5: Alhamdulillah.
0: Jarang muncul malam ya nih Pak Ahmad Fauzi ya?
5: Ya lagi makan ini, lagi makan ubi.
0: Aduh, nggak nyambung. Jerbus
5: ini.
0: Jarang muncul di malam hari maksudnya.
5: Wah, jarang masuk teleponnya.
0: Oh, gitu.
5: Iya, beli buku dengan busa, dibawa dalam tabung.
0: Aduh.
5: Aku nggak punya pulsa, teleponnya susahnya nyambung.
0: Oh, gitu. Iya deh. Pak Fauzi. Oh,
5: telepon WhatsApp, sama alas WhatsApp.
0: Oke. Baik. Pak Fauzi, kalau biasanya punya botol yang semprot-semprot gitu digunakan untuk apa ini?
5: Gimana, Pak?
0: Kalau ada botol yang spray yang buat semprot gitu loh, semprot-semprot gitu, itu biasanya untuk apa saja?
5: Ya, untuk ini aja, untuk semprot-semprot itu mengobatin pohon-pohon yang supaya banyak ini
0: hama.
5: Apa itu? Supaya nggak banyak hama itu kan.
0: Oke, okay. Iya, baik.
5: Jadi semprot-semprot biar ini kan sedap permatnya kan, ada pohon delima, ada juga
0: lengkap ya.
5: Lengkap, ada buat obatan tradisional.
0: Waduh, kan. Asik banget.
5: Dan itu salah satunya menanam kebaikan, dan bukan ngasih sesuatu aja, termasuk menanam kebaikan banyak dibutuhkan orang, itu satu menanam kebaikan juga gitu.
0: Gitu. Seru ya. Oke.
5: Okay.
0: Wah, terima kasih banyak. Oke. Okay. Pak Antosi, mau dengar lagu?
5: Lagu tahun berapa?
0: Tahun 2000 sampai 2010 yang agak-agak baru gitu.
5: Enggak ke belakang 2000-nya gitu.
0: Ih, malah ke depan lagi yang ini. Apa nih?
5: Ini aja itulah, kasih tak sampai aja bisa.
0: Kasih tak sampai.
5: Padi.
0: Oh, yang padi. Baiklah, bisa itu kasih tak sampai.
5: Bukan kasih tak sampai lagu Minang. Bukan.
0: Oh, iya.
5: Kan ada lagu padi. Minang. Bukan itu. Ada
0: begitu
5: kan. Pula. Kasih tak sampai. Dari tapian ke sawah.
0: Waduh. Ada aja. Oke, baik. Siap-siap deh. Mau dikirim-kirim salamnya sama siapa nih?
5: Yang barusan siapa,
0: Mbak? Tadi barusan ada Kang Kiono di Kalasan.
5: Iya, Pak Jono. Ada
0: okay.
5: Pak Jono juga, ada Mbah Mus.
0: Mm-hmm.
5: Ya. Ada Pak Jono, ada itu Pak Ramadan di Sorong.
0: Okay. Mm-hmm.
5: Bang Leman di Tangamus Lampung.
0: Mm-hmm.
5: Terus juga buat Pak Puji, Pak Yono, ada juga Pak Ipul, ada okay. Juga buat Pak Rimbang. Pak Hasan, kemudian Ibu War Kuning, Ibu Sri, ada juga Ibu Enes Rahayu, Ibu Nani, Mbak Andin, ada juga Ibu Yayu, Ibu Yayu, siapa lagi ya, buat Ibu Ali itu yang ada di
0: Pamekasan,
5: Madura, itu kan okay. Belum Madura, ya.
0: Iya.
5: Selamat malam, ada juga Mas Andi tuh, yang ada di Batam, kan. Dan semuanya aja Mbak Dina ya.
0: Semuanya. Okay.
5: Pokoknya selamat malam, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam persaudaraan.
0: Waduh.
5: Mbak Dina ya.
0: Oh, ya.
5: Ada dua pantun nih ya. Biasa.
0: Oke.
5: Okay. Burung indah si burung hantu.
0: Oh, asik.
5: Terbang di pantai. Jatuh di kuta.
0: Ui, seru.
5: Memang lidah tidak bertulang. Aduh, kau pandai rayu wanita.
0: Aduh.
5: Bukan saya.
0: Iya deh, baik.
5: Tidak bertulang, pandai merayu wanita. Itu
0: aja seperti itu. Oh, aduh, ada aja ya.
5: Ya, ya begini kan seperti itu ya. Buat Jakarta, Jalan Keramat kan. Saudara Kota Kendal, wanita lebih terhormat dengan tergoda rayuan gombal.
0: Aduh, iya deh.
5: Bisa aja. Buat para wanita itu. Makasih.
0: Oke, saya semangat ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Ahmad Fauzi yang ada di Garut sana. Temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan apa kabar juga untuk Mbak Christine? Mbak Christine di Sorogenen, terima kasih ya untuk Mbak Christine. Terima kasih, selamat malam Mbak Dina. Mbak Christine di Sorogenen, mohon diputarkan lagunya Kehilangan dari Firman. Kehilangan, oke. Kehilangan dari Firman ya. Dan salamnya untuk Bu Tuti, kemudian Pak Ramadan, Pak Puji Kraito, ada Mbak Jadi, Mbak Mus, lalu Mbak Lisanti, Mbak Ernest, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Ipul, Kang Giono Kalasan, baik. Tambah salamnya untuk Pak Hasan, Pak Iskandar Kota Gede, Pak Rejo Susilo, Mbak Muslimin, iya deh, Pak Kandri, dan juga Mas Dedi Iskandar dan Mas Manya. Oke, baik, dinantikan ya lagunya Kehilangan Firman. Terima kasih sekali Mas Widodo di Palagan juga. Lagunya Parasit Kita Kutawa. Iya, sudah disiapkan kok lagunya Parasit. Ditunggu. Oke, okay. Bela-belain beli pulsa nih. Waduh, terima kasih banget. Salamnya untuk Bu Adi di Pondok, Mbak Warkuning, Bu Umi, Bu Yayu, lalu Kang Ahmad Fauzi, lalu Mas Jody di Mas Dodi di Pakualaman. Untuk Mbak Dina, kalau kuntur hati-hati di jalan. Waduh, asik banget Mas Widodo di acara diskusi Ruang Literasi Jakal KM12 Candi. Oke, terima kasih banget ya. Kalau gue pendengar, temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Mas Dodi, ada saat bahagia yang pengen didengarkan? Ada saat bahagia Ungu featuring Andin ya. Saat bahagia dirangkai juga nanti ada Cinta.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap bos, nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau olahraga.
0: Ayo.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Okay, baik pendengar yang sudah hadir. Temani untuk kebersamaan Anda damainya cinta ya untuk Mbak Mawar Kuning. Semoga dia suka Mbak Mawar Kuning, itu dia versinya Joy Topping damainya cinta. Wah, semoga penuh damai, penuh bahagia juga. Ada cinta terakhir Ari Lasso untuk Pak Benny Dikan dari ya. Pak Benny sudah dihadirkan lagunya, semoga disuka ya. Untuk Mas Dodi juga bahagia pula di situ. Mas Dodi, terima kasih banget saat bahagia, tetap semangat. Baik, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta yang akan bergabung juga, silahkan nih pendengar, masih ada waktu nih, Anda bisa bergabung 580333 langsung saja ya. Oke, tadi WhatsApp-nya Mas Widodo yang ada di Palagan. Terima kasih untuk Mas Widodo di Palagan. Sudah dia, nanti lagunya ditunggu ya. Parasit Kita Kutawa, oke. Parasit Kita Kutawa. Iya, baik. Sebentar, mana tadi? Ditunggu. Oke. Iya, baik. Dan apa kabar juga untuk yang sudah bergabung Novi M.76. Hai Novi, saya semangat, bahagia selalu ya buat Novi di situ. Terima kasih sekali. Oke. Baik Novi, cepat baik, cepat sehat, dan tetap semangat juga ya buat Novi M.76. Salam buat semua keluarga ya buat Novi di situ. Oke. Mas Budi Santoso di Wonogiri, salamnya untuk Mbak Mawar Kuning. Ada Bu Lilis, Mbak Ernest, kemudian Bu Tuti, Bu Ali. Ada Ibu Kos, Mas Ipul, Pak Yono, Pak Adi, ada Mas Rianto, Mas Adi, dan buat semuanya. Lagunya Alexa, Jangan Kau Lepas. Oke, Jangan Kau Lepas. Sebentar, Jangan Kau Lepas, ditunggu. Jangan Kau Lepas, Alexa. Oke, sebentar. Oh, Alexa, Jangan Kau Lepas. Baik, sudah siap, ditunggu ya untuk lagunya Alexa. Terima kasih sekali. Mana ini tadi? Oke, salamnya untuk Mbak Kuning, Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kos, Mas Ipul, Pak Yono, Mas Rianto, Mas Adi, dan buat semuanya. Untuk Mbak Dina, selamat siaran. Terima kasih banget. Terima kasih Pak Budi Santoso di Wonogiri sana. Sehat semangat ya untuk Pak Budi. Tetap bahagia selalu. Oke, terima kasih sekali untuk Pak Budi Santoso di Wonogiri. Baik, kalau begitu sembari dinantikan untuk kebersamaannya untuk Mas Widodo di Palagan, siap mendengarkan di situ ada lagunya Parasit biar tambah semangat. Kang Yono di Kalasan, nanti ditunggu untuk lagunya Hargai Aku. Ya, baik, Hargai Aku nanti untuk Kang Yono di Kalasan dari Armada, ditunggu ya. Ini dia dari Gita Kutawa, Parasit.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

yang pasti sudah menemani kebersamaan Anda dengan Kasih Tak Sampai begitu ya. Oke, Kasih Tak Sampai untuk Pak Ahmad Fauzi yang ada di Garut sana. Mudah-mudahan juga disuka, sudah diantarkan untuk lagunya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Ahmad Fauzi, Kasih Tak Sampai. Kemudian ada Hargai Aku, Kang Giono di Kalasan. Iya deh. Oke, Kang Giono, semoga disuka ya. Temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1. Tadi ada Mas Widodo juga di Palagan sana. Dan apa kabar juga Mas Widodo, lagunya sudah dihadirkan. Asik nih sambil goyang-goyang. Oke, baik Mbak Christine di Sorogenen. Salam juga untuk Romo Narto Indro di Bekasi. Iya deh juga, selamat malam. Dan untuk Mbak Andin, selamat Mbak Mi dulu. Kalau konter Mbak Mi dulu, aduh kapan pulangnya Mas Widodo. Terima kasih banyak Mas Widodo, terima kasih, sehat dan semangat selalu ya. Mas Widi Santoso di Wonogiri, baik lagunya nanti ditunggu Alexa Jangan Kau Lepas. Terima kasih untuk Pak Budi Santoso di Wonogiri sana. Baik untuk Novi M276 juga semangat selalu. Yang untuk Mbak Christine ditunggu ya. Dan untuk siapa nih Mas Pak Budi Santoso di Wonogiri, untuk lagunya Jangan Kau Lepas dari Alexa bersama Prosaka.

pendengar, itu dia lagunya Firman Kehilangan, spesialnya untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Semoga disuka ya untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen, tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap bersemangat pula di situ. Baiklah, Pak Budi Santoso di Wonogiri lagunya sudah dihadirkan, Alexa yang Jangan Kau Lepas. Alexa, Jangan Kau Lepas, semoga disuka, bahagia selalu ya untuk Pak Budi Santoso di Wonogiri, lancar untuk segala urusan. Baik, terima kasih Pak Budi Santoso sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih lagunya Mbak Dina. Iya, terima kasih juga Pak Budi Santoso. Jadi ingat Obit finalis Idola Cilik 2 asal Yogyakarta di tahun 2010. Oke, Obif gitu. Terima kasih Mbak Christine juga, Mas Widodo. Dan tinggal sedikit waktu ya pendengar, saya temani untuk kebersamaan Anda dalam Ruang Rindu untuk teman-teman Persada era 2000 hingga 2010. Nanti masih akan temani Anda nih pendengar dengan informasi dan juga tips praktis, tips ringan. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Semoga menjadikan hari yang bersemangat pulang.

mungkin lagi kangen, lagi rindu ya. Agnes Monica hadir, itu dia dengan rindu. Atau barangkali Anda juga lagi kangen untuk makan black garlic atau bawang putih yang dibakar sebetulnya ya. Klaim makan black garlic yang menyatakan bahwa bisa mencegah kanker belum terbukti sebagai fakta. Meski demikian, black garlic tetap dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Sebagian besar bukti yang sering dikutip berasal dari penelitian proklinis, yaitu percobaan pada sel di laboratorium atau pada hewan. Tahap ini berguna untuk menemukan kemungkinan mekanisme, tetapi belum menjawab apakah konsumsi black garlic dalam pola makan sehari-hari bisa menurunkan kejadian kanker pada manusia. Black garlic yang dibuat dari bawang putih hitam dibuat dengan memproses bawang putih dalam suhu dan kelembapan terkontrol sehingga warnanya gelap dan rasanya lebih manis. Proses ini mengubah kandungan senyawanya sehingga black garlic menarik untuk diteliti. Nah, pendengar, tinjauan penelitian di tahun 2024 juga menunjukkan bahwa ekstrak black garlic dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kematian sel kanker dalam penelitian laboratorium, serta menunjukkan efek pada beberapa hewan percobaan. Namun, penelitian menegaskan bahwa penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan manfaat dan dosis yang tepat pada manusia. Tinjauan sistematis di tahun 2021 juga menemukan bahwa bukti tentang bawang putih atau pencegahan kanker masih terbatas. Satu uji klinis menunjukkan ekstrak bawang putih tua, dosis tinggi akan mengurangi jumlah dan ukuran adenoma kolorektal, yaitu polip yang berpotensi berkembang menjadi kanker. Namun, adenoma ini bukan kanker, dan produk yang diteliti bukan black garlic sebagai makanan. Nah, pendengar, konsumsi black garlic bukan cara untuk mencegah kanker. Makanan ini juga tidak boleh menggantikan pemeriksaan ataupun pengobatan yang dianjurkan tenaga kesehatan. Perlu diingat bahwa ekstrak atau suplemen bawang putih pekat berbeda dengan black garlic sebagai makanan. Suplemen bawang putih bisa meningkatkan risiko perdarahan, terutama pada orang yang menggunakan obat pengencer darah atau aspirin. Karena itu penggunaannya sebaiknya dikonsultasikan pada dokter.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak. Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Yangko, camilan manis, merupakan salah satu makanan tradisional berbentuk kotak-kotak kecil dengan tekstur kenyal mirip mochi. Terbuat dari tepung ketan yang dicampur gula, diberi isian kacang atau coklat di dalamnya. Yangko selalu dibungkus dengan kertas tipis satu-satu agar teksturnya yang lengket tidak menempel, sebelum akhirnya dikemas dalam kotak kertas berwarna cerah khas jajanan tradisional Yogyakarta. Yangko sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram dan menjadi camilan favorit di lingkungan keraton pada saat itu, sebelum akhirnya dikenal luas oleh masyarakat seperti saat ini. Yangko bukan sekedar camilan manis biasa, tetapi jajanan bersejarah sejak zaman Mataram yang kini tampil dengan berbagai varian dengan rasa modern. Selain enak, kita juga ikut melestarikan kekayaan kuliner Nusantara.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

Apakah Anda sempat merasa tidak sanggup menyimpan makanan di kulkas karena bingung bagaimana sih sebaiknya menyimpannya? Ya pendengar, cara menyimpan makanan di kulkas ini perlu diperhatikan untuk menjaga makanan tetap segar, higienis, dan kualitasnya tidak cepat menurun. Karena berbagai jenis makanan mulai dari sayuran, buah, bahan makanan segar, makanan matang, bumbu, hingga makanan sisa kerap disimpan dalam ruang yang sama. Kondisi tersebut terkadang membuat aroma makanan bercampur. Selain itu, penyimpanan yang kurang tepat juga akan mempengaruhi kualitas makanan yang berada dalam kulkas. Masakan Indonesia yang kaya bumbu dan rempah seperti rendang, sambal, dan gulai memiliki aroma cukup pekat. Buah-buahan tertentu seperti durian juga memiliki aroma khas yang bisa menyebar apabila tidak disimpan dengan baik. Nah, karena itu pendengar, perkembangan teknologi dari refrigerator membuat fungsi kulkas semakin beragam. Kulkas modern tidak hanya berfungsi menjaga makanan tetap dingin, tapi juga dirancang membantu menciptakan ruang penyimpanan yang lebih higienis, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan dari berbagai jenis makanan. Nah, sebaiknya atur ruang penyimpanan sesuai dengan jenis makanan. Iya, seperti juga beberapa jenis makanan tertentu yang dikelompokkan, kemudian untuk kelompok lain juga tetap dengan penyimpanan yang lebih tepat.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Mengikhlaskan masa lalu berarti mensyukuri hari ini dan membangun harapan di masa datang.

Selamat malam. Dulu ada seorang pemimpin masyarakat, namanya Amr bin Sa'ad. Ia seorang pejabat di wilayahnya. Tatkala ia menghadapi kematian, dipanggillah semua anaknya dengan memberi wasiat, "Wahai anak-anakku, bapak akan menghadapi kematian. Tetapi bapak meninggalkan hutang yang banyak. Maka lunasilah hutang bapak setelah bapak tiada." Anak-anaknya terkejut demi mendengar wasiat yang ayah. Karena ayahnya dikenal sebagai pejabat yang jujur, hidup sederhana apa adanya. Tapi kenapa sang ayah meninggalkan hutang yang banyak? Sang anak pertama bertanya, "Berapa banyak bapak hutang yang ditinggalkan?" Sang bapak dengan ringan mengatakan, 30 ribu dinar. Demi mendengar jawaban sang ayah, anak-anaknya terkejut. Uang sebanyak itu cukup banyak bagi keluarga itu. Kemudian dengan antusias anak-anaknya bertanya, "Apakah bapak berfoya-foya? Apakah bapak berkorupsi? Apakah bapak mempunyai istri lain?" Dan seterusnya. Karena selama ini keluarga itu tidak merasa menikmati uang sebanyak itu. Sang ayah dengan lembut mengatakan, "Tidak, bapak tidak korupsi. Bapak tidak mempunyai istri lain. Tetapi betul bapak meninggalkan hutang itu." Anaknya belum puas. "Untuk apa ayah hutang sebanyak itu?" Sang ayah dalam kondisi lemah kemudian mengatakan, "Saya berhutang demi untuk menutupi hutang-hutang orang-orang yang tidak mampu melunasi hutangnya kepada pemerintah. Saya menjamin hutang-hutang mereka. Mereka hidup miskin, tidak punya tanggungan apa-apa. Dan bapak sebagai seorang pemimpin berkewajiban menanggung hutang-hutang mereka." Itulah anak.

hutang bapak. Demi mendengar itu, anak-anaknya bersyukur bahwa ayahnya meninggal sebagai pejabat dalam kebaikan. Meskipun menunggal hutang, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan umat yang dipimpin.

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, Program 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Rabu 30 September 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, Anda bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta di hari ini, di hari ke-30 di bulan September 2026, di penghujung bulan September. Senantiasa sehat, semangat, bahagia, sukses untuk melaksanakan berbagai aktivitas di hari ini. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar, di kesempatan hari ini kami sudah mempersiapkan berbagai program yang pastinya akan kami sajikan di ruang dengar Anda, menemani Anda, memberikan hiburan untuk Anda dari Pro 1 RRI Yogyakarta. Mengawali di kesempatan pagi hari ini, nanti akan hadir Mutiara Pagi dengan satu tema, perkara yang menyelamatkan dan merusak dalam Islam, nantinya bersama Ustazah Khotimatul Husna SAGMH dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selepas itu, nanti kami akan mengupdate beberapa informasi yang akan kami sajikan di ruang dengar Anda dari sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta yang terangkum dalam Warta Pagi. Dan pendengar, ketika Anda akan menuju ke kota Jogja atau juga pastinya akan melakukan berbagai aktivitas di luar ruangan, kami akan berbagi informasi terkait dengan arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta serta di sekitaran Yogyakarta International Airport. Beragam program-program yang lainnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sebelum Mutiara Pagi hadir, sebuah koleksi lagu dari Indah Dewi Pertiwi, Di Atas Satu Cinta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa'ala amur dunia wa'adina wa'ala alihi wa sahbihi ajamangin amba ba'du. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai pintu-pintu karunia-Nya kepada kita semua. Kebahagiaan, kesehatan, dan di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk kembali menghirup udara yang begitu segar di pagi hari ini. Kembali melaksanakan berbagai aktivitas dengan penuh harap ridho-Nya akan selalu menyertai langkah kita. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, yang pastinya kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kembali program 1 RRI Yogyakarta akan hadir dalam Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini sudah kami persiapkan satu tema menarik berkait dengan perkara yang menyelamatkan dan merusak dalam Islam. Alhamdulillah alamin, melalui Zoom meeting kami sudah bersama Ustazah Fatimatul Husna SIGMH, beliau dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Fatimatul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak?
0: Alhamdulillah sehat. Ini saya panggilnya Ustazah Husna atau Ustazah Khotimah atau bagaimana nih Ustazah?
1: Ustazah Khotimah aja.
0: Oh iya, baik.
1: Saya dengan Bapak siapa?
0: Saya dengan Agus Pramana di studio.
1: Oh, dengan.
0: Baik.
1: Terima kasih Bapak Agus.
0: Sami-sami Ustazah. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kesempatan yang begitu luar biasa manfaatkan untuk Anda yang pastinya akan bergabung nantinya di 580333 atau juga di 0811271111. Karena pagi hari ini kita akan dengarkan inspirasi beliau dari Ustazah Khotimatul Husna SIGMH, beliau dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimahnya kurang lebih 7 menit ke depan. Monggo silakan Ustazah Khotim.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati ini terus Bapak Agus, juga seluruh pendengar RRI Pro 1 FM Yogyakarta yang pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa menyimak sehingga kita bisa belajar bersama. Alhamdulillah kita bisa diberi karunia oleh Allah berupa kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa thalabul ilmi, ya, mencari ilmu, belajar bersama di program Mutiara Pagi. Salawat dan salam semoga tetap limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Pendengar RRI Pro 1 FM yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita nanti akan bersama-sama belajar hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang yang bisa merusak dan juga bisa menyelamatkan kita semuanya umat Islam dari hal-hal yang tentu kalau merusak nanti akan membahayakan diri kita, juga yang menyelamatkan tentu akan berdampak kemaslahatan untuk semua. Izinkan saya membacakan hadis Nabi tentang hal-hal yang bisa merusak dan bisa menyelamatkan kita semuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, thalathun muhlikatun, ada tiga hal yang bisa merusak, kemudian wa thalathun mungjiatun, dan ada tiga hal yang bisa menyelamatkan, dan ada dua lagi tambahan tentang apa yang bisa menjadi kafarat dan apa yang bisa menjadi meningkatkan derajat kita semuanya, yakni wa thalathun kafaratun wa thalathun darajatun. Kita akan membahas dulu dari tiga hal yang bisa merusak kita semuanya. Nabi bersabda, fa ammal muhlikatu, adapun yang bisa merusak, yang pertama adalah fasuhun muta'un, yakni sifat kikir yang diikuti. Pendengar radio RRI Pro 1 FM, sifat kikir ini sangat membahayakan dan bisa merusak, karena kita tahu kikir adalah sifat yang tidak punya empati, yang tidak memiliki kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan sifat kikir ini kalau menggerogoti kita semuanya, maka kikir ini tidak hanya merugikan kita sendiri, tetapi juga merugikan lingkungan sosial dan juga relasi antar sesama manusia. Karena kikir ini dia memiliki sesuatu, tetapi menahannya. Karena apa? Dia mengecilkan dan mengerdilkan nikmat dan kasih sayang Allah dari apa yang sudah dianugerahkan kepadanya. Sehingga sifat kikir ini sesungguhnya adalah turunan dari sifat yang dicontohkan oleh Qarun. Dia mendewakan, mempertuhankan harta, sehingga kemudian dengan harta yang dia miliki, dia kemudian hanya bermegah-megahan dengan apa yang dimiliki sendiri dan tidak mempedulikan orang lain dan orang yang membutuhkan. Sehingga sifat kikir tentu bahkan baik keimanan maupun juga relasi sosial kemanusiaan kita, bahkan juga untuk alam semesta. Mengapa mempengaruhi keimanan? Karena dengan sifat kikir ini kita bahwa Allah ini akan memberikan pahala, akan memberikan balasan yang berlipat ganda bagi orang-orang yang dan mau mensedekahkan dan meninggalkan hartanya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli mi'ati habbah wallahu yudhafu liman syaa wallahu wasi'un 'alim. Ini contoh pada orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu ibarat orang yang seperti ibarat seperti satu biji atau satu benih begitu. Dari satu benih ini akan tumbuh apabila kita menginfakkan harta kita kepada Allah. Aku 7 cabang yang masing-masing kemudian tumbuh 100 biji. Sehingga dari yang hanya satu benih yang kita infakkan misalkan dan kita sedekahkan atau untuk kepentingan di jalan Allah, itu akan.
0: Ya, Ustazah mohon izin, ini nampaknya terputus-putus begitu suara panjenengan. Baik, nampaknya kita terkendala koneksi dengan Ustazah Khotim. Pendengar, pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini mungkin ada kalanya kita capek, kita lelah, bukan karena pekerjaan saja, tetapi karena harus terus terlihat baik-baik saja setiap hari, harus tersenyum saat hati sedang penuh, harus tetap berjalan meski sebenarnya ingin berhenti sejenak. Kadang kita terlalu terbiasa, aku enggak apa-apa. Padahal dalam hati sedang ingin menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ayat ini sangatlah menenangkan bahwa apapun yang sedang kita hadapi, sebenarnya Allah tahu kita mampu melewatinya. Meski hari ini terasa berat, meski kita merasa hampir menyerah. Rasulullah SAW juga pernah merasakan sedih, lelah, bahkan kehilangan. Artinya, menjadi manusia yang beriman bukan berarti tidak pernah rapuh. Menangis bukan tanda lemah, mengaku lelah bukan tanda kalah. Pendengar Persatu yang berbahagia, kalau hari ini kamu merasa lelah, istirahatlah. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua luka harus disembunyikan. Tidak semua beban harus dipikul sendiri. Karena terkadang yang membuat kita kuat bukan memaksa diri terus berdiri, tapi berani bersandar kepada Allah saat lutut terasa goyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Tadi memang terputus begitu ya, dan suara Ustazah Hautim nampaknya terputus-putus juga ini Ustazah. Mohon izin untuk diulangi Ustazah terkait dengan tiga yang menyebabkan atau merusak Islam begitu. Moga silakan.
1: Terima kasih, saya lanjutkan. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa ada tiga hal yang bisa merusak gitu ya. Yang pertama, menurut Rasulullah Muhammad SAW, yang pertama adalah suhun muta'un, yakni sifat kikir yang dipelihara, sifat kikir yang ditaati, sifat kikir yang diikuti begitu. Jadi sifat kikir ini membahayakan. Karena apa? Tidak hanya membahayakan diri kita, tetapi juga membahayakan lingkungan sosial kita, membahayakan relasi kita dengan sesama manusia, relasi kita juga dengan alam semesta. Kenapa? Membahayakan diri kita karena membahayakan keimanan gitu. Karena kita dengan kikir, kita seperti tidak meyakini bahwa Allah ini akan memberikan balasan, akan melipat gandakan apa yang sudah kita infakkan, kita berikan, kita sumbangkan di jalan Allah begitu. Baik itu untuk perjuangan maupun untuk membantu sesama. Sehingga membahayakan diri kita di sini adalah keimanan kita. Karena Allah sudah berjanji di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ayat ini jelas memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa orang yang berinfak mendermakan hartanya di jalan Allah itu seperti satu benih gitu ya. Di dalam satu benih ini kemudian akan tumbuh 7 cabang. Dan di setiap cabang, fikul li sumbulatin itu mi'atu habbah, akan tumbuh 100 biji. Sehingga ketika kita menginfakkan atau mendermakan sesuatu atau apapun dari harta kita untuk perjuangan, untuk membantu sesama, itu tidak akan berkurang. Tetapi justru akan dilipat gandakan oleh Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini. Perumpamaannya adalah satu benih itu menjadi 700 benih. Artinya apa? Kita meyakini bahwa ketika kita mendermakan sesuatu di jalan Allah, itu tidak akan membuat kita berkurang hartanya, tidak akan membuat kita miskin. Tetapi orang yang kikir kan tidak meyakini, tidak percaya dengan hal-hal yang Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha melipat gandakan apa yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga kikir ini membahayakan untuk diri kita. Juga bisa membahayakan dalam arti tidak memiliki kepedulian, tidak memiliki empati kepada lingkungan sosial kita yang membutuhkan, karena enggan mengeluarkan dan menginfakan atau bahkan juga membantu sesama. Sehingga tentu orang yang kikir ini kemudian menjadi dijauhi oleh manusia. Karena ba'idum minan nas, orang yang kikir itu jauh dari manusia. Kemudian juga ba'idum minallah, jauh dari Allah, karena tadi tidak memiliki keimanan bahwa apa yang didermakan itu justru akan kembali kepada kita sendiri. Kemudian juga ba'idum minal jannah, tentunya jauh dari surga, karena tidak mau membantu dan menolong serta meringankan beban sesama manusia. Dan tentu yang tidak kita inginkan, qoribum minan nar, dekat dengan neraka. Hadirin juga pemirsa, pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, ini tentu mengingatkan kepada kita semua bahwa sifat pelit ini sangat membahayakan atau merusak. Karena apa? Kita sudah semua tentu tahu tentang Qarun ya, bagaimana dia bermegah-megahan dengan hartanya, melupakan kewajibannya kepada sesama, sehingga kemudian Qarun ini ditenggelamkan dengan hartanya ke dalam bumi. Tentu kita tidak ingin menurunkan sifat korun pada diri kita semua, karena sifat kikir itu adalah merusak. Ini adalah hal pertama yang bisa merusak kita semuanya. Ya. Kemudian yang kedua adalah hawan muttaba'un, yakni hawa nafsu yang diikuti. Padahal hawa nafsu itu selalu la'ammaratun bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Sehingga kita tahu bahwa dengan sifat yang mengikuti hawa nafsu ini akan menjerumuskan kita, karena disitulah setan menguasai kita. Kita tahu kenapa kemudian di lingkungan sosial kita banyak sekali kerusakan, apakah itu kerusakan alam, orang menggunduli hutan, orang mengeruk kekayaan yang ada di bumi dengan tanpa memiliki keadilan kepada alam. Tentu ini juga karena hawa nafsu kita untuk mengikuti apa yang diajak oleh setan, yakni merusak alam semesta ini. Sehingga ketika kita mengikuti hawa nafsu, maka baik itu bahkan dilakukan oleh orang yang berilmu, itu juga karena kita mengikuti hawa nafsu, sehingga ilmu dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Untuk itu, maka hawa nafsu yang diikuti, muttaba'un, itu akan merusak kita semuanya. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, yang bisa merusak kita adalah ketika kita i'jabul mar'i binafsihi, yakni orang yang bangga, orang yang ujub, orang yang merasa kagum dengan dirinya sendiri. Lah, orang yang ujub, orang yang kagum kepada dirinya sendiri ini membahayakan, karena kemudian orang yang membangga-banggakan dengan dirinya ini susah sekali kemudian ketika diingatkan dalam melakukan kesalahan. Sehingga tentu orang yang seperti ini akan membahayakan baik buat dirinya dan orang lain, karena tidak bisa menerima masukan yang positif dari orang lain karena merasa bahwa dirinya sudah sempurna. Inilah yang membahayakan, karena sesungguhnya sifat yang merasa sempurna ini yang akhirnya akan membawa kita kepada kesombongan dan kemudian tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Ini tiga hal yang bisa merusak Pak Agus. Dan tentu tadi saya menyampaikan bahwa ada tiga hal yang bisa menyelamatkan. Itu kata Rasulullah.
0: Ustazah Khotim, mohon izin untuk yang menyelamatkan nanti kita bahas selanjutnya, karena memang waktu begitu ya. Kita akan berikan kesempatan kepada pendengar di kesempatan pagi hari ini, karena memang sudah ada yang bergabung ini ya. Kita sapa di 580333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Mas Agus.
0: Pak Beni, sehat Pak Beni ya?
3: Alhamdulillah.
0: Masya Allah, baik.
3: Pun paling sehat, amin.
0: Syukur alhamdulillah. Moga silakan Pak Beni.
3: Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, kalau yang tadi, apakah yang ada di dalam surat Yasin ayat 10 ini termasuk apa yang dinyendikake Ustazah itu? Mohon penjelasannya.
0: Surat Yasin ayat 10 ya?
3: 10
0: J.
3: Ini bagaimana Mas Agus?
0: J.
3: Itu hari ini perlu penjelasan Ustazah. Matuan pun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni matur sembah nuwun sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan kita masih akan berikan kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung di 580333. Sudah kami buka kembali untuk line teleponnya, dan silakan Anda bisa redial di 580333. Untuk Anda yang akan mengirimkan pesan singkat, boleh ya di 0811-2711-911. Ya, berdering kembali dan coba akan kita sapa kesempatan pagi hari ini. Ada pendengar yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, penyiarku yang soleh ini, Simbah Uti Siti dari Bangun Tapan.
0: Yang Siti yang solehah juga. Amin.
4: Amin.
0: Sehat ya Yang Siti ya?
4: Alhamdulillah wa syukurillah minaringan sehat. Saged nderek bergabung wonten tausiah Mutiara Pagi dateng RRI Pro 1.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, moga silakan ya Siti.
4: Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang solehah, Bunda Ustazah, yang solehah. ini Simbahu di Siti mau matur tanya. Di wilayah saya itu baru mau ada besok tanggal 4 itu ada coblosan pilihan lurah. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 3 itu sudah jadi lurah selama 2 periode. Jadi kira-kira 16 tahun ya. Nah, saya itu bilang sama anak cucu saya, milih liyane wong wis sepuh, kayak gitu toh. Wis tindak ya wis ngono kae, saya gitu. Nah, pertanyaan saya, calon lurah nomor 2 ini kemarin kan saya dapat undangan sepuran naik kereta sepur itu dia itu beliaunya calon lurah nomor 2 itu ngendiko, saya itu sudah jadi dukuh selama 20 tahun. Saya itu jadi punggawa desa ya kelurahan itu 15 tahun. Nah, saya emisinya seperti ini sudah alhamdulillah oke gitu ya. Nah, pertanyaan saya, setelah rampung jalan-jalan muter itu sampai di sana itu dikasih hadiah siapa yang datang 1 liter minyak goreng. Nah, itu sudah saya terima, itu halal mboten nggih, soalnya kan kita tidak tahu tadinya itu mau dapat apa enggak, kan enggak tahu. Nah, itu mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, line telepon kita pending dan kita akan jeda sejenak Ustazah Khatim. Setelah jeda satu ini kita akan kembali lagi, masih tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kadang yang paling sulit dikalahkan bukan orang lain, tapi diri sendiri. Bukan lawan di luar sana, tapi emosi yang ada di dalam dada. Satu pesan singkat bisa membuat kita tersulut. Satu komentar di sosial media bisa membuat hati kita panas. Satu ucapan orang lain bisa membuat kita ingin membalas tanpa berpikir panjang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat yang sangat singkat namun begitu dalam maknanya, yang artinya janganlah kamu marah maka bagimu surga. Dalam hadis ini bukan berarti kita tidak boleh merasa kesal. Bukan berarti kita harus memendam semua rasa, tapi jangan biarkan marah menguasai akal. Karena saat marah datang, kata-kata yang keluar sering tak terjaga. Keputusan yang diambil sering disesali. Hubungan yang baik bisa rusak hanya karena emosi sesaat. Anak muda sering marah itu bentuk keberanian, padahal tidak selalu begitu. Kadang menahan marah justru jauh lebih berani. Membalas itu mudah, tapi menahan diri butuh kekuatan. Berteriak itu gampang, tetapi diam saat emosi memuncak adalah tanda kedewasaan. Saat marah, jangan buru-buru bicara. Jangan langsung mengetik, jangan langsung mengunggah. Beri jeda pada hati, tarik nafas, ambil wudu. Duduk jika sedang berdiri, diam jika kata-kata mulai tak terkendali. Karena banyak masalah besar berawal dari emosi yang tak diberi waktu untuk reda. Tidak semua hal harus dibahas, tidak semua omongan harus diladeni. Kadang memilih tenang bukan berarti kalah, justru itu tanda bahwa kita sedang menjaga diri agar tidak menjadi orang yang kita sesali. Karena orang kuat bukan yang menang saat bertengkar, tetapi yang mampu menang melawan amarahnya sendiri. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat-sifat pemarah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dua penelpon sudah bergabung, ada Pak Benny yang menanyakan terkait dengan surat Yasin ayat 10 dan Eyang Siti setelah diajak calon lurah berjalan-jalan dengan sepur mini begitu ya, kereta mini dikasih minyak goreng, ini berdosa atau enggak? Ustaz Khatim, monggo singkat padat karena kita masih akan membuka kesempatan kembali kepada pendengar. Monggo silakan.
1: Oke. Okay. Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Beni yang pertanyaan pertama tadi soal surat Yasin ya ayat 10 yang bunyinya tentu wasawaun alaihim aungdartahum amlam tungdirhum la yu'minun. Jadi ayat ini gitu menegaskan bahwa orang-orang yang menentang Nabi gitu ya, dalam konteks ini adalah orang-orang kafir Quraisy, itu diperingatkan dengan hal-hal yang baik maupun tidak sama saja gitu, karena mereka bebal, mereka memang orang-orang yang menentang perjuangan atau dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau dihubungkan dengan tiga hal yang merusak tadi, ini seperti yang ketiga ya Pak, ijabul mar'i bin nafsihi. Orang-orang yang berbangga dan merasa dirinya benar gitu ya, biasanya orang yang seperti ini kemudian susah untuk diberi peringatan, susah untuk selalu diberi nasihat, susah kemudian untuk mengikuti jalan yang benar, karena mereka sudah dibutakan dengan keyakinan bahwa mereka yang paling benar. Nah, ini kalau sudah merasa paling benar, orang kalau sudah merasa paling benar ini paling susah gitu ya, karena kemudian bahwa menganggap yang paling benar adalah dirinya dan orang lain salah. Dan kita juga diingatkan bahwa kalau kita melakukan hal-hal yang seperti ini, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surat, atau difirmankan oleh Allah dalam surat Yasin ayat 10 tadi, bahwa orang-orang kafir Quraisy ketika diberi peringatan, diberi nasihat, ditunjukkan kepada jalan yang benar, mereka tidak mau mendengarkan karena mereka sudah merasa bahwa mereka adalah yang paling benar. Dan ini terhubung atau sesuai dengan apa yang diingatkan oleh Nabi, ketika orang sudah merasa bangga dengan dirinya, biasanya akan susah mendapatkan koreksi dan mendapatkan nasihat yang baik. Dan orang sering menyebutkan sekarang NPD gitu ya. Jadi ya, kalau orang sudah NPD, merasa bangga dengan dirinya, apa yang dikatakannya selalu benar, maka akan menganggap orang lain rendah. Itu jawaban saya untuk Pak Beni, sehingga kita semuanya mudah-mudahan diselamatkan dari sifat-sifat sombong, sifat-sifat takabur yang disebabkan oleh merasa diri kita paling benar, diri kita paling membanggakan, dan diri kita paling lebih dari yang lain. Kemudian menjawab apa yang ditanyakan oleh Bu Siti, dalam konteks kalau kemudian itu money politik yang kemudian memang niat dari yang pemberi itu untuk menyogok begitu ya, dan ada intimidasi bahwa kalau kamu tidak menyogok, kalau kamu tidak memilih saya, kalau kamu, jadi ada embel-embel yang itu bisa dimaknai sebagai suap begitu ya, untuk menyuap kita. Tentu kalau suap itu jelas haram gitu ya, atau riswah itu jelas haram, dan termasuk money politik yang itu ada ketergantungan. Kalau kita tidak memilih, maka kemudian kita diancam, semacam ada intimidasi, ini saya beri maka kamu harus milih saya. Nah, ini jelas ini suap atau menyogok. Kalau dalam konteks agama, baik yang nyuap maupun yang menerima suap itu finnar kalau dalam agama begitu, sehingga tentu haram kalau itu konteksnya adalah tadi pemberian yang dalam rangka menyuap atau menyogok. Tetapi kalau dalam konteks kemudian memberikan hadiah gitu ya, memberikan hadiah dalam artian ini ya memberi saja tanpa ada embel-embel begitu, dan itu diniatkan memang untuk berbagi begitu, memberi kesenangan, membuat kebahagiaan bagi masyarakat, ya saya kira itu sebagai sedekah biasa kalau itu tidak ada konteks paksaan ketika memberi harus memilih saya misalkan. Tetapi memberi sebagai hadiah itu tentu dibolehkan di dalam agama, karena kata Rasulullah, saling berbagi hadiahlah, saling memberilah hadiah agar kamu sekalian saling mencintai. Nah, ini saya kira kalau konteksnya begitu, tentu dibolehkan atau mubah di dalam hukum Islam. Jadi tergantung niatnya nggih Bu Siti, mudah-mudahan panjenengan juga tidak dalam konteks sebagai yang disuap, tetapi mudah-mudahan sebagai penerima hadiah, karena diajak jalan-jalan kemudian diberi hadiah agar bahagia semua masyarakatnya kan begitu. Sehingga ketika kita menerima itu tidak dalam konteks sebagai money politik atau sebagai sogokan atau suap begitu. Ngaten Pak ya. Agus,
0: baik.
1: Jawaban saya.
0: Ustazah Khatib sudah bergabung kembali. Coba kan kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus?
0: Alhamdulillah. Bu Nani juga sehat, Je?
5: Alhamdulillah.
0: Masya Allah, selalu sehat karena rajin olahraga. Mangga, silakan Bunda Ni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat juga. Abang saya pernah.
1: Sehat Ibu.
5: Pengalaman begini, pas waktu itu mak parkir nunggu nggak datang sana, nunggu seorang pas parkir gitu ya. Tiba-tiba ada simbah-simbah itu minta sedekah ya, minta-minta. Yang ada di rumah saya satu-satunya itu, satu-satunya nggak ada yang lain. Terus saya cek ya, karena yang minta kan orang tua ya, orang sepuh gitu. Ya sudahlah saya kasihkan. Apa jawabannya? Terima kasih, karena bisa buat bikin sedekah. Saya kan tadi bingung ya. Tadi bingung, uang satu kan dia itu minta-minta untuk membuat sedekah. Kan ada kan bulan-bulan tertentu di Jawa itu mungkin sedekah ya. Nah, simbah-simbah itu setelah kasih uang satu-satunya itu dia bilang, matur nuwun bisa buat bikin sedekah. Nah, kan saya bingung, dia mau sedekah tapi boleh kan anon, tapi uangnya minta dari orang, bagaimana yang seperti ini. Jadi saya tadinya tuh ya udahlah dikasihin aja gitu. Tapi setelah jawabannya seperti itu, kok rasa hati saya kok maksud ya, kok dia minta-minta untuk bikin sedekah itu, saya jadi bingung bagaimana perasaannya. Tadi marah tadinya udah ya udah gak apa-apa lah, tapi akhirnya karena jawaban seperti itu saya maksud, waduh kok dia bilang kok mau bikin sedekahan padahal uangnya dari minta yang seperti ini, bagaimana yang tadinya ya gak apa-apa udahlah kasihin aja gitu, meskipun satu-satunya, tapi karena jawaban seperti itu jadi pas aja nih. Begitu kan ada sesuatu yang ketidakikhlasannya bukan yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keikhlasan dari Bu Nani terkikis begitu. Baik, kita akan coba kembali berikan kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung di 580333. Sudah kami buka kembali line teleponnya. Dan bagi pendengar yang sudah bergabung melalui line WA, ini juga akan kami berikan kesempatan untuk kita sampaikan nantinya ya. 580333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Bambang kah ini?
6: Ya.
0: Sehat Pak Bambang?
6: Alhamdulillah, Mas Agus.
0: Masya Allah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
6: Maaf, ini izin tanya. Gini, kan orang itu kan punya apa ya, inisiatif dan apa, punya keinginan sendiri-sendiri itu bermacam-macam dan berbeda-beda. Khususnya yang saya tanyakan ilmu dulu pernah ada ustadz yang mengatakan ilmu itu ada tiga, ada yang sunnah, ada yang wajib, dan ada yang mubah. Nah, yang saya tanyakan, orang itu sudah mencari ilmu banyak, tapi inginnya baik-baik meningkat sampai berapa gitu, tapi nggak diamalkan kepada orang lain, cuma mencari. Nah, itu orang itu terus, wah aku malah kebanyakan ilmu malah stres. Nah, itu mengembalikan ilmu itu di samping ke sana Allah maksudnya, itu jalan solusinya itu bagaimana? Jadi orang itu bisa dirusak dengan ilmunya sendiri karena tidak membagi ilmunya, itu caranya bagaimana secara Islam yang baik. Terima kasih. Mohon dijelaskan.
0: Baik, terima kasih Pak Bambang yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kita pending dulu untuk line teleponnya. Ustazah Khotim, moga silakan untuk ditanggapi satu persatu.
1: Langsung ditanggapi nggih, Pak Agus.
0: Nggih, moga silakan.
1: Nggih. Ya, terima kasih kepada Bu Nani tadi yang bertanya beliau memberikan sedekah, tetapi beliau merasa keikhlasannya terkikis ya, karena mendengar bahwa orang tersebut akan justru dari sedekahnya Bu Nani akan disedekahkan kembali begitu. Dalam konteks ini tentu Bu Nani sudah melakukan amal soleh, sudah berlaku sesuatu, melakukan sesuatu yang baik gitu ya dengan bersedekah. Tetapi kemudian ketika dalam konteks ini Bu Nani sedang mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah gitu ya. Aliyatul ulia khairum minal yatis sufla. Jadi tangan yang di atas artinya memberi itu lebih baik daripada meminta-minta. Lah orang yang meminta-minta tadi yang kemudian kalau dalam konteks ini dia kemudian dari yang dia minta-minta kemudian menyampaikan akan digunakan untuk sedekah, tentu dia belum berkewajiban karena dia saja masih kurang begitu ya, masih belum memiliki apa kelebihan harta untuk kemudian dibuat untuk bersedekah. Apalagi kalau kemudian meminta-minta yang sesungguhnya untuk diri sendiri kemudian dibahasakan akan disedekahkan, tentu ini juga dilarang dalam agama karena tidak ada kesesuaian antara yang diucapkan dengan apa yang dilakukan, karena tadi dalam semacam ada unsur penipuan ya di situ, padahal untuk dirinya sendiri tetapi dia menyampaikan akan disedekahkan misalkan, tentu ini dilarang dalam agama karena tadi ada hal-hal yang bisa membahayakan apa yang diucapkan dengan yang dilakukan itu berbeda, dan di situ ada unsur kebohongan, tentu ini dilarang. Apalagi kalau akhirnya bukan untuk bersedekah juga untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kemudian dibahasakan untuk sedekah, dan apalagi dia juga belum berkewajiban untuk menyedekahkan hartanya karena dia aja masih minta-minta, dan pekerjaan sesungguhnya meminta-minta itu pekerjaan yang hina kalau di dalam konteks Islam gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi, apalagi kalau dia masih punya kelebihan tenaga, kemudian punya sesuatu untuk bisa bekerja, tetapi dia meminta-minta, tentu ini sesuatu yang tidak diberi tempat di dalam Islam, karena tidak mau menggunakan apa yang dianugerahkan Allah untuk kemudian mencari rezeki dengan cara yang lebih terhormat begitu. Sehingga tentu apa yang sudah dilakukan Bu Nani mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ikhlasnya, karena tadi memang kaget ya Bu, masa orang minta kemudian untuk disedekahkan begitu. Itu yang untuk Bu Nani. Jadi tentu dalam konteks yang menerima sedekah dari Bu Nani, kalau itu tadi ada dua hal tadi ya, kalau dia memang bersedekah dia belum wajib, kemudian kalau dia untuk dirinya tetapi kemudian mengucapkan untuk sedekah, tentu itu juga bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam Islam bahwa ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan begitu. Kemudian menjawab dari pertanyaan Pak Bambang begitu ya, tentang bagaimana nih berilmu kok tambah stres gitu ya, berilmu kok tambah kemudian sulit untuk menenangkan diri kita. Saya kembali kepada apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali gitu ya, sesungguhnya dan ini tentu berbasis atau berdasar kepada apa yang difirmankan oleh Allah. Allah itu kan berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya orang yang berilmu itu harusnya derajatnya justru ditingkatkan oleh Allah, derajatnya kemudian ditinggikan dengan ilmunya. Tetapi catatannya seperti apa? Imam Ghazali mengingatkan kepada kita bahwa ada tiga kelompok orang yang memiliki ilmu begitu. Yang pertama adalah kelompok yang beruntung, minal faizin. Itu siapa? Justru dengan ilmunya dia tidak mengejar-ngejar apa yang menjadi tuntutan hawa nafsu, tetapi dengan ilmunya dia ingin bahwa dengan ilmu ini adalah bekal untuk mengejar tujuan akhirat. Sehingga berilmu itu diniatkan untuk mencari ridho Allah. Nah inilah orang berilmu yang tidak tambah stres Pak. Tetapi dengan berilmu benar-benar derajatnya ditinggikan, karena dengan ilmunya dia bermanfaat begitu. Ini kelompok pertama. Sehingga dengan ilmu yang bermanfaat yang kemudian digunakan untuk mengejar tujuan akhirat, sehingga kemudian ilmunya ini berguna. Nah inilah orang yang tergolong faizin, orang yang beruntung. Tetapi benar ada orang yang berilmu justru menjerumuskan. Itu siapa? Ini orang yang minal mukhatirin, kata Imam Ghazali, yakni orang yang membahayakan, punya ilmu tapi berbahaya. Kenapa? Karena dengan ilmunya justru tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan kemaslahatan. Karena apa? Tujuan berilmunya untuk mencapai amal, untuk mencari harta. Nah, dengan ilmunya dia mengeruk sebanyak-banyaknya harta, tetapi bukan untuk tujuan akhirat, untuk kesenangan dunia, kemudian juga untuk pangkat, untuk ke privilege, ya orang sering begitu, sehingga kemudian orang yang berilmu ini Pak yang kemudian membahayakan, karena apa ya itu tadi, dengan ilmunya tidak berguna, justru membahayakan orang lain, membahayakan negara karena korupsi begitu ya. Orang yang korupsi itu kan sebenarnya orang pintar, tetapi dengan ilmunya bukan digunakan untuk kebaikan, tetapi justru untuk tadi tujuan harta dan bukan untuk tujuan akhirat. Dan yang kelompok yang ketiga kata Imam Ghazali, orang berilmu tapi minal halikin, orang berilmu tapi merusak. Siapa orang berilmu yang merusak? Yang orang yang istahwadahu syaiton, orang yang dikuasai syaitan itu. Orang ini sangat merusak. Karena apa? Apa yang dilakukan itu untuk bitaka suril mal, untuk bermegah-megahan dengan harta melalui ilmunya. Jadi ilmu itu hanya digunakan untuk mencari kemegahan dunia. Kemudian juga untuk bitafahuril jah, dengan ilmunya dia berbangga-bangga dengan gelar dan pangkat serta jabatannya, sehingga ini akan merusak. Kemudian juga dia hanya mencari privilege untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kemaslahatan amah, bukan untuk kemaslahatan semua. Sehingga inilah yang kemudian menjadi golongan orang-orang yang mencari ilmu. Dan kita punya ilmu, kita bisa selalu belajar, dan kita menjadi orang yang minal faizin, orang-orang yang beruntung. Saya kira itu Pak ya. Agus, jawaban saya untuk Pak Bambang.
0: Baik, okay. Ada yang bergabung melalui voice note, kita akan dengarkan bersama-sama Ustazah.
7: Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
7: Ini dari Pak Amtadi kemudian ingin menanyakan dan dijelaskan surat Ali Imran ayat 180. Demikian
1: Mas. Surat apa Pak?
0: Ali Imran 180, dan saya ulangi Ustazah.
7: Ya. Ada kurang artinya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Voice note di WA ya. Ada Pak Tanto di Godean. Surat Ali Imran ayat 180 Ustazah. Moga silakan. Itu bisa ditanggapi. Dan untuk pendengar, kita pending untuk line telepon dan juga WA karena memang sudah di penghujung kebersamaan untuk bisa ditanggapi terkait dengan surat Ali Imran 180. Moga silakan Ustaz Akotim.
1: Ya. Jadi tadi yang ditanyakan oleh Pak Kamto adalah tentang surat Ali Imran ayat 180 nggih, Pak.
0: Leres,
1: surat ini juga tadi sama nggih, sama seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ini menjelaskan orang yang kikir gitu ya. Mereka merasa bahwa dengan mereka menginfakkan hartanya itu menganggap hartanya berkurang gitu, dan ini adalah orang-orang yang bakhil gitu. Kalau boleh saya bacakan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wala yahsabannalladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Jadi mereka, orang-orang yang bakhil itu mengira bahwa dengan kebahilannya itu, dengan mereka bakhil dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dengan sifat bakhilnya mereka menyangka bahwa itu hal yang baik begitu. Padahal itu adalah sesuatu syarrul lahum, itu adalah sesuatu yang jelek bagi mereka. Allah sudah memperingatkan tadi kan, sudah saya jelaskan juga bahwa sifat yang bakhil itu bukan sifat yang baik. Meskipun setan membuat ya seakan-akan dengan mereka bakhil itu adalah yang terbaik buat mereka. karena mereka menganggap dengan sifat bakhil ini kehidupan dunia mereka akan terjaga karena harta mereka tidak berkurang, seperti itu. Padahal sesungguhnya dengan sifat bakhil seperti itu mereka sedang mengecilkan keutamaan kasih sayang dan rezeki Allah yang sudah dianugerahkan kepada mereka, sehingga mereka menganggap bahwa dengan sifat bakhil inilah mereka akan bisa bertahan. Dengan sifat bahilnya, harta mereka tidak akan berkurang, padahal sesungguhnya mereka

0: pemaknaan surat Ali Imran ayat 180. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari sifat bakhil yang menganggap bakhil itu baik, karena sesungguhnya bakhil itu buruk, baik buat diri kita juga buat orang lain.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Ustazah Khatim luar biasa, sangat menginspirasi. Mohon maaf karena memang waktu harus agak digesa-gesain begitu ya. Mohon maaf sekali ya, harus tergesa-gesa untuk menjawab.
0: Terbatas ya Pak.
1: Iya, karena terbatas waktunya. Matur nuwun sangat, selamat melanjutkan berbagai aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Khatim.
0: Sama-sama, terima kasih Pak Agus, sehat selalu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Mutiara Pagi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk yang kecil-kecil itu kita langsung udah antar ke tempat parkir. Iya, kalau yang besar biasanya kan langsung untuk yang di rumah bisa, nanti kita udah melayani.
1: Kita mengharapkan lagi hubungan silaturahim antara Malaysia, Indonesia dan juga Brunei Darussalam, dan dengan cara ini kita boleh bersama-sama memajukan lagi seni budaya.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, pedagang Pasar Gudean Sleman mulai beradaptasi dengan pola belanja masyarakat yang semakin praktis melalui sistem layanan pesan antar. RRI menjadi wahana pelestarian budaya bermukun dengan program pelaksanaan bermukun se-Borneo yang tahun ini digelar di Yogyakarta. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Pedagang Pasar Godean Sleman mulai beradaptasi dengan pola belanja masyarakat yang semakin praktis melalui sistem layan pesan antar belanjaan bagi konsumen. Berita selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
1: Sayur, sembako, dan lagi untuk yang kecil-kecil itu kita langsung udah antar ke tempat parkir.
2: Di tengah menurunnya minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional, paguyuban pedagang pasar Godean berinovasi untuk memberikan daya tarik bagi konsumen, salah satunya dengan memberikan layanan pesan antar belanjaan. Ketua paguyuban pedagang pasar Godean, Sri Kundari, menyebut layanan ini sudah diterapkan oleh sebagian pedagang. Biasanya layanan antar diberikan kepada para langganan dengan pemesanan terlebih dahulu menggunakan pesan singkat. Sri mengatakan, pengguna layanan antar belanjaan ini paling banyak adalah pemilik usaha warung dan rumah makan. Komoditasnya beragam, mulai dari sembako hingga sayuran.
1: Dan lagi untuk yang kecil-kecil itu kita langsung udah antar ke tempat parkir. Iya, kalau yang besar biasanya kan langsung untuk yang di rumah bisa. Nanti kita udah melayani yang sampai tempat parkir sudah ada.
3: Itu ada biaya tambahannya?
1: Enggak ada. Enggak ada.
3: Tinggal request.
1: Iya, iya. Iya, jadi udah lengganan. Jadi kan itu sampai motor-motornya aja udah hafal, Mbak. Udah hafal, oh ini yang ini gitu sudah.
2: Sementara Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman, Heronimus Heru Baranti, menyebut layanan pesan antar belanjaan ini merupakan salah satu program binaan dari Universitas Atmajaya. Ini menjadi salah satu upaya optimalisasi penjualan dengan pemesanan melalui sosial media yang dilakukan bersamaan dengan layanan jasa antar belanjaan. Menurut Heru, hal ini dinilai efektif untuk menaikkan jumlah pembeli dan meningkatkan penjualan.
4: Nah, itu termasuk binaan yang kemarin dari Atmajaya itu, termasuk dengan bagaimana kita memberikan edukasi untuk memasarkan dagangannya melalui online yang sudah kita kan ya, sudah ada MOU untuk Atmajaya yang sudah kami selesaikan, termasuk dengan kerjasama terkait dengan pembinaan pedagang untuk e-commerce hampers itu, terus terkait dengan pengetahuan untuk bagaimana memasarkan produk-produk melalui media sosial.
2: Layanan pesan antar dan pemanfaatan media sosial menjadi bagian dari upaya pedagang pasar beradaptasi dengan kebutuhan konsumen. Inovasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan pembeli sekaligus meningkatkan penjualan pedagang pasar tradisional.
0: Dalam rangka digitalisasi pelayanan, pemerintah Kabupaten Bantul mendorong pedagang pasar tradisional untuk membayar retribusi secara non-tunai. Berita selengkapnya disampaikan Aji Permono.
5: Jadi mereka bisa bayar melalui satu lakin laku pandai, yang kedua M-Banking.
6: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Kabupaten Bantul terus mendorong digitalisasi pelayanan di pasar tradisional. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menerapkan sistem pembayaran retribusi pasar secara non-tunai atau e-retribusi. Kepala Bidang Sarana Perdagangan DKUKMPP Bantul Zona Paramita menjelaskan, pembayaran yang semula dilakukan secara konvensional atau tunai setiap hari, kini beralih menggunakan sistem e-retribusi. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mempermudah para pedagang dalam memenuhi kewajiban retribusi harian. Proses transaksi yang cepat juga membantu mencegah terjadinya antrean atau gangguan aktivitas jual beli di pasar. Menariknya, proses transisi ini justru diawali dari kelompok pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di area depan pasar.
5: Jadi kita memang mulai dari klasternya ya. Dulu di setiap pasar itu kan ada pedagang kaki lima tuh yang di depan-depan itu, Mas. Ya. Itu mereka yang awalnya dulu malah menginfluence pedagang pasar yang sudah menetap gitu.
7: Angkanya itu beda-beda ya, Pak, setiap pasar ya atau di?
5: Iya, beda-beda sesuai jumlah anu, Mas, sesuai jumlah populasi pedagang pasarnya di setiap masing-masing pasar.
6: Selain itu, upaya digitalisasi juga diterapkan dalam sistem pembayaran. DKUKMPP Bantul menyebut, kini seluruh pasar tradisional di Kabupaten Bantul hampir semuanya menerima pembayaran melalui kris.
5: Nah ini tetapi kita tekankan pertama langkahnya kita sediakan dulu. Berarti ketika pembayaran di pasar itu bisa milih dua cash atau non tunai gitu. Jadi nanti lama-lama juga pasti.
6: Lebih lanjut, Pemkab Bantul juga memastikan akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan secara masif kepada para pedagang, terutama pedagang lansia, agar proses transisi dari sistem manual ke digital berjalan lancar tanpa kendala.
0: Pembayaran digital sampai saat ini terus meningkat pesat di kalangan masyarakat. Lantas perlukah pembayaran digital dimasifkan di pasar-pasar tradisional dan warung kelontong? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
8: Nama saya Yoni Damar Fauzi. Kalau menurut pendapat saya, penggunaan kris di warung dan pasar tradisional merupakan perkembangan yang bagus. Kris dapat memberikan kemudahan bagi pembeli karena transaksinya menjadi lebih cepat dan praktis tanpa harus membawa uang tunai. Bagi pedagang, pembayaran digital juga dapat membantu mencatat transaksi dan mengelola keuangan usaha dengan lebih teratur.
9: Menurut saya, penggunaan kris di warung dan pasar tradisional itu sudah menjadi langkah revolusioner yang positif ya bagi pedagang kecil. Karena ini membuat transaksi itu menjadi lebih praktis, di mana pedagang tidak perlu memikirkan kembalian dan membawa dompet tebal ke pasar gitu. Jadi menurut saya juga warung tradisional itu akan lebih terlihat modern dan tidak kalah saing dengan minimarket saat ini.
10: Pendapat saya terkait jika warung dan pasar tradisional mulai masif menggunakan pembayaran digital seperti kris, karena saya sendiri merupakan salah satu orang yang lebih sering menggunakan pembayaran digital, menurut saya hal ini nggak apa-apa. Karena bagaimanapun kan orang sekarang lebih pengen yang serba praktis. Jadi keluar tinggal bawa HP, nggak perlu bawa dompet dengan uang tunai yang tebel-tebel, tinggal bawa HP terus scan selesai. Bahkan sering ada saya lihat di sekeliling saya yang nggak jadi beli karena warungnya nggak menyediakan opsi pembayaran digital. Tapi kan memang segala sesuatu pasti ada pro dan kontranya, apalagi pembayaran digital ini kan menyangkut teknologi dan mungkin belum semua orang paham dengan seluk-beluk penggunaannya bagaimana. Belum semua orang juga pasti menggunakan sistem pembayaran digital gitu, dan juga dengan semakin majunya teknologi juga bisa menyediakan banyak modus-modus baru, modus-modus kejahatan yang bisa juga banyak juga menyangkut ke pembayaran digital gitu. Jadi memang bagaimanapun opsi pembayaran tunai masih menjadi opsi yang lebih aman gitu.
0: Pendengar, pemerintah menyiapkan sejumlah program khusus untuk menghidupkan kembali pasar tradisional di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pedagang pasar yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian rakyat. Bagaimana program-program yang dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di pasar tradisional? Kita simak wawancara Prima Hapsari dengan peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Istianto Ari Wibowo, berikut ini.
11: Mas Anto, bahwa memang ada pergeseran budaya konsumen atau pelaku perilaku konsumen masyarakat saat ini. Yang pertama, bahwa kemudian juga pasca kondisi COVID kemarin, ternyata memang penjualan online ini menjadi pilihan untuk kemudian juga memudahkan masyarakat ketika membutuhkan sesuatu begitu. Kemudian yang kedua, ada penurunan juga ini di pasar tradisional, tapi memang melihat pemetaan yang dilakukan memang lebih banyak pada pasar-pasar tradisional yang ada di tengah-tengah kota begitu ya. Di desa ini masih cukup terjaga begitu, konsumennya masih tetap membutuhkan pasar tradisional ini untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, bagaimana teman-teman di Pusukra UGM melihat begitu perubahan perilaku? Kita mengharapkan supaya pasar niki ora ilang kumandangi. Silakan Mas Anto.
12: Memang sejak beberapa tahun terakhir ya, pasar tradisional atau pasar rakyat itu pesaingnya bertambah. Kalau dulu di era tahun-tahun 2010-an itu persaingannya kan dengan retail modern, dengan mall. Jadi ya, waktu itu paling berdampak adalah pedagang yang barang dagangannya serupa dengan retail modern. Nah, setelah, terutama setelah COVID itu, kemudian persaingannya bertambah dengan penyedia layanan belanja online. Nah, ini tantangan yang perlu bareng-bareng dijawab, dicarikan solusinya untuk pasar tradisional, untuk pasar rakyat kita. Karena zaman selalu berubah, tantangannya juga pasti berubah. Mungkin perlu ada inisiatif-inisiatif tambahan untuk menambah daya saing pasar tradisional. Namun secara umum sih, beberapa setahun dua tahun belakangan, salah satu penurunan omset saya sih karena faktor kebijakan fiskal juga ya. Jadi ada alokasi anggaran negara yang sebagian besar direalokasi ke belanja-belanja tertentu, sehingga yang dulu bisa diterima oleh rekan-rekan ASN, sekarang ASN dan P3K ya, kemudian dipindahkan ke sektor lain, yang itu tentu mengurangi jumlah uang beredar yang ada di masyarakat yang diterima oleh masyarakat, dan itu salah satunya pasti berdampak ke pasar tradisional. Ya kalau kita belanja di pasar tradisional, di pasar rakyat, itu kan yang bergerak bukan hanya pasarnya, bukan hanya pedagangnya, tapi ke hulu, bagi mereka yang berjualan bahan-bahan pokok tentu akan berpengaruh juga kepada kesejahteraan petaninya. Kalau di UMKM, di cemilan tadi pasar jaten, ya produsen cemilannya juga tentu ikut bertambah produksinya. Jadi belanja di pasar bukan hanya memberikan tambahan pendapatan kepada pedagang, tapi juga kepada rekan-rekan yang berprofesi di petani, pelaku UMKM, pengrajin-pengrajin, begitu Mbak Rina.
11: Jadi memang ada beberapa faktor yang kemudian juga mempengaruhi begitu ya Mas Anto. Nah kita melihat ini terobosan-terobosan dari pemerintah Kabupaten Bantul, salah satunya untuk ada program khusus mewajibkan ASN sebulan sekali, satu jam ini minimal untuk kemudian juga membelanjakan sekian rupiahnya di pasar tradisional. Kemudian tadi juga ada insentif yang juga tidak dinaikkan begitu, retribusi yang tidak dinaikkan di beberapa pasar tradisional sebagai salah satu upaya juga untuk menunjang omset penjualan juga semakin meningkat begitu. Sekiranya ini Mas Anto, program-program khusus yang kemudian juga ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat ke pasar tradisional, atau mungkin ada sebuah skema-skema khusus yang bisa dilakukan sebagai salah satu bentuk juga supaya pasar tradisional ini juga tetap bisa beroperasi begitu. Seperti apa yang kemudian juga perlu dilakukan terobosan ini selain kemudian oleh pemerintah daerah, oleh paguyuban di pedagang pasar sendiri yang kemudian juga bisa menunjang peningkatan dari omset ini. Seperti apa ini Mas Anto?
12: Yang pertama tentu saya sangat mengapresiasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul ya. Jadi situasi seperti ini saya kira salah satu yang punya pendapatan cukup stabil itu kan rekan-rekan ASN, dengan ada kebijakan mengalokasikan sebagian belanjanya ke pasar tradisional, tentu langkah yang sangat bijak, sangat tepat ya, sehingga ya pasarnya kembali bisa bergerak. Jadi kemudian ada kebijakan lain berupa tidak menaikkan retribusi. Jadi Pemkab Bantul ini saya kira sangat luar biasa ya. Di satu sisi mencoba mengurangi tambahan biaya yang dikeluarkan oleh pedagang dengan cara tidak menaikkan retribusi, di sisi lain mencoba mendorong kenaikan omset melalui kebijakan ASN belanja di pasar tradisional. Ini inisiatif dari dua sisi yang saya kira akan berdampak cukup baik ya untuk pasar tradisional, untuk pasar. Prinsipnya kan kurang lebih yang lari si tonggone kan. Dan, tapi memang benar ya, teman-teman di pasar tradisional juga perlu berbenah. Kalau dulu kita, saya sih sempat menyebut pasar tradisional itu 3D ya. Kalau zaman saya kan masih kenal ya 3D, ada bioskop 3D ya gitu. Itu dulu saya sempat menyebut pasar tradisional itu 3D. Dark, dirty, dangerous ya. Kalau pasar tradisional itu kayaknya kok dark, gelap, dirty, kotor, dangerous, bahaya itu. Nah ini tantangan yang perlu dijawab juga bukan hanya oleh pemerintah kabupaten, pemerintah tapi juga oleh teman-teman pedagang dan paguyuban ya, untuk menciptakan pasar yang nyaman supaya pembelinya juga enak kalau belanja di pasar. Saya kira upaya-upaya ini kalau dilakukan secara simultan dari pemerintah, lakukan dorongan seperti tadi bahwa inisiatif untuk belanja di pasar rakyat, kemudian mengurangi retribusi, menunda kenaikan retribusi, kemudian dari sisi pedagang pasar dan organisasinya menyambut itu dengan yuk mumpung ada perhatian tambahan dari pemerintah, kita rapikan pasar kita, mudah-mudahan akan menambah daya tarik pasar-pasar kita. Jadi meskipun layanan online-nya bertambah banyak, tapi ya pasar itu selalu ada konsumennya, ya coba kita jaga konsumen ini supaya tetap berbelanja di pasar kita, itu Mbak.

0: Beralih ke informasi lain pendengar, puluhan warga Cangkringan Sleman terima sertifikat huntap dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta sebagai upaya pemulihan pasca erupsi Merapi 2010. Berita selengkapnya disampaikan Karin Anisa.
1: Penanganan pasca bencana tidak berhenti pada tersedianya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi dilanjutkan.
2: Sebanyak 43 warga Kepuharjo dan 3 warga Umbulharjo Sleman menerima sertifikat hak atas tanah hunian tetap atau huntap di kantor Kelurahan Kepuharjo Cangkringan Sleman pada Selasa siang. Pemberian sertifikat huntap ini merupakan upaya pemulihan pasca bencana erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Kepala Pelaksana BPBD DIY, Agustinus Ruru Haryata menjelaskan, erupsi Gunung Merapi pada 2010 turut menimbulkan berbagai kerugian seperti hilangnya tempat tinggal dan lingkungan permukiman. Sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana, pihaknya telah melaksanakan berbagai tahapan penanganan mulai dari relokasi dan pembangunan hunian tetap, pemulihan kehidupan masyarakat hingga penyelesaian kepastian hak atas tanah bagi warga penerima manfaat. Ruruh menambahkan tanah yang digunakan sebagai huntap ini merupakan tanah desa yang telah disediakan melalui proses pengadaan tanah. Upaya relokasi warga terdampak erupsi juga telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
1: Hal ini sekaligus menegaskan bahwa penanganan pasca bencana tidak berhenti pada tersedianya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi dilanjutkan sampai dengan terwujudnya kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari lokasi hunian tetap.
2: Salah satu warga Dusun Kopeng, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Basuki, mengaku senang mendapatkan sertifikat huntap. Dia menyebut telah menanti lahirnya sertifikat ini sejak 7 tahun lalu. Basuki merupakan warga asli Kopeng dan sempat terdampak erupsi pada 2010.
3: Kami kena dampaknya dan rumah, peternakan habis. Alhamdulillah, ini dari pemerintah dipikirkan huntap hunian tetap. Alhamdulillah, terima kasih. Kami sangat bangga dan puas. Yang kami nanti-nanti sudah hampir 7 tahun kami mendapat huntap dan mendapat sertifikat.
2: Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan warga untuk bisa menjaga sertifikat yang sudah diterima. Menurut Ngarso Dalem, sertifikat huntap ini menjadi aset kekayaan pribadi milik warga. Jangan sampai sertifikat justru diserahkan dan disalahgunakan oleh orang lain.
0: RRI menjadi wahana pelestarian budaya bermukun dengan digelarnya program pelaksanaan bermukun se-Borneo yang tahun ini digelar di Yogyakarta. Berita selengkapnya disampaikan Rosyan Anwar.
4: Sekarang kita memang ada beberapa kerjasama, projek kerjasama antara RTB, RRI dan juga RTM. Selain daripada bermukun, kita ada
5: penyiar radio dari tiga negara serumpun yaitu Radio Television Malaysia, RTM, Radio Television Brunei, RTB, dan Radio Republik Indonesia berkumpul di Yogyakarta mulai 29 September hingga 3 Oktober mendatang untuk memperkuat pelestarian budaya bermukun lewat program Bermukun se-Borneo 2020. Ketua Delegasi RTM Muhammad Yusni bin Muhammad Ali menyebutkan tradisi bermukun adalah seni pertunjukan tradisional khas masyarakat Melayu di Pulau Kalimantan atau Borneo termasuk Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam. Tradisi ini menggabungkan unsur pantun berbalas, tarian yang khas, dan alunan alat musik kendang. Muhammad Yusni bin Muhammad Ali menuturkan dengan program bermukun se-Borneo yang tahun ini dihelat oleh RRI diharapkan dapat semakin menguatkan tali silaturahmi serta upaya pelestarian budaya bermukun.
6: Kita mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara Malaysia, Indonesia dan juga Brunei Darussalam, dan dengan cara ini kita boleh bersama-sama memajukan lagi seni budaya, terutamanya seni bermukun sebelumnya.
5: Delegasi dari Malaysia, Brunei dan tuan rumah Indonesia akan menampilkan tradisi bermukun kepada masyarakat Yogyakarta. Muhammad Yusni bin Muhammad Ali mengharapkan publik dapat terhibur dengan penampilan kesenian bermukun tersebut.
6: Kami persembahkan kebudayaan bersamalah, kita persembahkan kepada penonton memperkenalkan seni bermukun sebenarnya supaya lebih lagi diketahui oleh masyarakat lebih luas lagi.
5: Sementara itu, Nur Hawadah binti Ramli selaku Ketua Delegasi Radio Television Brunei, RTB, memaparkan tradisi bermukun sudah menjadi budaya bagi masyarakat Brunei sejak lama.
4: Budaya bermukun itu sebenarnya memang sudah pun berlangsung agak lama. mungkin sudah beratus-ratus tahun yang dulu. Cuma kalau di Brunei Darussalam, budaya ini saya difahamkan asalnya datangnya dari Sarawak, Malaysia. Dan di Brunei Darussalam mungkin mula diperkenalkan pada sekitar 40-an ataupun 50-an macam tu. Jadi oleh kerana budaya bermukun ini sudah pun lama di rantau Borneo ini dan sering dibawakan dalam beberapa buah majlis seperti majlis perkahwinannya, majlis keramaian. Jadi pentingnya juga saya rasa untuk kita jadikan projek bermukun ini sebagai projek masyarakat.
5: Delegasi dari tiga negara yaitu RTM Malaysia, RTB Brunei dan juga RRI yang mayoritas diantaranya adalah penyiar radio akan berbalas pantun dan sekaligus menari dengan mengangkat tema-tema pantun berkaitan tentang persahabatan, Hari Raya Idul Fitri, serta pantun tentang Tahun Baru. Acara tersebut akan dipusatkan di Auditorium RRI Yogyakarta pada 1 Oktober besok.
0: Beralih ke berita olahraga, Kabupaten Bantul dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan sepatu roda nasional Indonesia Roller Speed 2026. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
7: Ini bisa menjadi momentum kebangkitan sepatu roda di Kabupaten Bantul.
8: Atmosfer persaingan olahraga sepatu roda bakal mewarnai Kabupaten Bantul. Kejuaraan sepatu roda tingkat nasional bertajuk Indonesia Roller Speed atau IRS 2026 akan digelar di sirkuit sepatu roda Stadion Sultan Agung atau SSA Bantul pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Kompetisi bergengsi tersebut ditargetkan mampu menyedot jumlah peserta hingga 1.000 orang. Menanggapi hal itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyambut baik rencana penyelenggaraan kompetisi tersebut. Menurutnya, Bantul memiliki arena sepatu roda yang berstandar nasional. Dengan demikian, ajang bergengsi itu diharapkan mampu mendatangkan atlet dari berbagai penjuru negeri, sehingga para atlet lokal di bumi Projo Taman Sari bisa semakin terpacu untuk meningkatkan prestasi.
7: Kita sambut dengan sukacita karena kita punya venue yang dianggap berstandar nasional sehingga ini bisa mengundang atlet-atlet luar Bantul bahkan luar DIY dari seluruh Indonesia dan ini bisa menjadi momentum kebangkitan sepatu roda di Kabupaten Bantul.
8: Selain itu, Halim menilai penyelenggaraan ajang tersebut menjadi kesempatan emas bagi para atlet pemula untuk mengasah kemampuan, menambah jam terbang, serta membangun mental bertanding dengan menghadapi peserta dari berbagai daerah.
7: Karena atlet-atlet Bantul terbiasa berkompetisi dengan atlet tingkat nasional. Dengan sendirinya nanti ada adaptasi-adaptasi, saling belajar, karena dengan kompetisi ini kan memacu orang untuk mengevaluasi. Kalau nggak ada kompetisi kan nggak ada evaluasi.
8: Sebagai informasi, IRS 2026 terbagi menjadi 3 kategori yakni pemula, standar, dan kelas kecepatan. Memperebutkan Piala Bupati Bantul 2026, kompetisi tersebut pun diharapkan menjadi wadah untuk menjaring talenta muda berbakat yang siap berlaga di level internasional.
0: Pendengar, lahan sempit bukan berarti tanpa harapan untuk menghasilkan pangan. Di tengah padatnya pemukiman kota Yogyakarta, warga justru menyulap barang bekas menjadi media bertani, bahkan memadukan budidaya padi dan lele dalam satu sistem. Berita selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
9: Satu setengah tahun jadi wali kota, baru hari ini panen padi di kota.

0: Mewujudkan ketahanan pangan tidak hanya bisa dimulai dari lahan pertanian yang luas. Hal ini terbukti dari salah satu inovasi yang ditunjukkan kelompok tani Swakaton Asri, Wiro Brajan, Kota Yogyakarta. Memanfaatkan barang-barang bekas seperti galon sebagai media tanam, sehingga bisa menghasilkan padi yang dipadukan dengan budidaya lele di tengah padatnya Kota Yogyakarta. Salah satu anggota kelompok tani Swakaton Asri, Murharjo, menceritakan awal mula hadirnya kelompok tani ini hanya menanam sayur mayur yang sudah dijalankan selama 3 tahun. Untuk pertama kalinya di bulan ini, panen padi jenis hibrida 32 dengan masa panen 110 hari. Memanfaatkan 100 galon bekas padi yang ditanam, memiliki bulir yang gemuk serta minim kendala.
1: Selama ini di sini itu minim hama, Pak. Jadi seperti walang sangit segala itu tidak nganu, tidak ada. Cuma 1-2 gitu loh. Nanti diambil sudah. Tapi yang nganu itu burung, tapi kebetulan ini aman dari burung. Burung emprit itu, pipit gitu. Jadi kendalanya kalau selama ini yang ini itu tidak ada ya.
0: Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas mengapresiasi semangat warga Kota Yogyakarta yang terus memunculkan inovasi meski di ruang yang terbatas. GKR Hemas mengharapkan inovasi ini terus berlanjut dan menjadi sebuah gerakan yang masif sehingga terwujud ketahanan pangan di tingkat masyarakat.
2: Ini jadi contoh bahwa sebetulnya tidak harus punya lahan di sawah atau di kebun, tapi di rumah tangga, di halaman, mungkin ini bisa dilakukan. Dan kira-kira seperti itu. Jadi untuk kebutuhan rumah tangga sebetulnya bisa dilakukan. Sehingga saya kira ini penting memberdayakan masyarakat untuk masalah ketahanan pangan. Ini yang dibawa juga oleh Bapak Presiden, bahwa setiap provinsi, kabupaten, kota itu harus menggiatkan tanaman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
0: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan, pertanian terpadu yang dikembangkan sebagai sumber pangan secara mandiri ini membuktikan bahwa kemampuan dalam melihat peluang bisa menghasilkan manfaat.
3: Yang menarik dari kegiatan ini adalah bagaimana masyarakat mampu menjawab keterbatasan lahan perkotaan yang kemudian bisa dimanfaatkan secara kreatif sebagai bagian dari ketahanan pangan yang berbasis masyarakat, yang kemudian juga tidak kalah dengan yang ada di pedesaan atau di kabupaten, Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, Bantul maupun Kulon Progo, karena ternyata di kota juga bisa panen padi.
0: Kreativitas memanfaatkan ruang dan barang yang sudah tidak terpakai menjadi salah satu cara menghadirkan sumber pangan di tengah perkotaan, sekaligus mendorong kemandirian pangan masyarakat. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan komentar dengan topik yang kami angkat pada pagi hari ini tentang pasar tradisional di ujung jari, belanja praktis setiap hari. Bersama redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosian Anwar.
5: Pendengar, Bank Indonesia mencatat aktivitas pembayaran digital di tanah air semakin meluas dengan intensitas yang pesat. Pada bulan Agustus saja, volume transaksi pembayaran digital menyentuh angka 6,11 miliar kali transaksi atau meningkat 40,36% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realitas tersebut sungguh luar biasa karena penduduk Indonesia sudah semakin mengakrabi transaksi digital lewat sentuhan jari di gawai pribadi. Dengan gawai atau ponsel yang Anda miliki, semua transaksi, data pribadi, akses informasi dan juga hiburan berada dalam genggaman. Meski demikian, menariknya di tengah pesatnya perkembangan transaksi digital, penggunaan uang tunai tetap menunjukkan pertumbuhan yang juga signifikan. Bank Indonesia mencatat, uang kartal yang diedarkan, volumenya mencapai Rp1.332 triliun lebih pada bulan Agustus lalu. Jumlah tersebut meningkat 12,88% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Artinya apa pendengar? Kepercayaan masyarakat terhadap uang tunai tetap masih tak tergoyahkan, meski budaya transaksi dan dompet digital sudah semakin masif. Apakah ada yang salah dengan itu? Tentunya tidak. Pasar-pasar tradisional yang masih menjadi denyut nadi, sebagian besar masyarakat Indonesia masih lebih banyak menggunakan transaksi tunai ketimbang digital. Literasi keuangan digital yang lebih rendah memang menjadi problem tersendiri. Walaupun begitu, paradigma dan budaya lama tentang uang kartal memang tak bisa serta-merta surut. Kita masih lebih mudah jika membawa uang tunai dalam bertransaksi, meski di pandangan generasi saat ini terkesan merepotkan. Nah pendengar, sembari kita menyongsong era baru di masa depan, mungkin tidak ada salahnya jika literasi keuangan digital dan budaya transaksi digital dapat lebih berpenetrasi di ruang-ruang tradisional seperti los dan kios, pasar ataupun pedagang kaki lima. Demikian komentar pagi hari ini, saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
4: Sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pedagang pasar Godean Sleman mulai beradaptasi dengan pola belanja masyarakat yang semakin praktis melalui sistem layan pesan antar. RRI menjadi wahana pelestarian budaya bermukun dengan program pelaksanaan bermukun se-Borneo yang tahun ini digelar di Yogyakarta. Demikian warta pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Kowe wis ngerti durung beritane? Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.
3: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, Anda bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Cuaca di sekitaran Kota Baru cerah berawan, dan pagi hari ini nampak di sekitaran Kota Baru sudah mulai banyak warga masyarakat yang beraktivitas begitu ya. Dan pastinya ini di akhir bulan September 2026 semoga agenda kita dilancarkan, dimudahkan. Sehat dan semangat. Baik pendengar, untuk Anda yang pasti akan melaju ke Kota Yogyakarta, nanti kami juga akan mengupdate informasi terkait dengan kondisi arus lalu lintas begitu ya, yang ada di sekitaran Kota Yogyakarta. Namun untuk mengawali perjumpaan kita, nanti kami akan hadirkan di Indra Dengar Anda informasi berkait dengan perakiraan cuaca yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Yogyakarta International Airport.

0: Siap prakirawan Anang Ariana yang akan melaporkan informasinya perakiraan cuaca di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta. Anang, informasinya silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta edisi hari ini Rabu 30 September 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau pola belokan angin di sekitar Sumatera dan Kalimantan. Sementara itu terpantau pula pola perlambatan kecepatan angin di wilayah Jawa. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah DIY dengan potensi hujan ringan di wilayah utara DIY. Dari pertimbangan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca untuk wilayah DIY pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari diperkirakan berawan, sementara untuk dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya akan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas hari ini dengan lebih baik. Saya Anang Ariana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Ya, tadi sudah disampaikan informasi perkiraan cuaca di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca di sekitaran Yogyakarta International Airport.

0: Perakirawan Arum akan melaporkan untuk Anda. Arum, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Rabu 30 September 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dan dini hari berpotensi terjadi kekaburan udara basah. Untuk jarak pandang secara umum berkisar di antara 3 hingga 10 km dan suhu udara berkisar di antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95% dan angin umumnya akan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Bagi Anda yang sudah mulai beraktivitas untuk melakukan agenda-agenda yang sudah terschedule, hati-hati di jalan, mungkin dalam perjalanan, namun bagian yang masih berada di rumah, baru melakukan persiapan, pastinya dicek kembali apa yang akan Anda bawa. Pagi hari ini kami juga akan mengupdate informasi terkait dengan kondisi lalu lintas di beberapa simpang di kota Yogyakarta. Kami awali dari Simpang Tugu untuk kesempatan pagi hari ini, terpantau ramai namun tetap lancar. Di sana terdapat petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang terus serta mengatur arus lalu lintas. Dan Simpang Borobudur Plaza di kesempatan pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Kami akan mengajak Anda untuk berpindah menuju ke Simpang Jati Kencana. Di Simpang Jati Kencana terpantau landai. Ketika Anda akan berpindah menuju ke Simpang Pingit Jalan Tentara Pelajar, untuk kesempatan pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar pendengar, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Untuk pendengar yang akan melalui Simpang Patangpuluan, di Simpang Patangpuluan untuk pagi hari ini terpantau lancar, tidak ada kepadatan berarti. Dan Simpang Wirabrajan terpantau ramai namun tetap lancar. Bagaimana dengan titik 0 km? Untuk titik 0 km di pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Dan kami akan mengajak Anda berpindah menuju ke Simpang Jok Tengkulon. Di Simpang Jok Tengkulon terpantau ramai namun tetap lancar pula. Simpang Pasar Gading kesempatan pagi hari terpantau lancar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, selagi kami akan mengupdate informasi baik dari negeri kita sendiri dan pastinya juga dari mancanegara terangkum dalam warta berita. Selagi kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita.
1: Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
3: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik.